0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8 minit sudah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Bala Beninga. Ya,
2: selamat pagi moga gaya kita ya ke angin celak mata benda pindah di rumah dia tu second half dekat Berengkah. Dia nyata bukan berkabar benar Berengkah. Apa nama pertemuan Croatia? Minit ke 49 cak.
1: Minit ke 49. Match ke 3 bagi tu cak.
2: Ya, pemutus ya agi kusuk-kusuk nak ke dia tahu lalu aku berarti ke reverse half tadi cak. Termain lombol orang tahu.
1: Tahu.
2: Lombol tak ke. Si Pasco jauh baru main lombol ke. Ya, skill sila main kali tu.
1: Ya, agi nyidik ni bagi namanya
2: lubuak.
1: Lubuak ya kepatut di tengah ni ya.
2: Tahu. Jadi ngerap ke bising kan bising. Mana lagi pemutus ya second half ya ke diatur jam ya ke itu terus ari channel Sukan Plus RTM ni cak.
1: Ya. Okey, lagi pemusian FIFA World Cup 2026 pemutus game ke terubah bagi tubuh pagi derap ko satu ah.
2: Ya ya ya.
1: Satu dinari Portugal ngau Uzbekistan. Lima ko zuar cak.
2: Menang besar ya Portugal lawan Pakistan ke Uzbekistan. Kalau ya gol di pasua ke baru main cak 6 minit start main dia Cristiano Ronaldo siapa lagi udah masuk ke gol keterubah ungkup Portugal lalu nangkan kena Nani Mendes minit ke 17 3 minit ke 7 Cristiano Ronaldo agi ini betul masuk lagi gol ketiga ngujung ke bak first half 3-0 Portugal leading masuk second half dia Namatov main Uzbekistan tu tadi cak kang uji masuk ke gol tang salah 7 nuju tiang gol terimpu on goal lalu ngujung tadi 4-0 lalu minit ke 87 Portugal nambah ke baru setiap lagi skor ngujungnya 5-0.
1: Lalu pasti match England ngau Ghana. England sebenarnya sering ngau Ghana cak
2: ya
1: saya ku mayu ah bala menyokong England agi narap begitu.
2: Saya kemimpi ni cak.
1: Saya kemimpi.
2: Tu kan World Cup tu friendly match kita. Friendly. Tu friendly. Kau kan kerja runia ni saya tu cak.
1: Nanti cak pun via nak kerja tu bang grup L England yang tadi agi ba tangga ya ke atas kali cak.
2: Ya betul.
1: Empat poin.
2: Poin berkunci mata ngau Ghana. Lalu Panamang opem ke Croatia itu agi penuang ngatur pendiau sida ya penudua sida anti nyemak tetu tadi bisi city team dagi menang antara sida ya dia city lagi team tok ke grup L tu kira agi kita ngeca
1: ya yeah.
2: Laban 4 itu team berkunci 4 mata tang tinya mah seri daumnya cak kira agi besai peluang England ngau pian gagana tu nyingka ngagai round of 32
1: ya yeah. Okey city lagi match dah lepas lagi pukul 10 pagi
2: ya
1: Colombia bersatu ngau Kongo
2: ya yeah. Kalau ya nanti dia perhati ke Colombia ngau Kongo ke sekali tu cak Colombia tu kak menunda kini betul singkang Portugal lalu enti nyemak Colombia menang laba Kongo tap tangan otomatik sida ia udah nyingkang ngagai semifinal round of 32 Colombia lagi menjadi ketua eba grup K to tang menyiko di sebetul macam bual to ia segala cak
1: ya
2: ia ke segala bulat ginya
1: sudah segala bulat ginya nak cak nak temu mereka ni gaya ya pengunjung match kadang-kadang dah leading pan berminit ke berapa tinggal berapa minit lagi ya. Game ke namanya habis lagi boleh namanya berubah pemutus ini ya
2: pemutus ya nama mengganti kita ke berarti ke bawah World Cup tu ya susah kan dipredik kita cak
1: ya.
2: Susah kan dia kalau nama pan World Cup tentu ya tiap menua tu nganjung pemain ya ke pemadu mana hari menua sudah cak
1: tapi
2: kadang-kadang kita berarti ke bisnis kena tim ya ke belacan kok kita itu tadi boleh agak upset kadang-kadang sudah giant timnya pun tahu jadi belacan
1: mayuh dah jadi ya
2: mayuh dah jadi okey dah tutung lansak ya ke cak ini terus sama perindang-perindang regas ke mata pagi hari 3 ke pagi tu
1: dan lagu hari Veronica Natasha bujang setengah tan
2: terus sama perindang kita 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, bergulai ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Aislin. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu udah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyar nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 begitunya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit.
2: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Lagu Rip Lemon Tiga Darang Ibu Nati.
1: Awal kita ke pagi tu. Lalu lagi kena kemain mula cak.
0: Ya.
1: Dia tu Croatia leading 1-0 Pura Bermir. Masuk ke gol minit ke 54.
0: Baru dah main sebuah tadi. Lalu masuk ni cak.
1: Ya, meh. Okay, jadi dia tu sidak penuang kerja hydration break. Macam skill main itu di sana.
0: Ya.
1: Asal kau lagi main macam dikal sebaca.
0: Saya kengetung-ketung kena.
1: Tengah pegang-pegang. Ngolong-ngolong aku ngirup dulu. Ngetung kapan nganti. Udah ngirup gagai baru.
0: Abad gaya hari di menua Amerika dia tu. Macam benong namanya hangat dia tu dah.
1: Ya.
0: Jadi kebuah sis kedai gamenya tadi. Mesti diberi hydration break tu.
1: Lalu?
0: Sedak yang ngirup air ni.
1: Lalu kena kenyak mega. Kemari calon memainya France bertemu ngau. Irak pun bisa ngetu dalam masa janggal dalam maca. Tu kayak tengah hydration cak. Terjanggal ketinggal kaki ribut kuri. Kau kita itu cak seribu kuri. Amerika apa sih seribu kuri ni cak?
0: Si. Oh, ngiro aja nya cak. Okay, lu namanya ke kedai kopi makan canduat kena mahana.
1: Ya, punya okay hydration break kini tea break kau ni tadi katanya makan canai.
0: Lalu apa final berganti ni tiah ke tu ngelansak sekedar di berita kau ngah World Cup mega tahun tu ba final World Cup ya kerja diatur tu ialah namanya separuh masa ini aja lama gini selama aja.
1: Oh, arti ya breaknya tadi lama
0: break,
1: gini.
0: Ya, ya.
1: Ini selalu ya 15 menit aja.
0: Half time. Half time. Nah.
1: Oh.
0: Tu lama gini. Setengah jam gini sejam gini.
1: Oh, Miami
0: setengah jam masa itu setengah jam tidak salah gula.
1: Okay, nanti sejam cak. Aku boleh kroke dulu nanti sejam yang nantinya kemain baru.
0: Ya.
1: Yeah. Kau tang saja yang kenal ke tu squad Brazil tu cak lebih gengai peminat Neymar cak. Neymar dipelabak ke main baru pengudah tu dah. Yang mesti nama di senarai ke ba katanya ba pemain squad Brazil ke tanto tentang ba dua match tu yang nak bermain ke Tegal dari kita nemu hari ya tu tadi agi injured lebih lagi pengudah ya ke baru dah membuntas ba ni nama ba lutut cak
0: pelapat tuang
1: pelapat tuang lutut pelapat tuang tadi
0: ya pelapat pelapat tut gitu
1: lah tentang di pelabak ke. Ya tu tadi ya, dia tu sudah daripada Angguran Regas baru dah start berlatih lalu dipelabak ke diturun ke lebuh maya bertapat dengan Scotland.
0: First eleven lah.
1: First eleven dipelabak ke jauh macam. Kita nemu Sarito Regas ni mula maya lalu mungkin agak awet.
0: Ini sebenarnya prediction kita aja lah.
1: Ya, mamat. Lepas dua tu yang seru pelajar main bola cak. Terubah buntas pelapak tuang kedua gawat. Terjarang kita berapa orang main bola tu gawat cak.
0: Bisa aja.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Mijin cak belum pelan pelan akan jumpa bola gawat dah tay. Kay. Kau dah aku mijin cak. Gawat tu mula tay tengah tengah main.
0: Oh.
1: Tanya depan gol ki one by one goalkeeper.
0: Mata kejingka kejingka lah banyak.
1: Kamu tengah jadi main.
0: Okay, jadi itu game dah disambung baru nasi.
1: Iya, mak.
0: Mak Croatia minit ke 71 dia tu.
1: Tahu. Lalu semua kenyang cak. Ba pagi itu setiap mega sejarah baru ba World Cup dibuka cak. Ke alai Cristiano Ronaldo. Jadi pemain ya ke terubah ya. Skor ba 6 World Cup berjurut-jurut.
0: Iya. Dari kalau anda uliah ya
1: nah. Nah kalau
0: ada tu.
1: Ada boleh belum macam asal World Cup ya skor, asal World Cup ya skor tanya mendak kalah yang apa World Cup? Nah mana si ada tahun tu
0: nih?
1: Yang kan yang kan tahun tu cak.
0: Nah mau macam?
1: Engkau mikau kita cak.
0: Alap kiam eh.
1: Entah nanti tahun tu nak boleh ya. Nah mau kau ya kau kapincen yang kanya oleh stand baru ke tahun ni nanti dah menyu kita nak gaknya nyolong lagi umur tu nyolong lagi ke cak?
0: Oh nyolongin lagi ke? Nama binti ya nak?
1: Nama. Nah bukan kita kaki biagi biasa sebab orang main 90 minit kita yang boleh sejam setengah main.
0: Oh.
1: Nah semua boleh sejam setengah ni cak sama amnya nak.
0: Okay. Kita ingat ke lagu lo tu cak. Lagu Rishila J ke sekali tu.
1: Terus memindang 2 pagi ngergas ke mata sekolah calengok kami.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia.

Tengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi Aram Beraminggau Kami
1: 9.8 FM
2: Sekulai Sejalai.

0: Lagu Arya Chat Nuan Kutaban ke Bulan bagi tu ngujung ke jam kita kurang lebih bisa
1: 14 minit lagi.
0: Iya.
1: Ke pukul 9. Jauh nak ronda banca. Namun ada menurut semangat kerja bulan jen ke 7.
0: Harap ke boleh nikah pulai semangatnya tadi ya. Kerja datang bulan jen aja.
1: Ya mah 8 bulan. Kalau tinggi maya juluknya cak.
0: Iya.
1: Nanti sepada kita baik babelah bukit. Tak ke babelah senyak. Lagi oleh harap kunya bulan nyaman te imagine-nya dah melangkaui batas kurang
0: liar semangatnya
1: udah liar mah oh. Okay, jadi berkongsi ke berita ke bisa diperlukan aku pagi itu cak si terlalu kepala kita kelebih lagi itu ngenang ke di Kucing itu si ku induk ya ke umur 25 tahun udah dihukum RM10,000 lalu enti nyemak ya tu tadi nak terbayar ke hukum RM10,000 tu ya dekat DJ pengalama 2 bulan. Okey, pengundah tu tadi ditemu salah ngena account bank ti dimpu ya. Diberi agar bukai nur orang tadi kena ngaga sedikit penyawang wang wang wang haram.
0: Oh.
1: Kedua Arab tahu ke dikumbai orang tadi
0: mana laundry?
1: Oh. Kedai account.
0: Oh.
1: Mau ni laundry. Jadi kedai account. Jadi hukum tu di beri agar ya, ya ke kena section 424C kurungan 1 kanun keseksaan. Jadi maya jam deh tu kita berarti kecak. Lebih lagi maya World Cup tu maya berkawa orang ya kebetaruah. Tak berkena keduit tu tadi cak. Jadi tanya pun kita itu kadang-kadang nak enggak orang kerja pengawak nyantang ketegal ke account kita dikena. Jadi ke Siti hari duit nor orang parking duit transaksi bab pengawak berjudi itu pun tau dikira tadi salah.
0: Ya, segi amai tadi. Lepas ni lagi berkait dengan pengawaknya ada cak. Jadi nanti kita mesti nemu sebarang pengawak orang ya ke berjalan ke judi online ke lebih lagi.
1: Ya.
0: Tak boleh report ke perkaranya dengan pihak kekuasaan cak.
1: Ya, lalu pihak mega anak sesekali orang merah enjoy kaun di nama aku transfer kita gitu, nama
0: ya.
1: Tentu ke niat ya temu dulu.
0: Oh.
1: Nanti transfer lepas ketegali ya tu nak ada duit account nak ngawak cak. Nanti transfer ke nak luji. Ambil ke contoh deh. Temu masuk-masuk. Nak duit ni. Kita transfer.
0: Ya.
1: Habis itu time eh. Nak betul lihat. Anak ngasuk kita tu dari. Jadi mangsa. Orang kenggap kilap. Orang kenggap salah. Tang kena hukum lagi kita. Kita nak sedar tak kena cak.
0: Betul. Ya, jujung kita kena mutai tu ke kena namanya kanggau orang kawan lain.
1: Ya. Kalau jangan ngawak ketiba kata dia 10,000 cak.
0: Oh.
1: Di denda orang.
0: Cuma-cuma ne.
1: Cuma-cuma ketegal ke akaun kita dikena orang aja. Okey, jadi saya ko tok meh awak nu kita mulai ungkap ke pagi tu ne cak. Lawak pengarah pagi YFM.
0: Nah, jadi mumpu kami dua ya pagi tu temu kita pagi pergila bak 2 pagi mega.
1: Iya, kali tu kayak 2 cak.
0: Trio.
1: Trio. Wah, pagi lah. Jadi ko ya. Mumpu dulu kami dua.
0: Bye.

Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Berselingkat komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baru mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membanteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemhatov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam Game Pagi Min FM. Hashtag Game Pagi Min FM bertemankan Leo dan Syaz.
1: Hai.
0: Apa khabar Syaz?
1: Sihat dan bersemangat.
0: Nampak kaya kami senang kita tu pakai jersey.
1: Adalah orang yang minggu lepas katanya minggu tu tema kami dua tadi jersey, tapi ada orang pula ke janji.
0: Bukan apa. ada cerita sebenarnya. Sebenarnya Leo balik jam dekat pukul 5 pagi tadi. Kami ada bersama kawan-kawan di rumah minum kopi sambil dengan bola. Balik-balik cari baju si jumpa.
1: Tapi pandai kami pilih tema baju kan. Yang lebih kurang sama hitam putih.
0: Kita orang nama nangga gini jersey.
1: Kami pakai jersey. Real Madrid pun
0: jersey. Okay, tak apa. Okay, mungkin kita orang nama nangga. Ini pilihan Leo dan Syaz pasukan Piala Dunia. Okay, boleh ke FB biru kita. Nangga ada gambar kami dua situ.
1: Ya, kumpulan kami dua. Tapi yang gini tu, ya, kita pakai apa yang ada je lah Leo.
0: Tapi ni tahu ke tak? Minggu depan kita pakai baju yang pasukan kita.
1: Yalah tadi ceritanya kami tadi ada, kami ada baju Liverpool, kami ada baju Real Madrid, kami ada baju Colombia. Kami ada baju Arsenal.
0: Tapi bagi
1: kita
0: kami
1: simpan dulu,
0: kami ada mun Piala Dunia kita orang lah. Jersey apa kami memang ada. Tapi mun jersey biasa kami ada sikit je. Pasukan sikit je. Pasukan Arsenal.
1: Liverpool.
0: Kegemaran Leo.
1: Kami sebenarnya kini tu dah kurang sikit Leo. Dulu kami memang seorang yang penggemar jersey. Kami sekisah je asalnya jersey. Dulu kan tim-tim England pun nak Leo. Manchester United, Tottenham Hotspur. Sebut aja apanya sih.
0: Tentu kita orang kita orang ada pilihan kita orang pun. Tapi apapun lepas tu kami akan kongsikan info sukan bersama kita orang berkaitan dengan Piala Dunia. Apa keputusan pagi tadi dan akan berlangsung hari itu.
1: Ya, boleh. Okay? Kaya dan kami kongsi info cuaca.
0: Ya, kita terus beribu dengan lagu tu. Ya, lagu dendangkan Adi pada Adi. Aku mau kahwin.
1: Kahwin je lah. Senang cerita.
0: Hanya di Game Pagi.

0: Okey, lagu aku nak kahwin. Ini benda ni untuk kita orang. Dan seperti biasa, Leo akan kongsikan info sukan Miria FM. Kita berkaitan dengan Piala Dunia. Di mana keputusan perlawanan pagi tadi. Bermula 1 pagi sampai 9 pagi tadi. Ada 3 perlawanan di antara Portugal menentang Uzbekistan. Memihak kepada Portugal 5-0. Gol oleh Cristiano Ronaldo 2 biji. Chai. Dua biji. Bruno Fernandes, João Felix dan Liao.
1: Yeah.
0: Okey, ada 5 jaringan. Okey, England dan Ghana bermula 4 pagi tadi. Terikat seri 0-0 dan baru saja berakhir pada malam bertemu Croatia, memihak kepada Croatia 1-0. Okey, dan akan perlawanan yang akan diadakan sebentar saja nanti 10 pagi di antara Colombia menentang Kongo. Okey, dan untuk sultan pagi tu, okey, Portugal galas Uzbekistan 5-0, di mana Cristiano Ronaldo mencipta 2 gol dan kini pemain pertama menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Maksudnya ada lebih kurang hampir 20 tahun Cristiano Ronaldo ni dalam masuk Piala Dunia.
1: Betul.
0: Dan England, The Three Lions terikat tanpa jaringan menentang Ghana dan gagal mengesahkan kedudukan teratas kumpulan L. Maksudnya, Ghana masih berpeluang untuk merampas kedudukan di tempat pertama. Dan tempat pertama kedua menentukan di mana mereka akan bertemu dengan kumpulan-kumpulan lain.
1: Ya.
0: Dan Croatia meraih 3 mata penuh dengan Kramaric pastikan Croatia menewaskan Panama dan terus bersaing untuk slot kalah mati 32 terbaik. Okay. Dan setakat itu Syaz, ada lebih kurang 6 pasukan yang mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati, iaitu Argentina, France, Norway, Germany, US dan Mexico. Selebihnya masih orang kata tadi bersaing.
1: Masih mencari tempat masing-masing. Okay.
0: Dan itu saja info sukan untuk kita orang. Dan lepas tu kita akan kongsikan info saja, Ustaz.
1: Ya, boleh. Yang pasti kita dua masih menanti pukul 10 pagi kelak.
0: Okey.
1: Colombia bertemu dengan Congo.
0: Colombia tu yang diminati oleh kur kita.
1: Ya. Yalah, kami mana tadi Leo, kami akan ada jersey Colombia. Kena kami si pakai be jersey ya tadi. Kami sebenarnya baru nangga jadual perlawanan Naruto. So, 2-3 hari tu kan si berapa aktif gila kami.
0: Betul.
1: Nangga jadual-jadual, maklumlah kita kan sibuk.
0: Betul.
1: Tapi siap apalah, kita simpan jak JC ya, pakai hari lain.
0: Okey. Dan apapun kita berhibur dengan Insomniacs dan Uni Boy bersuara.
1: Boleh.
0: Lagu favorite Syaz tu.
1: Okey. Jom kita dengar
0: aja. Geng pagi
1: di Miria FM.

0: Ya bersuara, tentunya bersuara, kita bersemangat pagi tu. Untuk kita ceria di samping kita nangat TV. Awak dah tengok sokong peredulian kita.
1: Yalah, suara tu pun dah hilang dah, Leo. Malah je bersorak tak nak.
0: Nah, biasa lah ya. Terlebih kopi ya.
1: Terlebih kopi kan, kurang kopi.
0: Terlebih kopi.
1: Terlebih kopi.
0: Macam kami lebih kopi.
1: Yalah, kami dah kurang kopi seminggu tu, Leo. Kan kami siap update apa-apa tentang bola seminggu, kira 5 hari seminggu lah.
0: Tapi
1: so kami dapat macam ni memadah ho. Menjadualkan mata yang cuba tiba-tiba awal boleh lah juga. Tapi mudah kena kopinya.
0: Sebenarnya Syastoknya peminat bola tegar. Sebenarnya
1: kami takut, kami mata kami kelah terbiasa si tidur. Jujur kami susah tidur kelah. Jadi kami terpaksa jadualkannya seminggu bola seminggu si.
0: Baiklah, tadi kami dah kongsikan info sukan. Dan kali itu Syaz akan kongsikan gini keadaan cuaca kita.
1: Okey, untuk cuaca hari itu, ramalan cuaca bagi bahagian Miri berkuasa dari pukul 9 pagi sama 12 jam. Pagi itu tak ada hujan. Petang tiada hujan, malam tiada hujan. Amaran cuaca buruk juga tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora kategori tiada. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi kita nak ucap terima kasih juga, Leo, kepada pegawai Met Miri, Siti Hawa binti Ismail, yang telah berkongsikan jadual info cuaca kita.
0: So, maksudnya dapatlah kita berjarah ke rumah kawan yang boleh malam tu.
1: Boleh.
0: Sebab geng-geng bola tu sikit dah.
1: Si kisah lah, Leo. Hujan si hujan rendah aja.
0: Hujan si hujan rendah aja. Nangga asal hati nangga bol.
1: Tapi kelak Sabtu Ahad kami memang bola.
0: Iyalah, iyalah kelebihan kami Rosyah. So. si tidur malam kedau madah tik dapat.
1: Dapat kami sebenarnya, Leo. Kami memang bukan jenis orang yang penidur.
0: Penidur lah.
1: Maksud kami makin malam dah limpas 11, 10, 11, 12 kami belum tidur, kami boleh lajak terus sampai pukul 3-4 pagi. Kita rasa
0: time ialah hergas semua dah teh.
1: Terus subuh air pukul 6
0: si basah subuh.
1: Mata rasa macam lobet terus pukul 6 pagi.
0: Okay, lepas tu kita kupas kembali berkenaan dengan Piala Dunia. Okay, apa fakta-fakta menarik yang kita kongsikan berkenaan Piala Dunia 2026. Okay, kita berhibur dengan lagu tu.
1: Lagu apa?
0: Lagu dendangan Intan Intan Maya, Cinta Tersipu Lapi.
1: Okay,
0: Liga yang pagi
1: Bira FM.

0: Ronaldo,
1: Luka Modric dan juga Lionel Messi.
0: Jadi banyak ilmu yang pemain-pemain baru boleh ambil dari sidak-duanya. Kedong sidaknya masih lagi, kata kita Leo, masih lagi berada di kancah permainan. Ya adanya bunyinya bahasa sukan ni keluar.
1: Ya, betul. Dan kami mau kongsikan berkenaan dengan penjaring terbanyak. Setakat tu bagi tahun 2006 untuk pesta ataupun Piala Dunia 2026 di mana Lionel Messi dari Argentina turut mencipta sejarah apabila menjadi penjaring terbanyak sepanjang zaman player dunia dengan 18 gol keseluruhannya selepas menyediakan 2 gol menentang ketika Argentina menewaskan Austria. Nampak gaya hampir pecah rekod di mana mungkin orang menanggar senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman. Boleh pergi ke Mirror FM official dan kita orang akan dapat dengar infografik yang telah Mirror FM pula untuk penjaring terbanyak dan juga gol terpantas sepanjang zaman selepas Umar Hati macam ni
0: perlawanan.
1: Dan ingin Leo kongsikan di mana dua hari lepas terjadi terbanyak sejarah Piala Dunia, Miroslav Klose telah pun pecah hanya 16 gol dia sepanjang zaman. Terus pecut Lionel Messi 18 gol. Bayangkan, siapa nak boleh bayangkan. Dan Ronaldo dari Brazil sepanjang zaman sampainya Wan Hati dah pencen 15 gol dia. Tapi kali itu
0: pecahnya melangkaui 3 gol.
1: 3 gol. Dan dinobatkan sebagai penjaring terbanyak sepanjang Piala Dunia Lionel Messi.
0: Ya.
1: Orang Argentina.
0: Siapa siapa kumpulan kawan-kawan kita Argentina?
1: DJ S1.
0: S1 ke Argentina? Patutnya bangga.
1: Patut pagi tadinya bangga gilanya.
0: Okey.
1: Okay, apapun lepas tu kita akan kongsikan positif pagi. Dan sebelumnya kita dengarkan lagu dendangan Rizky Fabian dan Andrian Khalif. Alamak, katanya.
0: Alamak.
1: Dan juga silent open up senawan bercanda.
0: Nak pelik-pelik lah saja lah juga kita pergi tahu siapa lah yang
1: pelik-pelik kan. Okey, kita dengar dulu. Aisyah Rino.
0: Ya.
1: Tak adil. Si tak Adil.
0: Si Adil. Air bola yang bulat kan ni ada si Adil.
1: Sebab biarlah Piala Dunia tu. Okey, kami ada bambu lah. 3 pagi.

0: Durabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa selalu kita perasan di kampung-kampung ramai orang-orang tua yang panjang usianya, bahkan masih boleh bercucuk tanam, menjalani kehidupan harian dengan baik dan sihat, seronokkan duduk di kampung? Rupanya tuan-puan, dalam satu kajian yang dibuat oleh Profesor Sarah Pressman di Jabatan Psikologi dan Tingkah Laku Sosial Universiti California, kegembiraan dalam hidup akan memberikan kebaikan fisiologi yang tidak dapat diperoleh dari amalan bersenam dan sebagainya. Bahkan, kegembiraan dan senyuman dapat melegakan tekanan emosi dan juga mendorong kepada pemulihan kardiovaskular. Kajian juga menunjukkan mereka yang jarang tersenyum mempunyai risiko kematian 2 kali ganda lebih tinggi untuk tempoh 5 tahun berbanding dengan mereka yang sering tersenyum dan gembira. Jadi, jom kita ubah hidup kita supaya kita dapat melihat dunia dari jendela kegembiraan dan keseronokan. Maka akan lahirlah senyuman dari wajah kita. Sentiasalah positif supaya kesihatan kita sentiasa terjaga dan terus mengamalkan cara hidup yang sehat. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi.

0: 95.7 FM Game Pagi Mira FM bertemankan anda dan Dio dan Syaz.
1: Syaz. Kami baca tajuk tu. Nak yang fast pula. Tadi kita dua sebut nama fast kan?
0: Oh.
1: Leo, my boss won't let me work from home the day after World Cup's game. I'm furious katanya.
0: Maksudnya bosnya si membenarkan yang bekerja dari rumah. Work from home selepas negara World Cup padahnya. Itu terjadi. Terjadi dah di negara luar.
1: Oh, di UK sebenarnya.
0: Di UK sebenarnya. Sebab orang tu mun benar-benar minat bola tu,
1: ya
0: sanggup bersangka mata situ kerja.
1: Tidaknya sanggup cuti juga Leo, pergi ke tempat apa lawanan yang diadakan. Mun seminggu lah nyari sia.
0: Tapi yang best tu nyeto nya sanggup pula kerja kawannya.
1: Oh.
0: No, mantu kawannya. Tapi nya si mau apa? Semua disuruh.
1: Nya madahnya boleh cover kawannya untuk cuti Christmas apa semua. Sekurang-kurangnya at least bosnya boleh lepaskannya masa World Cup, sama adanya boleh work from home ataupun nya boleh turun lambat sikit. Masa kerja ya.
0: Namun bosnya madah si dapat.
1: Si dapat.
0: Lalu terdah nyatu. Lalu menaiplah di bloknya. Kami dua Syaz tu tanggal bloknya yang itu. Five minit ago.
1: Ya.
0: Baru je ditulisnya. Apa namanya nyate? Lupa kami namanya.
1: Namanya tadi.
0: Ada di atas. Tengah di atas.
1: Mabel Morgan.
0: Mabel Morgan. Bagus aja 5 minitnya type-nya frasa te si dapat nangga ball time-nya.
1: Siap macam mana cerita Leo. Everyone knows I love football. It's my hobby. And the one thing I enjoy.
0: Memang tapi bosnya mana? No, si dapat. Kakak sawak orang. Si dapat. Muna kerja-kerja lah padanya. Pada bosnya.
1: Just buat hati. Just buat lagi. Should I speak to them at all? Katanya.
0: Mungkin kita orang menghadapi problem kerana ya boleh kita orang komen itu di Facebook Media FM official dan juga bolehlah ke Media FM official TikTok ini itu.
1: Macam ya kita dua tanya bos kita dua lah Leo. Should I speak to him?
0: Kami rasa lepas kita duty lah. Seelok-eloknya. Mungkinlah siapa dah kita nak bol malam kelak. Sebab mata tu dah cepet. Makin lama makin cepet.
1: Mun kami jadi bosnya. Mun kami jadi bos ya. Bukannya benar-benar. Kami akan pandangannya kita settle je kerja kita. Mau nak dengar bola nak at least kerja kita settle.
0: Tapi game bola time tu, game Piala Dunia tu start pukul 1, pukul 4, pukul 3. Sampai di office, mata dah kelat dah.
1: Ya, mula-mula segelas kopinya. Ya, bukan segelas lagi. Ya, berteko-teko dah.
0: Ya, macam kenal siapa orangnya? Kami kan? Okey, tapi boleh kita orang dengar. Balik ke rumah, kita tidur dulu. Tidur dulu, bangun jam 12 kan, nak bol boleh. Jangan sampai serentuk-rentuk-rentuk tu jam kita orang apa teh? Orang dah si tidur.
1: Betul.
0: Nak bol.
1: Zaman kita sekolah dulu boleh juga dia masa-masa boleh. Kita exam ingat sih masa kita form 5, form 6, form apa form 3 kan zaman dulu kita pun macam tu lah tema-tema macam bola tu kita belajar. Kita boleh tidur sekejap je, sejam, dua jam. Petang pun sama. Hidup juga kita.
0: Hidup. Baik. Okey. Lepas tu kita akan kursi, terbang ke angka seperti.
1: Oh, benar juga. Berita lupa.
0: Untuk dunia 10 pagi. Dan selepas ni kita ada playlist kita orang.
1: Ya. Kita dah ada beberapa lagu tadi. 3 lagu dah ada. Bolehlah yang nangga kami dua live dan juga di TikTok drop komen kita orang mau dengar lagu apa. Okey.
0: Okey. Bercana Sonawan dan juga Silent Open Up untuk anak geng pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan seolah minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo terus meningkat kepada 10, mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, kejar aku bersatu mulakan geng pagi di jam kedua pagi tu, Syaz dan Dio.
1: Oh, kami kecewa, Leo. Kenanya Jordan dengan Algeria di siang.
0: Tapi siapa? Benda tu boleh beratur sebenarnya. Okey, apapun di jam kedua sebenarnya kita ada playlist kita orang.
1: Ya.
0: Titipkan lagu yang kita orang minat. Kami dua akan mainkan lagu yang kita orang minta ya. Antara lagunya, Chas.
1: Okey, kita kembali ke alam realiti dahulu. Cinta terakhir Ari Lasso. Sampai tadi minta kami dah lupa. Udah, siapalah kalau kita petakan. Lejai. Dia gurauan berkasih. Pun kami lupa siapa minta. Udah ya, sayang orang yang sama.
0: Maksudnya kita mainkan tiga sekali. Lagu tu, tiga pilihan daripada kita di Titi. TikTok kita, sahabat kita. Dan ada juga orang tawau situ. Timbul tawau katanya dari pejabatnya.
1: Ya.
0: Apa khabar kita orang di tawau?
1: Apa khabar? Cuaca okey?
0: Agak-agak sik lah kena Leo. Menahan mata tu. Mata dah makin cepit. Sebab bola. Orang kata demam bola tu. Demam di bola. Bukan di bola. Memang di bola.
1: Memang lah. Macam tu lah. Nah. Baru sepak mula udah. Belum gol lagi ya. Tiba-tiba kat pandai gol.
0: Sebenarnya Syaz tu cuma dia nak bola sebenarnya. Munya nangga bola layap. Nang siapa kerja? Iyalah, terjadi realitinya pada kita sebenarnya. Semua sebenarnya.
1: Tapi jangan je mula surat aduan macam itu tadi.
0: Tapi siapa? Mungkin tak orang menangga bola, nangga di tim klik. Muna siapan. Muat turun itu segalanya percuma.
1: Betul.
0: Dia sukan plus dan juga okey.
1: Ya. Kami rasanya dekat siaran TV okey lah Leo. Cuba kita balik ke TV. Okey, Colombia dengan Congo. Belum, masih berasap dapurnya.
0: Okey, tapi apapun kita akan tunaikan permintaan rakan kita tadi.
1: Tiga-tiganya tadi kita dengar dulu lagu tu. Siapa tadi? Ari Lasso. Cinta terakhir untuk kita orang.

0: menjadi kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya sayang orang sama. Gini lah kita orang yang orang sama tu.
1: Munya bagus sih salah Leo. Tapi munya sih bagus mun kita menjal jua anak sayang sama gini.
0: Tapi
1: mental torture kita kelak.
0: Dan munda mental torture datang kerja ataupun balik rumah monyok-monyok.
1: Dia anaknya kita. Dan yang sama dengannya.
0: Dengan mukanya yang wadah ti macam ni.
1: Macam menjus. Muncung.
0: Muncung.
1: Tapi sebenarnya jangan lambat perasaan yang di luar ya Leo. Jangan. Kawan sih salah bah.
0: Yalah, sebab menyayangi tu susah. Dah sayang orang sama tu kak. Kerak-kerak gaduh lagi. Benda gaduh kerak bencana berlaku.
1: Mungkin pan si move on kali nak. Susahnya move on. Nya dah lepaskan, lepasnya cari balik.
0: Okey, dah ada 0-4-2-3-6-3-4. Kita dapatkan panggilan kita. Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tak?
2: Patam sekali lagi hari itu.
0: Patam, apa kabarnya?
2: Baik.
0: Di rumah kan ni?
2: Di rumah di kantin saya di Kampung Iran tu.
0: Keadaannya cuacanya di Kampung Iran gini, okey?
2: Masa tu, saya lihat sendiri adalah panas.
0: Panas, okey, Patam sokong tim ni untuk Piala Dunia World Cup tu.
2: Mana yang kuat itu yang saya sokong.
0: Okey, contohnya?
2: Perancis ada ke main?
0: Ada, Perancis.
2: Perancis paling saya suka dulu.
0: Perancis. Okey, Perancis dah melengkapkan ke peringkat kalah mati. Okey, lagunya di jam kedua tu. Lagu apa kita mau dengar?
2: Isti 12 Jangan Pernah Berubah.
0: Jangan Pernah Berubah. Okey. Ya. Lagu untuk siapa?
2: Saya tujukan kepada Altim yang dikibahkan itu adalah yang terbaik bagian Altim Miri itu. Dan Hasim Lazim bakat Johibah Hasim Kucing apa abahnya di Kelulit kok. Saya tengok dia ada berada di kampung di dekat rumahnya di Kelulit kok.
1: Ada gitu teropong saja. Pak Tam tok ko.
0: Teropong ajai. Okey. Ayaja, terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
0: Okey. Itu tadi Pak Tam kita.
1: Pandainya, langganya anak ya Hasim Lazim yang ada di Sia. Kami rasa sudah duanya ada bertemu tu.
0: Rasa sangat
1: ada terterang.
0: Bos kami dulu.
1: Bos lama kita. Masih bos juga Leo. Kami sih dapat dan unggah silatnya dengan nama lain.
0: So, memang masih sama. Gini pun jumpa pun bos. Terima kasihlah pada orang-orang lama tu yang ajak kita. Gini cakap berkakak gini cara kerja biasalah. Tapi si ada yang lama, si ada baru.
1: Benar. Tapi ingat sih Leo, suaranya yang mewarnai kita masa kita form 5 atau form 4 dulu kan.
0: Garau.
1: Runcah peristiwa. Memang kita tunggu petang habis sekolah ya nak.
0: Okey, baik, kita akan tunaikan pembentangan kita di titik tadi nak dengar lagu dendangan Jeffrey Dean. Kenanganku.
1: Ya, siapa tu tadi? Kami dah lupa siapa yang minta di FB.
0: Di FB.
1: Di rumah biru. Cuma kami seingat siapa tadi. Asyik apalah kalau kita baca salam setidaknya main lagu lo. Okay. Lepas ya kami mau lagu tok dia. Lagu tok.
0: Lagu special. Lagu yang dipilih oleh DJ Shaz.
1: Kita
0: tunggu di Geng Pagi.
1: Di FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Я Будрикота, Ratu Rokita.
1: Yeah.
0: Ella.
1: Nah, kan. Ya, lah, lebih kurang lah. Tapi yang bukan Ella tu.
0: Lebih kurang lah. Kan.
1: Kopi
0: tapi Ella ni memang Ratu Rok lah. Memang takkan berubah suaranya.
1: Suaranya sampai ketua.
0: Sampai ketua. Dulu teringin lah. Tapi ni tu yang ada kuning sikit. Tapi tenaganya makin makin tua, makin power.
1: Nah. Mungkin kita dua umurnya rasanya dapat si selincahnya, Leo. Soalan saya.
0: Jangankan main bowl tu, dulu kita okey. Time tu gini tu, main bowl tu susah. Kita tu sakit lutut lah, sakit urat lah. Mesti mak main bowl eh. Mesti mak minyak panas. Konon.
1: Sebenarnya konon benar ya.
0: Dulu
1: mesti lepas ya hanya bau minyak.
0: Dulu main bowl dulu. Tang sarung je sokin masuk je kasut terus main.
1: Betul.
0: Tapi kini itu ugut lagi baru masuk sokin. Kayak apa baru masuk je apa boot lagi ikat lagi lama.
1: Kini itu dulu si diguna safety ya. Safety anak ya guard ya dan kalutut ya si diguna ya Leo nak kebal dah betis ba.
0: Tapi dulu
1: keras sudah macam apa betis ya buah betis saya kata kita kerasnya si perlu pakai guard gi depan ya. Saya dah rasa apa.
0: Macam dulu time main bola dulu main orang kan belanja si ada. Harga boot tu cuma mesti silap kami dekat RM10 lebih. Adidas boot payah.
1: Berguna juga ya apa?
0: Nang sarung je. Bukan kedak warna itu semua kulit. Dulu apa kesubaya ya?
1: Iya. Lagi best di jajan kaki ayam. Saya terasa skopak-kopak apa nama kukus ya main juga.
0: Iyalah. Bukan sejarah kenangan dulu. Tapi kento kita dengar semua ada. Dengan harga kasut mesti silap kami sampai 1,000.
1: Ada sih masih orang main bola pakai kaki ayam ini tu Leo.
0: Masih
1: kan.
0: Biar sekolah. Atau petang-petang di taman-tamannya. Tapi takut kita dengar ya. Sebab kan kita sih tahu padangnya ada ada kaca kapana.
1: Kita kini tu dulu ni dah fikir semuanya Leo.
0: Dulu
1: hujan, ribut petir, kilat, hantam je. Sedangkan boleh je petirnya memanah kita kan?
0: Kan.
1: Saya rasa pun benda ya. Nang hairan tau. Sebab iyalah orang dulu kita dolok-dolok tahan tebuk Leo. Tahan tebuk lah. Panas, hujan, panas ke apa ke hantam aja. Kita sih muna demam.
0: Betul.
1: Tapi gini tu, bercakap tentang kesihatan. Anak-anak kita lebih banyak menghadap telefon bimbit. Antibody sidaknya sih berapa nak kuat gila. Mesti diberi kita bekerja. Bukan bekerja apa nama. Di luar yang aktif.
0: Memang.
1: Jadi mun anak mau tahan tebuk suruhnya pergi main di luar.
0: Baik, lepas tu kita akan ke jam ketiga. Di mana jam ketiga kita akan mainkan lagu Jiwang.
1: Si
0: tiga
1: berasa.
0: Lagu Jiwang pilihan Syazan Leo. Lagu tu kumpulan Slam. Di mana kumpulan Slam anda membuat sigi apa tu konsert
1: tour
0: yang terbaru minggu lepas. Tapi itulah antara lagu yang telah diberi nafas baru oleh mereka. Kita mau nangga jam ni konsertnya pergi ke Slam.
1: Ya. Okay, kita layan je lagu tu.
0: Kembali terjalin di Geng Pagi.
1: Ya, fam.

0: promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, di halaman DB lagu dendangan kumpulan Dinamik yang berbeza sekitar 1992.
1: Iyalah tadi tahun berapa lah kita dua time ya Leo di tahun 2 tahun 3 tahun 5.
0: Maaf saya 1991.
1: 91 tahun 4.
0: Leo masih ingat lagi masa tu Leo beli kaset dia. Album kedua kumpulan Dinamik di Pasar Seke.
1: Okey, kaset pertama kita beli kumpulan apa dan siapa penyanyinya?
0: Malu ke memang?
1: Padahlah, kami mahu tahu okay.
0: juga. Yang artis antarabangsa berkumpulan Boyz II Men.
1: Boyz II Men.
0: Oh. Masa ya memang.
1: Apa lagunya Tamiya Leo yang hit? Yang hit masa ya?
0: Hit masa ya yang belum bergabung dengan Mariah Carey. Masa ya lupa kami lagu Boyz II Men.
1: Entahlah.
0: Kami pun lupa. Tapi
1: macam ada tengiang-ngiang. Tapi kami masih tahu nama lagunya.
0: Tajuknya kami masih tahu. Tapi
1: tahun bila ya?
0: Tahun 1991.
1: Sama lah. Lebih kurang lah kita dua beli time ya. Tapi kami beli Iklim.
0: Iklim. Okay. Ini tahun
1: lagu Iklim. Tahun 1991. Ya, tahun 4 nak kita masa ya. Tahun 91. Gara-gara tadi Suci Dalam Debu. Padahal jiwa kami terlahir-lahir alur rock Leo.
0: 1991. Masa ya. Okey, Leo mau tanya Chas tu. Apa kita dengar lagu nak dengan lagu-lagu baru, lagu lama, none kita beli?
1: Kami better pilih lagu lama.
0: Sebabnya
1: liriknya menusuk ke dalam jiwa. Yang berkias-kiasnya halus.
0: Okay.
1: Lagu baru si mana si bagus, tapi nya terlalu straight to the point.
0: Bagi Leo memang Leo minat lagu lama. Sebabnya lagu lama tu untuk dihayati.
1: Betul.
0: Dan menusuk albu kata Syaz. Okey, lagu baru tu untuk berhibur. Memang lagu baru memang banyak Leo minat. Tapi menghafal dia kurang sikit.
1: Betul dia. Setakat mau enjoy boleh lagu baru. Tapi si semualah Leo nya ada beberapa lagu lah. Bukan kita mau mana lagu baru si best.
0: Sebenarnya.
1: Tapi yang bestnya lagu lama. Mungkin sebab usia kita juga Leo. So kita membesar dengan lagu-lagu lama. Kita dulu bukan macam kini tu. Kita dulu sanggup dubbing lagi kaset ya.
0: Benar.
1: Buku yang mesti ada lirik lagu. Tunggu DJ radio yang nyebut apa tajuk lagu. Munya nyebut. Munya si nyebut. Tunggu lagi siaran esok lagi.
0: Kata kita dapatkan pemanggil tu. Mungkinnya mau berkongsikan lagu lama atau lagu bagunya.
1: Ya, pergi. Jom kita tanyanya. Halo.
2: Halo, Patam tu.
1: Patam lagi.
2: Aku dengar pada lagu lama dan baru tu.
0: Patam pilih none, lagu lama ke lagu baru?
2: Yang lagu lama.
0: Lagu lama. Kenapa? Sebabnya?
2: Sebab masuk dalam jiwa. Lagunya terang dan lagu apanya sepanjang hayat kami lagi dengar.
0: Contoh lagu yang Pak Tam paling minat, lagu lama.
2: Kumpulan Yukis.
0: Okey.
2: Iklim. Bancat.
1: Bloodshed.
0: Awi. Maksudnya Pak Tam tu orang yang jiwang. Mesti Pak Tam jiwang. Sebab orang-orang yang minat rock kapak tu nya memang orang yang jiwang. Dan sikit lagi bunyian dengan lagu yang akan terus sambil gitar yang main. Betul sih.
2: Betul.
0: Adakah orang yang macam Pak Tam?
2: Yang baru tu bukanlah bagus. Tak masuk dalam jiwa Pak Tam tu.
0: Mungkin kita seumur sebaya.
2: Ya, sebab saya habis sekolah 1981.
0: Dajah 6
2: masuk tingkatan 1 di Lutong. Tapi tak lama banyak yang apa tu tak senonoh di sekolah tu.
0: Dulu lah. Sebab dulu kebanyakan yang masuk-masuk sekolah tu ada orang-orang yang tua dari kita, kan?
2: Ya.
0: So maksudnya umur Pak Tam dalam lingkungan 60.
2: 63 masa tu.
0: Orang lama patut lah.
1: Orang lama tu.
0: Okey. So maksudnya Pak Tam memilih lagu lama berbanding lagu baru.
2: Saya yang saya minat lagu lama.
0: Okey. Setuju tak kalau Leo katakan lagu lama untuk di Haiti, lagu baru untuk Bebo?
2: Di Haiti yang lagu lama, yang baru tu untuk penengah hiburan sementara saja.
0: Okay. Terima kasih Pak Tam sebab dah bagi pandangan berkaitan dengan topik kita.
2: Itu hari yang komponen iklim di Petunia, itu hari ada konflik dia. Saya tanya dia, kenapa kumpulan iklim ataupun kumpulan Yukis dulu masa itu kan tiada penyanyi lagi yang baru sudah apa tidak masuk rekamkan piring hitam lagi.
0: Tapi setakat yang Leo tahu kumpulan Yukis ada penyanyi barunya. Mengekalkan.
2: Saya sendiri bertemu lama dengan kumpulan New Kids.
0: Iya kak.
2: Iya, sama kumpulan apa yang sakit tadi?
0: Screen. Kumpulan Screen.
2: Saya sendiri bertemu lama dengan dia orang tu.
0: So beruntunglah Pak Tam ya.
2: Iya.
0: Beruntung
2: Pak Tam. Saya yang duduk di penonton, saya yang kena panggil.
0: Untungnya. Untungnya.
2: Kumpulan New Kids, saya satu orang yang terpanggil.
0: Sama penyanyi lah.
2: Sama pemain gitar bass sama penyanyi.
0: Untungnya Pak Tam jumpa dengan artis.
2: Nasib.
0: Okey, apapun Pak Tam, terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
0: Okey, rakan kita Pak Tam katanya lagu lama lagi bagus untuk dihayati.
1: Betul. Kami Aria Leo, bila kami teringat kita sebut lagu lama kan, ingat sih kita pula showcase dekat Berkenu yang ada posting ya.
0: Posting.
1: Ilaha illallah, penuhnya manusia sampai kami si kenal dan si terjumpa pun kawan-kawan sendiri.
0: Yalah kami dua DJ Chasto mau tahu gini pandangan kita orang. Lagu lama untuk di hati kah, untuk hiburan kah, ataupun lagu baru untuk di hati ataupun hiburan. Ini sikit yang kita mau. Okey, kita tanya. Kita tanya Afas tu. Afas.
1: Ya, tengok-tengok dia dari tadi kan.
0: Lagu apa? Lagu lama ke lagu baru? Lagu baru. Lagu baru ke lagu lama?
3: Lagu lama lah, lagu lama
0: rasanya. Contohnya
3: rindu-rinduan jadi kenang-kenangan.
0: Kumpulan
3: insan ku sayang kini milik orang.
0: Kumpulan apa?
3: Skoin. Betul.
0: Dia tahu.
1: Tapi kita suka main lagu Statue Stellan.
3: Walaupun dari negara jiran pun sama juga. Sikit lagi lagu Fast Minat juga lagu. Apa kata? Antara gadis
0: Dynamic.
3: Dynamic. Tahu lagu je lah.
0: Okay Fast. Betul kan Munzalah. Okay, lagu lama tu untuk dihayati. Dia menusuk dalam jiwa kita.
3: Betul.
0: Lagu baku tu bukan sebagus.
3: Dia macam
0: untuk sekadar hiburan.
3: Betul. Untuk sekadar hiburan, lepasnya terlebih macam ni, puitisnya kurang. Nya straight to the point. Menggunakan bahasa yang apa, DJ Shaz?
1: Entahlah.
3: Macam ada campur-campur sikit.
0: Tapi
3: guna macam direct to point lah.
0: Contoh. Walaupun berpuitis, lagu yang macam lagu baru ya, Yaji Wang. Lagu lama Yaji Wang juga. Berpuitis. Nak ni kita pilih.
3: Moto lagu lama sebab
0: iramanya kah?
3: Nyampun lirik dan juga nyampun iramanya. Betul.
0: Iramanya.
3: Sebab nyampun bibit kata.
0: Yeah. Ya, baunya.
3: Sebenarnya lebih menggunakan kata puitis dari isi hati.
0: Oh. Ya. Kompong kita je bang dulu nak.
3: Zaman sekolah rendah, sekolah menengah lah. Waktu kita dengar radio zaman dulu kan, pilihan bersama pukul 8 malam sampai 12 malam.
0: Radio
3: apa zaman dulu?
0: Radio muzik.
3: Betul. Itulah favorite saya dulu. Dari sekolah
0: radio muzik lah. Di mana DC kita.
3: Oh, DC kita. DC bos kita. Kita
0: dengan Pak Jojo.
3: Oh betul, Pak Jojo. Dengan bos kita Saiful Arinia itu.
1: Oh. Tapi bukan dia namanya.
3: Apa namanya? Waktu itu
1: Shark.
3: Hah?
1: Shark. Bukannya Shark ikannya, SHAQ. Tanya tu.
0: Okey, babun. Okey, pas kami ambak kita orang layan lagu yang paling jiwang pilihan kami itu.
3: Okey, Leo. Kami rasa lagu Ella.
0: Untuk semua perempuan kita, lagu jiwang, tiga lagu untuk hiburan kita orang bersama. Jom, teruskan bersama kami.
1: Game pagi. Bila pem.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Betul.
2: Memang kita tu pelakon
1: kita
2: untuk
1: pelakon
2: kehidupan kita.
1: Kita di

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahin,

Lintas Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Mili FM, disuai.

0: Ya, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995.
1: Sekali lagi.
0: Kumpulan Spoon.
1: Diingatkan.
0: Orang-orang kumpulan sudu. Kan?
1: Spoon. Tapi itu bukan penyanyi barunya kan, Leo?
0: Ini asalnya.
1: Asalnya kata?
0: Arwah Harong.
1: Oh, sebab kemudian lain bah suaranya di situ.
0: Ya, adik-adiknya yang penyanyi sebenarnya. Hanya yang menggantikan Arwah Long sekitar tahun 2000 lebih lah.
1: Ya.
0: Adiknya Azlong.
1: Azlong.
0: Memang yalah. Tapi apa-apa pun lagu yang mengiringi orang-orang datik tumbesaran kita.
1: Betul.
0: Tumbesaran kita.
1: Ya, silah jauh beza kita dengan sidak yang Tok Leo. Tok kira masih level-level new boys. Apa lagi, Tamiya?
0: New boys muncul sekitar tahun 2000.
1: Betul.
0: Masa kami di Johor masa
1: ya, new boys tahun 2000. Zaman yang macam cendawan tumbuh lepas hujan. Kumpulan-kumpulan yang hits-hits time ya.
0: Kumpulan hits lah. Lagu-lagu yang bawa lagu jiwang lah. Sebenarnya rock kapak sebenarnya. Bukan kapak.
1: Ya.
0: Bukan kapak.
1: Kan hanya diberi istilah kapak.
0: Okey.
1: Soalnya membelah dada dan perasaan.
0: Ya, antara sebenarnya antara sikit punca lah. Tapi sebenarnya geng-geng rock tu suka lepak. Lepak di tempat pakai kereta. Kapak.
1: Oh, kapak. Kapak.
0: Sebab ialah timbul lah nama rock tu dimainkan guna kita kapok, kita tong di kapak.
1: Di kapak jadinya kapak.
0: Lalas kapak. Sebab sikit-sikit lagunya membelah dada kita.
1: Betul lah tadi.
0: Kan. Okey, baik, dan apa pun kita sementara kita akan kongsikan info soalan. Dan kita dengar lagu permintaan dari Syahida Abdullah. Atta namanya.
1: Kami suka lagu tu, Leo.
0: Okey, silakan.
1: Jom kita dengar lagu tu.

sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Baiklah saudara muslimin dan juga musliman, info solat untuk anda berada di Zon 2 tengah hari ini. Solat Fardu Zuhur akan masuk pada pukul 12.29 minit tengah hari, Asar 3.55 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang, Isyak 7.54 minit malam, Subuh 5.02 minit pagi dan juga Syuruk 6.17 minit pagi esok. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Yes, bro, ini lagi untuk kita bersama Geng Pagi Mir FM di jam ketiga.
1: Sabar-sabar
0: lagu ya.
1: Mentang-mentang Fah sudah nanya tadi,
0: okay, dan kita pun dah di penghujung ya, Charles. Tapi yang nampak esok kita bersama kembali.
1: Kita dua dah salah hari yang kita dua padah tadi. Siapa? Fas.
0: Sebab buku. Sebenarnya dengan pendengar kita.
1: Silah yang kita dua nak ya sidaknya ajak-ajak.
0: Main dua pun mau jua.
1: Esok kita jumpa lagi.
0: Biarlah Fas berehat minggu tu. Esok akan bertemankan Dio dan juga Fas. Fas juga Charles. Malas sebut Fas.
1: Tukar pasangan je lah tu. Kami dengan LY je lah macam ni.
0: Bukan apa ya. Dengan nya kan pergi ke kedai
1: tu. Nya tu kan pandai masuk live kita indah. Siap tanya agi minuman apa.
0: Nya bershopping. Time tu lah. Nya datang ke konti. Masuk konti nya.
1: Ambil order.
0: Mungkin kita mah tahu DJ Fas merupakan kurier bagi semua penyampai di Mirai FM. Nya tahu ke kedai yang paling enak banget.
1: Enak banget.
0: Okay, esok tajuknya best.
1: Ya.
0: Berkaitan dengan makanan juga.
1: Benar. Tadi makanan. Dah tajuk lagu. Sebenarnya kita dah sebut tajuk lagu kita dua ya esok kan. Tapi siapa? Esok lain lagi.
0: Esok tentang makanan. Makanan habis.
1: Sebab makanan kita. Bukan makanan kita. Maksud kami tadi. Sebab kami nanggar tadi dekat media-media sosial. Kemanya tempat makan baru di Biri. Belum lagi kami tak agak semuanya dia.
0: Yalah. Sebab sebenarnya dulu, di zaman dulu memang jarang lah kedai-kedai yang boleh dikatakan okey lah.
1: Ya.
0: Yang jarang kita makan di tempat ikon. Tapi kini tu ada ikon makanannya dengan portionnya. Walaupun agak orang badah tik agak up sikitnya harganya. Tapi esok kita kupas.
1: Esok lah esok. Kami banyak mau disebut tentang makanan.
0: Sebab esok nya ayatnya untuk topiknya berbaloi.
1: Berbaloi si.
0: Berbaloi. Nya punya. Esok juga nantikan grafik. Kami dua berdijas apa grafik esok di kan kami orang kongsikan di Facebook.
1: Betul, kita jumpa esok. Sebab esok kita dua juga banyak info di Miri tu. Apanya esok lah. Sampai aja.
0: Esok juga ada info ekspresi bersama penyampai di Sarawak FM. Dan kata-kata penutup untuk pendengar kita Syaz.
1: Jaga diri, jaga hati. Jangan mualahan. Musim-musim bola tu ibu nak mualah surat untuk manager kita orang simak turun kerja.
0: Jangan macam kawan kita di London ya.
1: Di UK
0: sanggup tukar shift dengan kawannya.
1: Lepas ianya madahnya boleh sih kerja work from home.
0: Ni dapat.
1: Di Miri saya ada. Di Kuching kepenasan masih ada yang work from home. Yang tertaluk kepada terma dan syarat.
0: Ya. Okey, daripada Leo semuanya. Senang je, simple je. Kurangkan manisnya dalam minuman. Tambahkan seri manisnya dalam semuanya setiap hari. Kalau merindu kami berdua, pandanglah langit ke atas. Kerana kita berkongsikan langit yang sama. Okey, sebuah hiburan untuk penutup kita Chance. Lagu yang boleh dikatakan nama juga lah. Dia penghujung 80-an.
1: Bukan 90-an ke Leo?
0: Ya, penghujung.
1: Penghujung. Okey.
0: Lagunya Sepi Tanpa Cinta, kumpulan Spring. Asli untuk anda.
1: Okey.
0: Geng Pagi, bye-bye.
1: Bye-bye, jumpa esok.

0: Pukul 12 tengah hari, bulan ngaku Imelda Johnny berita tengah hari hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Upis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah patut nerima serta ngansiang ke teknologi peminta tiru AI bak pengawak ke dikerja sidak nin tiang hari. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Datuk Seri Steven Rundi Utum mandah ketuk berguna benar dikena ngangkat ke pemanah pengawak ti dipejalai ke upis menteri itu. Industri bertanah bertupik nyau nak agi ulih dikerja ngena cara konvensional lebuh dunia kemaya hari itu majak ngalih ngagai atur ke moden agi. Nyak alai tiap unit ngau bagian ba upis menteri itu udah diasuh madu ke pemesai AI sidak dikena ngemujur ke agenda tu. Datuk Seri Steven Rundi mansut ke Jakutu ba pengerami gala ngau pengawak nyuak ke anugerah innovation ke diatur nyerumak mini convention Raban Inovatif ngau kreatif di Kuching. Ulah tingasi ke atur ngau prosedur ti ditetap ke perintah yang meruan jadi perkara ti dikemeran ke. Alah nentu ke projek hari baru agensi pemansang Lubar Rajang, RADA, ulih dipejalai ke ngau rurus serta bisi integriti. Chairman RADA, Datuk Len Talib Saleh, madah ke tejapan projek yang patut dipejalai ke ngau jampat tang tiap proses pengawaknya patut nitiah ke atur bakal ke diletak. Perkara ti bangsa tu ulih nyaup nyeliah ke sebarang jakut tuduh timadah ke kes salah guna kuasa bisik nyadi kelimpah hari tinentu ke pengawak pengurusan projek pemansangnya dipejalai ke ngau rurus. Pemal ke ditapi agensinya jam ke dia tu yang kaum kapasiti agensi ti kelalu mayuh projek dipejalai ke sertai. Stok barang projek ngau ari ti nak menuku. Tajap pihak yang madah ke pengawak ti pejalai ke projek RADA nakak ke dia tu ditetap mantup ke ati. Datuk Len mansut ke Jakutu ngagai pengeram berita udah ia kengulu awam berjalai ke projek RADA ke diatur bak kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Berbak engkaunya Datuk Len madah ke RADA dia tu bisik 90 bengkah projek pemansang ti udah dikemendal ke. Tinyerangkum belanja kebuliah 1.259 bilion ringgit serta mungkur palan dalam menua pegai muka Serikai Ngau Sibu. Hari semua projek tu, 15 bengkahnya agi berengkat benuang di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitiah ke tusun pengawak. 6 projek laju agi hari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah, lalu sebengkah aginya udah tembuk nal. Sekedar hari batang projek dilebih dikemeran ke, ianya projek ngagak jalai hari lempaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Daro. Pengeransian ngau penegap kerjasama antara Perintah Besai ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu ulih diserah ke ngau Lancau ngagai Sarawak. Perkara tu dipansut ke Presiden tilalunya dituai pemesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemujur ti cukup ngandal ke ati. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya endang udah datai bak maya ke betul setipak ngau inisiatif Perintah Sarawak tidak numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak tidakkan nyadi upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Di Kuching, siku lelaki tuai umur berpadi nyawa pengudah kereta ke Dibaya ngelantak sebuah kereta four-wheel drive bak jalai sekama kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, madah ke bak penusah tu kenyadi urung pukul 12 tengah hari. Lelaki ke berumur 67 tahunnya, diriput ke nak ngetu ke kereta, lebuah traffic light bak jalannya agi merah. Kes ngelantak di belakangnya, ngujuang ke lelaki tu berbadi nyawa bak endur penusah tu kenyadi, ketegati balat bakar bak palak. Tejap pihak deriba kereta four-wheel drive-nya ke berumur 70 tahun direport ke Endak Bakau. ACP maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita di Kuching. Kes tu dekat dipansir ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita berulai dengan pengelola program kami dari YFM Sri Aman haba awak ngela tengah hari.
1: Ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz segulai sejalai.

Ya, lagu Ari Mawat kedikumbai Ulat Bulu kena kita ngepun ke program dari YFM Seriaman. Ya, nama berita kita sarito balap dinga alai sarito 24 hari bulan 6 2026. Di pelabak ke lalu dikarap ke mega berita-berita kita. Dini nur kita jam dia tu harap kepenuh ngap ngelantang berengkari pagi tadi mujur dalam semua pengawak. Jadi ya dia tu balap dinga kita berengkah mendiang ke YFM Suriaman. Dia dinga sepengudah mendiang ke berita tengah hari nyentuh ngagai pukul 3 baka selama nintiang hari 3. Jadi setelah itu Ibian tahu ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tu ngau naka uliah merindang kita ngau lagu-lagu yak di kandal ke kami, dikarap ke kami ngelantang kati kita. Lalu pihak maka dia kunci ke info-info yak kepekawal ngau berita pemansang, info ti kepekawal ngau perkara yak kebenar nyadi, tidak nyadi, tahu ke sekali kenyak udah nyadi dan menua kita di tu dan kunci ke magang. Lalu bisa mega deka berkongsi kengau kita lagi sebedau kita ya panjai-panjai dalam program to. Lianya info gayari ungkup dua bengkah bagi menua, bagi menua Suriaman gau bagi menua betong di berkongsi ke magang. Lalu sebedau kita ya berkongsi ke rintai program ungkup sarito tajapan baka selama kita ya berkongsi ke atau keluar ke program yang kena keluar ke kita nintiang hari 3 ngelah tengah hari YFM Suriaman tang tajak pihak kita berkongsi ke dulu lagu yang sudah disedia playlist kita cerita lagu kedua Valority lagu kena kumai Sabar Meh Tua. Terus ke perindah mendiang ke YFM Suriaman ngau kita jam dia tu segulai sejalai.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Ayah monyet kau menyadai kita berbangsa Melayu. Sudah terang lagi kan bersolo. Ada-ada kita di Sri Aman itu. Ujung minggu ketika datai hari 6 to 27 hari bulan 6 2026 dekat ngatur konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Di stadium mini kita di Sri Aman berengkari pukul 6.30 lemai. Nyalai mesin mayo nang diperansang sampal datai. Masuk nada berbayar. Okey, maka selama hari pukul 12.30 tengah hari itu lagi ngau nak uliah aku berkongsi ke pesan berat diterima kita diterima hari kita bala peninga. Hari WhatsApp sekali kena hari email. Lalu pukul 1 nur kita dalam program ngeluar ke program ruai kita. Jadi dengar kita hari pukul 1. Jadi pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam bawa saluran dikenang, lalu setengah jam ke penudi, ianya hari pukul 2.30 ngelari. Ianya program Sri Mami Pesan. Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi yang lalu ke balap ninga, ya ke baru mendiang kita, baru muda kita, kelebih lagi kita di Sorata. Namilah dini nur kita jam tu. Ya ke boleh muda kami live hari Facebook Sri Aman FM. Terima kasih halaman kita ya ke bisik berkongsi ke pesan rindu hati dia. Berkongsi, bertanya ke berita, nama berita sana. Selamat berjalan ke pengawal. Aku sekedar pesan kita di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih, terima kasih. Laban semampai berkongsi, senapai nyukung sebarang program hari YFM Iban. Jadi tadi dia berkongsi hanya rintai program Mungkup Sarito 24 hari bulan 6. Balap ninga, bulan 6 bisik berapa hari? Nanya kita, dor kita sama bulat berandau. Okey, bisa peninggal kita madah 30 hari dalam bulan 6. Nanti ditolak engkau 24 hari. Dia dah 6 hari dah agak kita dalam bulan 6. Bulan disebut kita megak bulan daya, bulan gawai daya. Jadi kita kita berperindang ke sekali itu kita ngangau ke... munyika. Antoni Osan, engkau lagu kerikumbai terpambar. Udah tahu aku berkongsi ke pesan berat hari kita balap ninga.

0: Kesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Okey, aku berkongsi ke pesan-pesan yang diterima dari bala peningah ke sekali itu. Jadi itu pesan-pesan berat. Keterubah itu pesan pemati. Kali pesan tu datang dari Frankie Anak Duli. Jadi pesan tu dituju ngagai kemah belayan ke dia di rumah panjai Sungai Antu. Temu dua kerango tengalat baru. Kerangan tabau nangam lupa kawit bunsi. Pihak muka kemah belayan ke dia di Senyawan. Lubur nit lima buah rumah. Maluang batu empat sebetan. Peliguang lubur nibuang. Peraja kedap. Temu dua simpang payet, kerikap kawi bunsi kerangan Sungai Ruan, Sungai Antu, selambung dua buah rumah, entebuk dua buah rumah, mempelai ulu, mempelai ilik, engkudu, mutun, pihak mega dituju ngagai juluang anak bansang di kerangan Serian, pihak mega upai anak luyuah di Jawang Pantok, ngau semua kaban melayan bukai tinglala, seblin, Seblin Roda anak Ganai tau kebini Niang Duli anak Sidum. Jadi pesan tu madah ke Seblin Roda anak Ganai tau kebini Niang Duli anak Sidum. Dan adai 23/6/2026 pagi hari 2 tok tadi bah hospital Suratua. Jadi Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena ke di Senggai Bebala Mayuah 25 hari bulan 6 2026 lemai hari 4 barumah muluk keluar kerian surat tua lalu dekat Danjung pagi hari 5 26 hari bulan 6 2026 Danjung agai pendam Kristian di keluar kerian surat tua. Jadi aku nandu isi pesan, pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan kenglala Siblin Roda anak Gani tau kebini Niang Duli anak Sidum. Pesan tu madah ke Siblin Roda anak Ganai tau kebini Niang Duli anak Sidum. Dan adai 23/6/2026 pagi hari 2 tu tadi bah hospital Suratua. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 4 tu ilak 25/6/2026 bah rumah muluak keluar kerian surat tua. Lalu dekat Danjung, pagi hari 5, 26/6/2026, ngagai pendam Kristian di keluar kerian surat tua. Nyak pesan ke terupah. Lalu pesan kedua tu, pesan yang kedatai dari Sharon, ngenatai ke pesan lah timadah ke pemati, apa ya yang nyak tua rumah seli anak manca, tahukah apa ilut? Sudah nadai 22/6/2026. Jadi ni yang apa yang sudah tahu dekat di Senggai baru masih daya di rumah Seli Sungai Menuan Kapit, Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke Bak Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kabar melayan kenglala. Ni yang apa yang sudah tahu ianya ni yang tu rumah Seli anak manca tahu ke apa ilut. Sudah nadai 22/6/2026 tu tadi. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai tu lagi. Lemai hari 3 24/6/2026 di Anjung pagi hari 4 25/6/2026. Penderang kesilia berkawal ngau penusah tu. Kaban belayan tau bertelefon ngagai anak niang tu ianya Stanley Silang anak Seli. Lumur teleponnya 013-8593-273. 013-8593-273. Sekali kena ngagai Sharon Best Sharon Betsis anak Seli. Lumur teleponnya 012-8807-307. 012-8807-307. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati. Tuai rumah Seli anak manca, tuai rumah Seli anak manca tau ka pailuat tu dah nadai 22/6/2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah kena di Sungai Babala Mayuah malam hari 3 lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kapan belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang agar rumah Seli Sungai Menuan Kapiat. Akhirnya pesan pemati titik kedua. Jadi pesan ke nangkan kenyak. Ianya pesan yang diterima dari Itan anak Nawal. Timadah ke pemati bininya ianya Riti anak Ginda tau ke Indai Lapia. Sudah nadai 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam belayan kediau di nangga sumpak delewak. Seriang Keladan Kapar Guntul Sumpak Lanjak piamga kabam belayan kediau di baka bala anak dampak di geluang Bunuk Begiang piamga dituju ngagai ngumbang anak Gindal tau ka Pai David di Munggo Demam Batu Lintang Undup dituju kemegak ngagai ulat anak baro madu anak baro Bangkiang anak balai Sidato Ban Subang piamga timbung anak Injun Timbuang anak Ijun, Batu Bau Bintulu, Balak anak Tutuang Bermukah, Kabam Belayan di Skim Sekerang, Ngau Samoa, Kabam Belayan Tinglala, Riti anak Ginda. Niang tu dekat di Sengai, Bebala Mayuah, lemai hari 3 tu, lemai tu lagi, 24 hari bulan 6, 2026. Lalu Danjong, pagi 25 hari bulan 6, 2026, pagi hari 4. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang agar rumah Kelvin Sedin. Rumah Kelvin Sedin, Wong Panjai Lubuk Antu. Penderang kesilik berkawal dengan penusah tu, kaban belayan tahu telefon dengan Itan Anak Nawal, nombor telefonnya 019-356-9268, 019-356-9268. Tahu maka telefon ngagai anak ni yang tu, Koni anak Itan. Nombor telefonnya 014-206-6435. 014-206-6435. Nya pesan pemati ti ketiga ditangkan ke pesan pemati yang keempat. Kalau pesan tu data dari Christopher Leo Bangau. Engau jini janah bangau madah kapai sida ya inya bangau batuah tau ka apai lio udah nadai lemai 21 hari bulan 6 2026 ba hospital Kapiat niang dekat di Sengai ba rumah satu Malaysia Kapiat lemai hari 2 engau lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026 di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Nyalep santo dituju ngagai semua kabam belayan kediau di rumah Andan, Sungai Asap, rumah Tuan, Jampung, rumah Jampung, rumah Banyau, Julau, Kenawit, Suratu, Sekayu Ai Paku, Sekayu Ai Melinau, pihak mega kabam belayan di Batang Majau, Batang Baliah. Ngau semua kabam belayan Bukai Tinglala. Bangau Batuah tau ke apai lio. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia Kapiat laban dipinta sama ngau nyenggai niang tu. Jadi niang tu dekat di Sengai lemai tu lagi 24 hari bulan 6 2026 lemai hari 3 Danjung Kependam. Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Jadi itu tadi madah ke pemati Bangau Anak Batuah tau ke apai lio tu dah nadai 21 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat dia Sengai lemai tu lagi. Lemai hari 3 24 hari bulan 6. Lalu Danjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke ditu juk pesan kita dipinta ngesah pemati tu ngagai rumah satu Malaysia di Kapiat. Pesan-pesan nangkan kenyak. Agi megang natai ke pesan pemati, kalau pesan ke sekali itu datai dari tuan rumah nyang.

Nyeri Niang dekat di Anjung. Pagi hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Ngagai Penam, Suratu Memorial Hill. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabupaten Belayan kediau di Batang Krian, Batang Bodok, Batang Melopak, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar. Pihak menganggau semua rumah panjai tis memakai ngau rumah nyanggau nangau Batang Krian Suratu. Jadi kita dipinta ngesah penusah tu laban tu pesan tim madah ke pemati Ivan anak asui. Ivan anak asui tau ke menantu tu rumah nyanggau. Ti udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Niang dekat di Senggai lemah itu lagi 24 hari bulan 6 2026. Lemah hari 3 ba rumah yang pu rumah ya kebak lot 291877 Taman Lili Suratua. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 ngagai Suratua Memorial Hill. Ya tadi pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu datang dari Colin Joshua Meliang. Tengah hari kesidak sebilik madah ke pemati Willy Meliang. Dia kan ngau mega ngau nama Cak. Jadi niang tu di udah nadai kena hari Minggu. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 2026. Pengawak. Jadi niang tu dekat di Senggai Balam Mayuah. Kena hari lemai hari 3, lemai itu lagi 24 hari bulan 6 2026. Jadi sebenarnya nganjung niang tu diatur pengawas sembiang ke niang tu ba St. Thomas Cathedral kena ke pagi. Pagi 24 hari bulan 6 2026 sebenarnya ditumbak di anjung agai pendam Anglika Kampung Perutan di Siburan. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Willy Meliang tau kecak ya kuda nadai 21 hari bulan 6 2026 niang dekat di Sungai hari 3 lemai hari 3 24 hari bulan 6 2026. Jadi niang dekat di Anjung hari 4 25 hari bulan 6 2026 sebedau Danjung ni yang dekat di sembiang kedolok Bak Sen Thomas Cathedral. Jadi ni yang Danjung agai pendam Anglika di Perutan Siburan. Jadi ngarap ke pesan tu tadi terang didinga kaban melayan ke di tuju ke pesan lalu sebedau kita nampung pesan berkunci ke pesan pesan bukai. Jadi kita yang mendiang ke lagu sebengkal lagu mega mendiang ke lagu dari Winnie Albert ke dikumbai aku ukai lulung nangkan kenyal lagi kita berkongsi ke baru pesan-pesan berat.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: RTM Sri Aman, Pegulangan Pusat Khidmat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Ngelintika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu.

0: Now, Alice Lim. Arameh sama sampadatai. Berami ba konsert yang ditika gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai temu-temu meh pantai ambil tulen ai eruak penyamai.
2: Agih berkongsi ke pesan-pesan berat. Kalau pesan ke sekali itu datai dari Rida anak Edwin Rajau. Madah ke dekat ngatur pengawal merekat keregang yang jati anak tinggal diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Sebuti Perutan Siburan. Jadi nangkan kenya pengawal dekat diatur pengawal makai berserompok pukul 7.30 lemai barumah ucuk ya. Ia nyak bak rumah Nili anak lanjat ya kebak lumur 106 Taman Samaindah Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai semua kawan belayan ya ngelala yang jati anak tinggal kelebih agak kawan belayan kediau di Banting Lingga Seriaman Ngeranjik Munggu Sawak Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian. Jadi pesan tu tadi madah dekat ngatur pengawak merekat keregang niang jati anak tinggal diatur pagi 27 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Tembok pengawak di pendam dekat diatur pengawak makai lemai pukul 7.30 lemai barumah Nelly anak lanjat ya kebak rumah ia kebelumur 106 Taman Samaindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi penerang kesilia berkawal ngawal pengawal tu kita tahu telefon ngagai ucuk ni yang tu ianya Mr. Nelly anak lanjat. Nelly anak lanjat nombor telefonnya 019-822-1322 019-822-1322. Sekali kemega tau telefon dengan nombor tu 013-819-1322 013-819-1322. Pesan kedua, pesan kita sulit ngawa pengawak ngelombong ya kedata dari menun anak ayum. Jadi dituju ngagai kabar melayan kediau di Sungai Yong Nanga Sempilek Nanga Entelawan. Kabar melayan di rumah Joseph Sibujaya, Oyan Mujung, Selangau, Nanganyikau, Melekun Kapit, Salim Sibu, Kenawit, ngau semua kabar melayan Tinglala, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang. Jadi pesan tu madah ke, dekat ngatur pengawang kata sulit, ngau ngelombong, Niang Mayang, Anak Antau, Tau Keinai Bunduang, diatur 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 tidak data itu lalu tembok pengawang kita sulit. Jadi pagi diatur pengawang kita sulit. Jadi muak ke malam diatur pengawang ngelombong diatur bak rumah manuak mancal Sungai Yong Kapit. Jadi aku nandok isi pesan pesan tu terima dah ke dekat ngatur pengawang kita sulit ngau ngelombong ni yang Mayang anak antau, niang mayang anak antau tau keinai bundong dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 hari 6 tau. Jadi pagi hari 6 diatur kita sulit, lemai hari 6 diatur pengawak ngelombong. Kaban belayan tidak dituju ke pesan tau dipinta datai ngagai rumah manuk mancal Sungai Yong Kapit. Jadi penemu penerang ke silik agak berkawal ngawal pengawak tau kita tau telefon ngagai Minggu anak menun. Nombor telefonnya 011-608-4943. 011-608-4943. Kita ngatai ke pesan kebukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit. Didatai dari bintang anak Jemaring. Tau ke inai jimbau. Disebut muka inai nanai. Pesan itu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke dia di rumah sangan, rumah alien, rumah cabo, rumah anteni, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Kristina Salim Kiba, mega kaban belayan di Sibu Jaya, kaban belayan di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, mega Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring, Pulau Duduang, Kemuyang, Sungai Nibuang, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangabuak, Julau, ngau semua kaban belayan bukai, Tinglala, Niang, Indai, Sidato, ianya Niang, Banuan, Anak Buyo, tau ke Inek Jimbau. Jadi pesan tu madah ke ngatur pengawak ngeta sulit, Niang, Banuan, Anak Buyo, Niang, Banuan, Anak Buyo, tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 27 hari bulan 6, maya tu diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pengawal kita sulit diatur pagi. Tumu pagi 28 hari bulan 6 2026 barumah membuas tau ke rumah sangan Ulu Salim, Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi pesan tu tadi, pesan ia ke madah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit Niang Banun Anak Buyo tau ke Inek Jimbau. Jadi pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai 27 hari bulan 6 2026 kalai mayatur dekat diatur pengawak Nguan Ulit. Jadi pengawak ngeta sulit Keniang Banuan Anak Buyo tau ke Inek Jimbau diatur tumu pagi 28 hari bulan 6 2026 barumah membuas tau ke rumah sangan Ulu Sungai Salim Sibu. Penterang kesilia berkawal ngawa pengawak tau kita tau telefon ngagai Inek Jimbau. Lumut teleponnya 019-555-2161 019-555-2161 sekali kenya tau telefon dengan nanai mu teleponnya 013-562-1064 013-562-1064. Jadi pesan cita itu pesan kita sulit mega, pesan kita sulit ngau muai basa ia kedatai dari Rosita Rani Anak Sumbu. Madah kereka ngatur pengawal kita sulit Niang Indaya, Niang Carami Anak Ijau, tau ke Bini Sumbu, tau ke Indai Durian. Dekat diatur, bak rumah Remias Ulu, Ulu Luau Awek Suratua. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ya kebak Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nanga Luau, Kemidan dua barumah, Kawit dua barumah, Nanga Melupa, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, ngau semua pihak muka kaban belayan di Maluang dua buah rumah, Penyelani Akibak Betuang, Batang Lupar Seri Aman, ngau semua kaban belayan bukai Tinglala, Niang Carami Anak Ijau. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Remias, Ulu Luau, Awek Suratua, laban dipinta ngulok pengawal, ngeta sulit, ngau muai basa, Niang Carami Anak Ijau, tau ke Bini Sumbu, disebut megak ngau gelar Indai Durian. Jadi dekat datur, lemai itu lagi, lemai hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai. Yang tadi pesan, tema dah ke, dekat ngatur pengawal ngeta sulit, Niang Carami Anak Ijau. Jadi dekat datur, lemai itu lagi, lemai hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai, kaban belayan ke dituju pesan datai ngagai rumah Remias Ulu Luau Awek Suratua. Nyala bala peningganya tadi pesan-pesan ya ke naka uli adik kenatai naka ke dia to dia berkongsi ngau kita bala peningga ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga kelebih agak terang didinga kaban belayan ti dituju ke pesan to. Kita dekat nyingkang ngagai jam ti kedua. Sebenarnya mendiang ke lagu hari Ramles Walter kedekumai di rantai pengingat manis.

0: WiFi Ciaman, segulai sejalai.
1: RTM Sri Aman, Begulangau Pusat Himat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekang atur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Danau Alice Lim. Aramah sama sampai datai. Berami bak konsert yang nanti kegawai Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Awalnya dia amri selamat ngali hari peningga mayu selamat dapat temu baru ngau kita bawa program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat begulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas ianya pegawai perubatan hari biasa pengerai bagi Menteri Aman eh. Bapak program ruai kita yang ngali hari itu peningga kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau hari ke angan. Tanya ke cuba doktor bapak program ruai kita nama kesan hari angan ngagai ya tubuh kita mensia tu doktor.
2: Ya selamat ngali hari. Ya hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Ha? Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jampat baka contoh 41 darjah Celsius atau ke lebih hari suhu normal kita mensia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
1: Bas stroke haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena stroke haba tu?
2: Okey, laban sebenarnya semua individu tipisik terdedah ngagai hari angat tu boleh nyadi golongan tip berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tak japan dia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit tipisik berkait dengan hari angat ya. Nombor satu, nembiak baru 5 tahun ya. Warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung, ngau ke benuang nusu ke anak. Ya. Golongan orang ti kerja bat luar, lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari. Ya. Contoh baka sidak petani, buruh, pelombong, ngau peladang.
1: Nyak bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini. Ya. Tau bisa penanggul lebih maya musim angat tu. Jadi kita harap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita kangen. Ne? Jadi abah stroke haba tu tadi ya doktor tentu ya bisa tanda-tanda tau ke klai orangnya tau kena stroke haba. Jadi yeah. Minta tuan nerang ke doktor ne?
2: Alright. Ya tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala. Ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusah kan seput, ya, tekanan darah turun. Tubuh berasa kering ngau angat. Tubuh berasa nak nyamai. Keliru ngau bisik asai lemik isi. Ya, asai kepala berpusin. Sebening kadang-kadang orangnya asai mual. Nanti dah sampai ke tahap teroknya. Uliah jadi sawan lah ngau luput.
1: Lebih maya musim hangat tu kita takut ke penyakit keberampiat kadang-kadang tu tak ada doktor ya. Jadi ada tu nyata ada stroke haba tu si tiari penyakit kuliahnya di muka bah musim hangat tu ne. Jadi bah orang ke kena stroke haba tu tak ada doktor. Yeah. Bahkan ni ke ngerai kurangnya tau ke bisik nak rawatan ke kuliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisik kena stroke haba tu doktor.
2: Ya, ngemak besik kita mendak orang beka kena stroke haba tu ya. Kita uliah alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat. Ngagai endor di celap lah, tau ke telindu. Beka tempat berbumbung serta besik aircon lah, penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita uliah celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita uliah meri udara bersih tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas tau. Udah nyak nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan lah baka diperiksa tikas denyutan nadi tekanan darah, tika seput, ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai beka renjatan, rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sida bala lutur. Udahnya sida lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah.
1: Utai ke pemadu ya berguna doktor ne tindakan awal mata tadi ne. Terlebih ya. Ke sida ke gulai ngau orang ke kena strok haba tu tadi.
2: Ya.
1: Sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne. Jadi ngarap ke sida ya ke gulai ngau tu na panik ma doktor ne. Oh, uleh ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne. Jadi apa cara kita nagang tau ke pencegahan ne, tau ke utai ke uliah diadu ke dikena nyeliah ke pemedias ke Tegal angat to dokter ne, minta ngerang ke mega to dokter.
2: Okey, jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai uliah diadu kita anang ngadu aktiviti fizikal ya, lebuah kita asai lelak, asai lapar, ngau awas maya baru pancar matahari ya. Udahnya kita mesti ngirup air kosong mayoh ya 2-3 liter sehari ni tiap tubuh kita lah. Udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang. Anang terlalu ngerja pengawak bat luar terlalu bendar ya. Nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah, serta kena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya. Udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne, tau ke kena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap. Rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya. Udahnya kita mesti nyeliah ke air tibisik alkohol baka arak ne, kafein ngau kandungan gula ti tinggi. Udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya, laban nadai jalai angin masuk ya. Udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
1: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bak mata panas ke benar teriap.
2: Iya.
1: Tuh dokter, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau re kita upis pengerai tuh dokter ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai semua bala peninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
2: Iya. Ngagai semua bala peninga, nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat. Ingat tip-tip tok ya, keluar ari kawasan ti panas, engkah kain basah tak kecelap bat tubuh, ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya, irup air setiap 15 minit. Udahnya kita oleh telefon upis pengerai tak hospital ya, nyemak keadaan nak oleh dikawal setiap ikut ari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuah gelombang haba terutamanya orang tuai. Kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air bak dalam tubuh ha? Irup air kosong 2-3 liter sehari. Udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sida upis pengerai. Kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sida ya. Tajak pen kita namo ya, kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sida ya tu. Nyade kita mesti merik sida ya makai buah tibisik buah-buahannya tibisik ngan buah air mayuah baka buah semangka, buah urian ngau buah lain-lain ya, ngambil ke tubuh sida ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
1: Jadi ianya ko sekedali ya perkara ke patut diperhatikan kelebih yang kaya bala kita mayuah tu tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua ba peringkat ta umur meto tadi ya doktor lebih maya musim angat ngarap ke kitanya sama mendiang ke jako lalau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengerai bagi menasri aman ya peninga mayuah pelabaku nya ujuang ke randau kami duai Dr. Joshua ba program ruai kita yang hari itu jadi ngarap ke randau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebih lagi yang ke bala kita ke ninga kami dua ngali hari itu awak ke semua kita gerai meh bak musim angat. Jadi terima kasih sekali lagi ke nuan tu dokter.
2: Sama-sama.
1: Ngarap ke bertemu baru bak maya kebukai.
3: RTM Sri Aman bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit, Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang penglandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang mayatu ianya Angela Latajua. Jana.

0: Gaw, Alice Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilintikai gawai Suriaman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Okay, nang segera, Man. Masa mayu ada tersau sama sampal data yang gaya program ngilang tikai gawai Suriaman FM. Ya, tu rujuk minggu tu ialah hari 27 hari bulan 6 2026. Kena kari 6 27 hari bulan 6 hari 6 mayanya. Abah Stadium Mini Suriaman berengkah di pukul 6.30 lemai. Nyalai beberapa manyuah kita kia ilah ninga. Peninga-peninga ke dikesayau. Aku lebih agak kita ya ke bisi mendak kami live jam dia tu. Abah kasih dah uka best di kemoyang. Nah, kita bos ngagai semangang di to, ngau kami ngilang bidai nanti kai Suriaman FM hari 6 to 27 hari bulan 6. Dia mangga ngagai Rini Sabai, babai kita Rini Sabai. Kita ya ka di Srikai nyarini Sabai, ngagai kami ke Suriaman kita, kita sama bela berami dalam program ngilang tikai Suriaman FM. Dia mangga di kelalu kedatai bala sida Bunai, Bunsi Bunai, Hillary Jonas, pihak mega Gertrude Joseph, Emilia, Amy Richard, Jessica Itan, Boniface Ipiah. Ngau semua kita ya ke sewa hari indo ke YFM. Ninga-ninga YFM. Nah, di perangsang sampal data yang ngagai program tu, ngiliang tikai gawai Suriaman FM. Diatur lemari 6, 27 hari bulan 6, 2026, bak mini stadium kita di Suriaman dia. Nah, sebenarnya kita berperindah ngau siko ori penanyi ya ke di kangau kedatai ngagai program to ngilang tikai gawai Suriaman FM 27 hari bulan 6 2026. Aku berkongsi ke sebengkak gerah ya kedatai dari pejabat Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am Akalai Opis Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Pasukan Gerakan Am dekat ngatur latih nimbak berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh ngagai hari 5 kedekat datai 26 hari bulan 6 2026 baalai kedekumai lapang sasar Batalion 23 PGA Pasukan Gerakan Am Suriaman. Nyalai mensia mayu di lalau nak dia suah asma ala itu. Di tagang kia lebih lagi kita ya ngatur pengawak dekat ke kampung ya ke semak ngawala itu nang di tagang nak da suah semak ala itu alai ke dikumai lapang sasar Batalion 23 PGA Suriaman laba berengkah hari Sarito 24 hari bulan 6 2026 nyentuh 26 hari bulan 6 2026. Sari itu nyentuh ngagari 5. Dia ada upis Batalion ke-11 PGA Pasukan Gerakan Am Benuang ngatur pengawal latih nimbak balai itu kedikumbai lapang sasar Batalion 23 PGA Suriaman. Ya Puan Amoy kita ianya Angela Latajua mega penanyi yang kedikangau kedatai ngagai pengurus program ngiliang tikai gawai Suriaman FM. Jadi ya sarito merinang kita ngau lagu kedikumbai sama ngetan menalan Angela Latajua.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digunuk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu.

0: Alice Lim. Arameh sama sampai datai. Berani buat konsert yang nanti kaya gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Kalau gawai temu-temu meh pantai ambil sulian air eruak.
2: Okey, lagu kedai kumai gawai gini yang bidai dari Louis Bennett ngawa David Akime. Sebelum kita berkongsi ke info-info bukai. YFM Seriaman, segolai sejalai.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, tampak mua berupai gagah. Kita ya ke rindu ke tim Portugal. Akalai dini hari tadi. Tadi ada tim Portugal. Tau kerabahan Portugal. Main bol menua Portugal. Udah talah ke kerabahan main bol hari menua Uzbekistan. Portugal tulis ke 5 gol. Dalam... Berintai main ya ke di pansuat ke tadi nyadi dini hari tadi berengkar pukul 1 Piala Dunia FIFA 2026 di pada kita ba channel Sukan Plus ba RTM Klik. Nangkan kenya berengkar di pukul 4 pagi tadi England betapi enggau raban pemain bol ari menua Ghana ngujung ke dua muka tim tu sama tulis ke nadai tulis ke gol 0-0. Lalu ya ke ulah di pedak kita tadi di ya ke udah natai ke diri ngagai ya. Upis pagi tadi ulah medak main bol antara raban Panama ngau Croatia. Kira ya pukul berapa temu tadi? Asai ke pukul 10 lalu tadi. Raban Croatia mujur tulah ke sige gol ngalah ke raban pemain bol Panama. Lalu siaran tertunda 3:30 lemai lagi oleh ada pedak kita di channel OK RTM Klik ianya raban dari pemain bol menua Colombia ia kereka petapi engau menua Kongo. Jadi itu siaran tertunda. Au nyalainya ko gaya rintai mayan ya kebisa dipansut ke bisa di pedak kita ba RTM Klik 24 hari bulan 6 2026 hari 3 Sarito. Kita ngoyang agai main ya ke bisa dipansut ke RTM Klik. Sari pergilah hari 4 25 hari bulan 6 2026. Kalau 6 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik dekat medak raban main bol hari menua Scotland dekat tapi ngau raban main bol hari menua Brazil. Lalu berengkari 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. Kating buat tu dah Cecia. Raban Cecia ba tapi ngau raban main bol menua Meksiko. Berengkari pukul 9 pagi ba channel Sukan Plus RTM Klik. 12 tengah hari pagilah. 25 hari bulan 6 hari 4 12 tengah hari ba channel Sukan Plus RTM Klik. Bosnia Herzegovina raban main bol Bosnia and Herzegovina dekat tapi ngau raban main bol hari menua Qatar. Pihak mereka ba channel buka ianya channel OK RTM Klik hari 6 pagi bisi dikeluar ke kita boleh mendak main antara raban main bol dari Morocco dekat tapi engau raban main bol dari menua Haiti 6 pagi ba channel OK RTM Klik nangkan kenya 9 pagi nyentuk kengagai hari 9 pagi ba channel OK RTM Klik dekat kita medak raban main bol dari South Africa tetapi engau raban main bol dari Korea. Ari Korea. Lalu mujuang ke rintai mayan dikari keluar ke RTM Klik hari ya pergilah hari 4 25 hari bulan 6 2026 12 tengah hari ba channel OK RTM Klik. Kita boleh meda raban main bol hari menua Switzerland dekat ngelaban raban main bol hari menua Canada.

Okey, nama berita kita jam dia tu. Dini Nur kita jam dia tu. Harap kesempatan lantang mendiang ke Ibin tau ke Steven tapa silai bak jam ya ke kedua. Kita dekat nyingkang agak jam ya ke ketiga di pukul 2 ngali hari tu lagi. Hari pukul 2 kita dalam program saruran di Kenang. Jadi orang jana bisa mengadakan baik ngau kita balap ninga berperindang ngau kita. Merindang kita dalam program ngiliang tikai gawai Suriaman FM. Diatur hari 6 tu, 6.30 lemai di Pejalai ke Perengkah. 27 hari bulan 6, 2026, hari 6 kedekat datai tu. Kita menang ke setel lagu dari Ram Chana, kena kumai bisik maya bapur semua.

0: Ngao, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Ya, kita kenang gaya hari kita sarito bola peningah. Niti akan penerang hari Met Malaysia. Ngali hari ngau lemai itu lagi kita dibagi menua Sri Aman, ngau dibagi menua Betuang. Niti akan penerang hari Met Malaysia, upis pengemata gaya hari menua kita Malaysia. Nadai hujan ba dua bengkah bagi menua itu. Jadi tikas pengangat kita sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sari pagilah 25 hari bulan 6 2026 mega kita ke penderang hari Met Malaysia dua bengkah bagi menua, bagi menua Sri Aman ngau bagi menua Betuang. Ade pelawa kena ada hujan. Hari pagi nyentuh ngagai lemai. Sari pagilah ngau sarito nada hujan. Tentu yang nyangkuang pengawak kita yang kemindahkan kita ke lebih hage serta pengawak yang kediatur kita di luar rumah baluar jam dia tu. Tang tajak pen pihak gaya hari yang ke beketok kita sama belak benda dia tu entah ya hujan ia nakak pemangat entah ya panas ia nakak pemisah nyalai ya betati kemeh pengelantang terimpu pengerai kita. Irup mai air ngau cukup ngambil kita itu nak rangkai tubuh. Nak awas nak cukup air bertubuh. Lalu pilih mai pemakai yang natai ke pengelantang, natai ke pengerai ngagai semua kita. Tipsnya di orang ya ke pengerai. Atau semoga berita yang kedatai dari klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman 2. Klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman 2. Jadi upis to klinik hospital. Okey, klinik hospital, klinik konsultasi diet. Klinik Konsultasi Diet Hospital Sri Aman sebut ngambil kena salah sebut. Kalau ya to klinik to kedekomai konsultasi diet disebut megak ngau nama klinik dietetik. Dietetik. Deka pindah ngagai endor baru berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 kena kari 3 maya to. Pindah ba pindah ngagai endor ya ke baru ngagai klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2. Lalu jam operasi ya. Ianya hari 2 ngawari 3 berengkah hari 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi. Jadi itu ungkup kita ya ke dekat tulis ke servis kedai kumai konsultasi diet. Jadi kita dipinta ngaga appointment temu janji dulu sebelum kita ngagai klinik to klinik kedai kumai klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Jadi kita ya kedekat ngagak temu janji, naga appointment ngangau klinik tu, klinik konsultasi diet Hospital Sri Aman 2. Patut bertelepon ngagak nombor telefon tu 0833110000 sambung ngagak 2401-2402. 2401 tau ke 2402. Tu ungkup kita ya ke bisik deka minta servis konsultasi diet. Jadi kita dipinta ngagak dulu appointment sebelum kita datang ngagak klinik tau. Lalu pihak mega berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu ilah klinik tu pindah ngagak indoor baru. Ianya alai sidak itu ianya klinik pakar 2 arah 1 sepiak kantin Hospital Sri Aman 2 bilik lumur 2. Lalu jam nur sidaya berjalan ke pengawak ianya ente hari hari 2 ngau hari 3. Lalu jamnya berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai 11.30 pagi. Jadi sebarang appointment ngagai kita ia kedekat ngenatai ke peminta minta servis konsultasi diet nombor telefon ia kepatut dikena kita ngau-ngagak appointment ngau klinik tu 0833110000 0833110000 sambung ngagai 2401 2402. Nya semangka berita ya kedatai dari Hospital Sri Aman. Hospital kita dibagi menua Sri Aman. Jadi situ itu berita ya kedatai dari bagi menua Betuang. Kalau ya dekat data itu minggu bar minggu ujung minggu itu dia ada opis tau ke sidak di opis pelilih menua Betuang. Dekat ngatur semangkah program yang kena kumbai meri vaksin revis biar megak meri lisien nur kena nupi U2 biar megak microchip ungkup U2. Dekat diatur ba Dewan Panglima Rentap 27 hari bulan 6 2026 kena kari 6 hari 6 mayato berengkah hari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Jadi tu tadi program yang kena pejalai ke opis pelilih Betuang. Tidak ngatur pengawal merik vaksin revis. Pihak mega merik lisin. Agar kita tidak nupi U2. Pihak mega merik microchip ungkup U2 kita. Ia kudah diregister ngau program to. Jadi maka selama U2 ia ke patut dihanjuang kita. Ia ke dekat dihanjuang kita. Ditucuk ngau vaksin revis. U2 tu patut ia umur 3 bulan ke atas. Ia nak nusu. Lalu kita ia kena ia kempu duanya tadi patut mai kad pengelola diri empu lebu kita mai udua kita ia kempai di register empai di gagak kelisian lau. Jadi tingki kita ia kempu udua tu patut dia baik laban tu perkara ia ke penting deka ngemujur ke pengawal tu. Jadi lisian di gagak tu nadai dikena sebarang bayar siko tu buah kita uliah ngeregister uliah ngagak lisien 3 iko U2 kita nyangka bisiknya mayo U2 di tupe tajapan pihak siko tubuh uliah ngeregister uliah ngagak lisien nupe U2 ungkup 3 iko U2 ungkup siko kita. Jadi itu program ia kena atur 27 hari bulan 6 2026. Hari 6 tidak datai Bak Dewan Panglima Rentap berengkah hari pukul 9 pagi nyentuh 4 ngaliah hari. Okey, sebentar kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 no program seluruhan dikenang Ika ngau lagu kedikumai nadai agi pengerindau.

0: ngau Ellis Lim. Sama sampai datai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Mai ke kita lagu lagu lama, lagu 60-an.
2: Ramau darah engau punya.
1: Lagu 70-an. Lagu 80-an.

0: Lagu Lama. Dengarkan program Seruan Dikenang YFM Seri Aman.
1: Ya, pertama yang meraya selama hari-hari ngakai semula kita ke hari-hari itu untuk baru kita buat program Seruan Dikenang ke di keluar kami bawa YFM. Dikenak kami nebah lagu-lagu lama. Lagu ke direkod dalam tahun 60-an nyentuk ke ngakai tahun 90-an. Jadi hari-hari itu peningan harap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita buat program Seruan Dikenang kita ke sekali itu ngarap ke semua lagunya lagi tahun ke merindang kita. Lebih lagi yang kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama. Lagu keterubah dikenang aku merinang kita bawa program Seruan Dikenang. Kita ke sekali tu peringatan tu. Siti lagu Ari Inu Balan, Dikenang Kenuan.

0: lagu ke baru dah di dengan kita hanya tadi Siti Laguri, penyanyi lama kita, penyanyi dalam tahun 60-an subanya, penyanyi Esther Bayangau lagu ya Lebu Berjanji.
1: Lagu 70-an.

ついてラグアリア、クリストファー・ケリー、ラグ7 manis, cukup nanya ke, cukup ya dibilang, lebih banyak tahun 70-an sobat. Okay, itu lagu lama Megari, Richmond, Ellen, Mercedes, Semina, Duduk Berimai.

lagu kebaru didengar kitanya tadi Siti ada lagu ke di Sarah ke Jonathan Jangan Hati Tu Sah Tinggal Wan Pergi. Jadi kita terus berperinang lagu-lagu lama kita ngelari itu buat program seruan dikenang atau Siti lagu hari Roslin Jati Biang ke direkod dia pulai ngau dibayang lagu beri pengrindu ke aku si.

Kulantar. Ini aku Rino Ninga lagu-lagu lama.

Ialah kerian yang Michael jemaat lagu Dara para segita. Kita terus kemudian ke Siti lagu dari Cecilia Rossiti. Lagu ke direkod dalam tahun 90-an sebuah lagu ke dikumai oleh kaku ngempu kesulai ti terbaik.

0: Adik lagu kepenudi adik kena aku merinang kita ke sekali dua peringa. Siti lagu ke direkod muka dalam tahun 90-an suba lagu Ari William Awi yang terperasa.
1: Lagu 90-an.
0: Ya, jadi kalau lagu tu mendingan tu ujung ke program seruan dikenang kita ke sekali itu. Jadi program seruan dikenang kita itu dekat dikeluar kami baru bawa FM Sri Aman hari 3 berengkari pukul 2 ngali hari. Nah, untuk terima kasih yang kaya semua lah kita harap ke semua lagu ku dah tebah ku buat program tu atau muka merinang kita ngali hari itu. Nih, selamat tu baru.

Hotel Pusat Himat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat atur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

Ya nak sigaman mensia mayo nak milih hari ini penatai kita nak perangsang sampal datai. Angkai program ngilang tikai gawai Suryaman FM diatur lemah hari 6 27 hari bulan 6 2026 di stadium mini kita di Suryaman dia di Puak Pasar Semanggang. Masuk ada bayar sampal kita datai ngagai program to tanda kita nyukuang Suryaman FM YFM Suryaman. Udah datang Nur kita berkongsi ke pesan-pesan Rinduati dalam program Terima Mi Pesan dari kita balap ninga. Ngau nak boleh berkongsi ke pesan-pesan ya ke bisi ayan di anjuang kita tampil kita di ruang komen YFM Suryaman, ruang komen Facebook Suryaman FM. Aku datai ke tiga bengkah pesan ke skaleto rintai keterubah. Sino Nedi, Sino ninga lagu lama ku ya. Terima kasih alaban bisik mendiang ke program kami tadi Sino Nedi. Atau sehati yang ngenang lagu-lagunya tadi. Terima kasih DJ Bajia udah mutar, udah main ke lagu Roslin Jatibiang tadi. Ya, kita dalam program seluruh dikenang tadi. Ngau DJ Insian kita, DJ Bajia kita hari Suryaman FM. Ya udah mujur mutar kita lagu hari Siti lagu kena putar kita tadi ya, kena main kita tadi benar ya. Lagu hari Roslin Jatibiang. Jessica Itan memana lagu ditebah sidak ya. Nino Ninga, terima kasih ya. Terima kasih ya muka genuan Jessica Itan atau peminat-peminat setia YFM Iban. Jadi Siti itu datang dari Mami Dido. Aku siko ada peminat lagu-lagu lama. Nak kalah tinggal ninga ke Radio Suryaman tiap hari tiga. Terima kasih besar yang agai Mami Dido. Jadi terima kasih yang agai balap ninga ke semampai mendiang ke kita nyentuak ke dia tu. Tau pesan dari Gramong Anil Greenang. Hari julau panas kami bak julau jam dia tu. Minta main ke lagu dari Sandai Gisang. Mabuak pengrindu. Dikena merindam nyadek ya Dr. Jungkar Greenang di Unimas Kuching. Pengulu Belawan Greenang, Easter Nsunai Gramong. Pihak Mega Apai Amui, pengajar Lumi Janggua, pengajar Moses Jangga, Apai Sebi, pengajar James, Indai Bonis Bilik Bakapit. Ngau semua yang kenglala, ngau jekok pesan. Harap kita gerai belama. Terima kasih DJ, Kok Gramong Anil Greenang. Lalu Siti itu pesan yang kedatai dari Mary Jalo Ujo. Selamat ngali hari minta main ke lagu hari lagu kedai kumai anang dekat Kintan aja. Dituju ke yang agai misil Ronnie Fred, Grace Adam Holyfield, Ara Aralin di opsi Perak, Jospin Ine Mon, Mary Ubun, Ibu Ini Dungai, Sidak Serumah di rumah Sicilia Bunsu, Kebiau Suang. Engkau jago pesan harap kita meruan gerai pihak megak lantang dalam semua pengawal Komeri Jalo Ujo Rita Philip ke sekali itu. Terima kasih hangai kita ya ke udah merindang kami ko ya ko Rita Philip. Selamat ngali hari rindu medak live hari kapiat. Terima kasih ya mendengar kita hari kapiat Rita Philip. Lalu to Mary Jamba panas kami basrikai minta main ke lagu seruran dikenang Ari Francis Harris. Dikenang merindang semua ia ke ngelala Mary Jamba. To Ari Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari kami pakus bawah minta main ke lagu Ari Duna, aku tetap sayau. Dikenang yang merindang semua peninggal YFM, Kaban Belayan menyadik Facebook. Di sebarang Daud Diaw, sudah serumah di Engkerbai pakus bawah. Agen Wan Megak. Terima kasih ya. Salam saya dari aku Anita Nawai. Kau ya. Lalu si Teto apa yang lambai minta lagu Pulai ke Sarang hari Remjana. Kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp. Ngau semua orang kenglala apa yang lambai. Harap kita perindang mendiang ke YFM Suryaman. Terima kasih apa yang lambai. Lalu tu pesan dari Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Laja Pentiak Baru Skrang Angkeleli. Selamat ngalih hari panas pentiak jam dia tu. Kau yang minta pasang kenuan lagu Nuan ngelengka aku ngelengka
Ari Venorina Venorina Venorik Veronica ketiknya Venorina tamana nama Venorina na Veronica Natasha ampun lagunya tadi nuan ngelengka aku meleka de kena merindang semua kawan ya kesuah mendiang kia mesan kia mega ngelamat to nuju nuan selamat berjalan ke pengawak bak konti YFM Suriaman pesannya salam saya ore aku kuya salam Malaysia madani rakyat di santuni ko Alek Delta Bina Wata Barau. Nyanyi lagu kedis dia dito hari Veronica Natasha Mega tang lagu kedai kumbai entelah pengerindu.

Okey, terima kasih. Okey, kita kesempatan mendiang ke YFM. Mangkang ibian ngau kita nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari tu lagi. Dia tu dalam mawa Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati. Aku terus berkongsi ke pesan yang kaya diterima hari bala peninga. TBC kena tanya ke pesan buat komen. Facebook YFM Sri Aman. Sri Aman FM.

Atau abah dom tau ke ibas lebih dari semuanya minta main ke sebarang lagu ditujuk ngagai bala kawan belayan di pedalai Leo Tanjung Ijo Langkang. Balai San di Semalatuang Albert Jana kawan belayan Bak Kuantan Pahang. Dom Sylvester di Sabah. Ngau jaku pesan selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman. Terima kasih ibas lebih tau ke abah dom mari semunjan. Robert Ganja Robert, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bas bawah ngalih hari itu, minta main ke sebarang lagu. Kena merenang semua peninga, ngau peminat setia YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyako gaya pesan dari Robert Ganja Robert, aris bawah. Atau pesan dari Sendi N, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu. Sanggup aku hari Gwen, di kena merenang Yampo. Ya mega bala kaban Facebook ya kenglala harap kita mujur dalam semua pengawal. Terima kasih ya ko sendiri.

0: Lalu tu Margaret Uncing, selamat ngali hari minta main kelagu utai manah gagak petara hari Ricky Report dikena merindang semua balai keninga ninga ngali hari tu nyentuak ngagai pukul 3 atau lagi ke Margaret Uncing. Terima kasih ya Margaret Uncing. Jadi tu Mary Entayen, selamat menjalai ke pengawak genuan. Terima kasih yang melindang kami hari konti dia. Panas kami dito ke Mary Entayen. Dini nuan Mary Entayen. Agari mit atau peninga yang kena akaun Geri Mint hari bawah celum. Selamat ngalih hari minta main sebarang lagu. Selamat ngalih hari maka dituju ngagai semua peninga YFM minta sebarang lagu hari Antoniusan dikena merindang dari empu ngau semua yang ngelala. Aku sebarang luar sudah diau ku ya. Harap ke semua terperindang mujur dalam semua semua pengawak kelebih agak mujur mendiang ke YFM Suriaman ko Geri Mint. Lalu kau yang jimbau sebelum kita mendiang ke lagu kau janda kami di dini ku ya tu. Yang mana di Korea ku ya. Kami ka ujan dak ba Korea. Harap ketuk penerang ya kebetul. Terang radio Iban di dinga di Korea. Tengena online nak mila di nor kita di menua kita di tu di dunia di tu. Asal lain mana kita ulah terang mendiang ke radio Iban jam dia tu. Hari portal radio RDM. Oleh di dinga kita di selampur menua digenap bagi menua baru dunia tu. Ha. Okey, mendiang ke lagu hari seberapa kita mendiang kita dulu.
1: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 ba mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Flame. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Lagu dari pengajar Clement Joy, Ngau Maria. Lagu kena kumai sama ngai ngugi. Terus ke penginau menian ke YFM, segulai sejalai.

0: Ya, tu nak kita berkongsi ke pesan-pesan Rinduati ada bola peninga. Bakal selama hari pukul 3. Jadi ada di ke mendiang ke baru atau ke penuduk atau dekat di suak ke baru. Di kaban kita di YFM Kuching. Sudah di YFM Kuching di pukul 3. Terus ke program di YFM Kuching. Rentak ngalih hari nyentuh ke pukul 6. Jadi di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah berangkat di pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi terima kasih angkai semua kita yang kebisik ngau kami sepengelama awak yang kudah tau. Harap kemaga kita terperindah mendiang ke lagu-lagu yang kudah dipilih kami dipasang kami ungkup kita. Ya kempai dipasang ane irau bahwa kebukai kami ngau nak uliah berkongsi ke lagu-lagu yang kebisik dipinta kita. Lalu pihak mereka penerang yang berkongsi ke kami tadi, dia berkongsi dengan kita dalam awal atau tadi, harap ke tahu ngelantang ke kita, jadi ke penemu tambah untuk kita, atau ke sindang kita, lebuh kita, berjalan ke pengawak, ngatur pengawak bersari-sari, lalu jaga mana hadirimpu, jaga mana orang kerik saya kita, jaga mana ruang bilik kita, jaga mana mereka tanggung pengawak yang kemenuh di pegawai kita jam dia tu. Anak naran siang jadi orang kemana ngatai ke pengelantang agak orang bukai. Ya. Okey, malam ingat tu nak aku ibin tau ke Steven tapa selai ngau kita. Temu baru bawa ke bukai. Tu nak kami di YFM Suriaman ungkup 24 dari bulan 6 2026 ngau kita. Temu baru bawa ke bukai malam ingat.
1: RTM Sri Aman begulangkan Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintika gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Al Ellis Lim. Arameh sama-sama datai berami ba konsert yang tika gawai Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai temu-temu meh pantai ambil julian.
2: Apa andain kayaan halem cuman peji dahin celok utung do sayu ngarang celok lih.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Okay, mau selavi dan lah hama ok senglarah manitam lim kini tam pejuah paji alam program tam malang kedua hati program PDK paji dahin kelo paji dahin ke DJ Baun. Jadi unallah mau sekena mandi jerin alam upah apa manitam lim matoh ma pukun 22 beluadau atang pukun telok lavi anidi. Okay, manitam lim poke pidoh ama inai alam maring kelahiran do kaya miri FM dani hanah 24 ada bulan 6 duman 2026 dan lah dani hati gate dau telok manita melenteha kucing seria nelundo bau mengkelah dau pejah peji kelengire do kaya mir FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puentusu. Jadi manita melenteha pasal namiri keledang kelengire do kaya mir FM pakai frekuensi FM pita lima puentusu dan lahu FM pitan saya puentusung. Manita melenteha dalehudik huina mengkelenteha telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu mengkelo alang su manapasan miri keledang kelengire do kaya mir FM pakai lupadi SWG G665 kHz. Okay man, itam lim alang hipur My TV mengkelah hadau ni pejidahik ngajalo channel My TV Tusu Ji Kusung. Nah, pelahu manita melantik halam dalih ke nura pelahu hawang dalih jaka ani kodan kelengi redo kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi manita malang hipun Facebook mengkeluh hadau ne pejedahik ngejeloh live hapej radio kayan. Okay, lagu alam buka lasan taman adi aku upah hapani tamlim tekeleng hiji lagu ala kenan David Juman ihati halam Tuhan dahi man onin aku sengritam tekeleng hiji lagu ala kenan Alex Lihan ihati alam kuma halam jaga sekolah.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na ikak haman nak na ikak haman na hadu usu ikak haman na pengumuman tek kreativiti di hit uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.
1: Radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, mau selebih dan lah homa o senglarah manitam lim jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan bahala na tiga ngajalongi hati ngarang hudo. Okey, dah lah ho hati ni aku nama o saya lovi dan lah selabau mandala bakeh-bakeh ta malang une majausu ngajlo live hape shredo kayan hati raja Muhammad Fazli sayo lovi man Anthony Jukngau dahin bakeh tam Richard Lingan. Okey, tini bakeh tam Anthony Jukngau kena tini selovi DJ la sudau hak taman tungku dani tabi mani tamlim ala kelenghi radio lebih-lebih nak men umaku yubi norepah long panai ke bless kena tini ya sekenap manika Anthony alang ukusi aju lundo mana taman tungku jaka ani. Okey, dahin kira ini aku sanap bara ano program PDK peji dahin kelok megate 24/6/2026. Okey, tina pukul na telok 30 minit itam peji alam segmen surat dengar mon ohnan hane tam te kelenghi long do anih alam sejarah pukul 4 lewi hana itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 junang hane tam te kelenghi dengah lewi alapah mau meredo kaya na Miri FM mon ohnan hana kusengkusi dengah menhawang daleh menitam lim pukul 5 lewin ai tam te payang jaki tai kelih dengah mapau dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 junang hani tam peji alam segmen dengah kelia. Jadi mun ohana ni tam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lewi tam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kena nana hana program ngela PDK peji dahin kelo alamat toh mau pukul na telo lewi atang pukul 6 na'a ina nalim dan panau pahapa dan lahu da mauk info man itam lim. Jadi menita malam tino tu ajakan ni maklo hadau kusi julun dok leti manakui hakon tini jesi tampe pejam hino ngavan ala ngerem ka hino ngavan lang usan ka hino ngavan lang ngelmat ka jakan ni hino ngavan lang lasu lahu jadi angin aklo dang kusi nak ya dah hikrena aku sengkerita pelo pejoh peji tek leng hiji lagu ala kena na joli jengan ihati alang kuma nusi te salana dah imut onan ai tampeji alam segmen surat dengar.

0: dinagal waktu kecil.
1: Tapi kerja sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan.
1: Anak empat teguh teguh ngeliat ha. Keliar mana nak
0: nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah teguh dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak mesti sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik-balik tu accent saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung accent lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutuk ubang, kutuk tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: kita lebih menika Pauline.
1: Saya lebih Mitosun.
0: Iya, dan dengar Kak Kreni.
1: Saya juga dengar.
0: Iya. Jadi

0: dah tangan muda kelok. Alahan peluang ni nak diinuan eh. Lah telok tak kira jaga kumceni tam tam masa kayam nak kira. Alah daban tam ni hadui su tam ni pagat tam apu tatang bayat eh. Abi nampak tak lagi tam sedang kekunan mana luar negara luar negeri pa ujam hadui tam ni pada apa perlu nak lim. So patut ni tam ni mesti tangan tam jagaan tangan tam senang nak lim kira. Mesti ta aruf nak tenah di ta. Jangan tendang nan tena okah lak eh lekoi ku nadi na hirana sa ulo dan ta sawon hakun kena panam mesti ta aruf nak tenah di ta ne.
1: Iya, mai sagana man boleh norai kalau ngap program ma telo lebih ani.
0: Okey, aruf nak.
1: Iya, satu nama kalau lem pejidihna kami te jaka alang piah muat.

0: Alante Habaram Dahin Balaga Paanak Paji Dahin Radio Tam.
1: Okay, mau selavi dan lahu mau senglarah manitam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu alak narasana urai dan dom Romeo hati pahu ai pakiso. Dahin nanti ni aku nak mau ke selavi dan lahu selabau mandala bake-bake tam ala unai majau su ngajar live HP Shredo Kayan selavi mana Julina Jabu dobling ke baja ajuk imang dahin bake tam Rita Lawrence ya. Dahin nanti ni bake tam Rita Lawrence ke nanti ni selavi DJ lasu dau hak lung lamah ni sekena mani karita ala ukusi julun dau man lung lamah. Dahin nanti ni baketan Venus Jonas selovi DJ station radio Bidayuh Kayan Miri FM. Aku man maprah Miri akai aji lagu ku nanti ni hati lagu Dayang Bintang. So kena pak DJ sekena mani kalau Venus Jonas alang ala hava ni naik peji dahik. Jadi yang panitam tek leng hilung doa dalam sejarah. Tini teji info aku si manitam li mani tejo program Mader Madaha sendahna te 27 do bulan 6 ha Bolivar Shopping Mall mato mapukun puluh jihma atau pukun 2 junang lebih dahin te 20 saya do bulan 6 lahu tino program Dermadaha sendahna Habintang Mega Mall mato mapukun puluh jima atang pukun ji ngedau. Jadi manita malam teh hawa hati teh donam dahin dau migu ani mengkelo hadau teh nakelo peji dahin dah teh angio program Dermadaha.
2: Ini dalam konteks sejarah Dalam Sarawak gak tek 24 de bulan 6 duman pelupitan 60 telo dahin do ni limkah tubak nak kabinet alanguna Allah dalam Sarawak 60 ong dahin gubernur British hak Sarawak tegunan Sir Alexander Waddell pulong hadui metai Stephen Kalong Ningkan jadi ketua menteri Sarawak alanguna Allah o parti nak menang. Parti Perikatan Sarawak menang halam hari pilih negeri Sarawak alang munak loh adna tek dani limka tek 24 26 duman 60 pitan 60 telok.

0: Ngelar aja ki, men aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini sama aku saya kenal,
1: Alin Paan Peji dan Nenodekan.
3: Oh, mau cantik em natak mentelok, natak teh. Tamam ngau dah lo pandang u nateng ne.
4: Oh, jajah seoka. Nih, nak pihak melok gutun gula ni direk.
5: Nih, nak nang gutun gula ni dika. Nak tak nak jung ini.
3: Tak kena aklok tak usun taganan deh. Em nyenang tak usun taganan. Behole apa mena kriang nan.
4: Nore, ya apa je ni ni?
5: Nore, gutun ya depo jung ini ni.
3: Baik, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
5: Oh, alak hiak lan kita. Nah, ta si waktu ah.
3: Aku mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lale-lale ikam duit mih ne.
5: Dong-dong ke dong?
6: Baik, nah ikut dong kita ngerangkong itu. Lale-lale nan jam eh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dah kuat ni pa.
3: Karam. Dem jam hiak nan betang butol gula areh. Ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dah hore tu hore mohok gula anan.
6: Kale kah dui ko ni de? Mengelala dui ke telung mih ti? Bahi ko tega kencing manis ke? Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
5: Jah. Ayo kah. Iha sendiri lah ngam haman kontrol tiba.
7: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: ไปกะกูไปยังไปหุ่นเลยกะหุ่นรถถลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะละอันไปเอฟเอ็มไปจีเป็นกลอ
1: Okay, masalavi manitam lima tina kusang kusi kelundau modalih tam Sarawak darat lodau alang akala manalaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, tino dani hati 24 dau bulan 6 hati gate dau telo tino pedah levi bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik dahim pedah malam.Usan ha kuri-kuri ngawan hati ha daleh hudik. Okey, te 25 dau bulan 6 mi hati gate dau 4 tino pedah jihma usan aji adua ngawan hati ha sibu mukah kapit bintulu miri dahin ha limbang tagak nurepah megang ha kucing serian samarahan seri aman betong dahin sarikai.Pedah levi bahui belarek haji dua ngavan, hati hak kucing serian samarahan miri dahin hak limbang, tagak nurepah megang hasri aman betong sarikai sibu muka kapit dahin hak bintulu. Pedah malam usan haji dua ngavan, hati hak kucing serian samarahan sibu kapit bintulu miri dahin hak limbang, tagak nurepah megang hasri aman betong sarikai dahin hak muka.Okey, te 26 dau bulan 6 hati gate dau 5 tino pedah jima usan haji dua ngavan hadale hudik pedah levi bahui belare haji dua ngavan hadale hudik dahin pedah malam usan haji dua ngavan hadale hudik jadi hana dau jarun telodawani ihati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dan lahu engkio bahui belare haji dua ngavan hati hadale hudik. Okey, dan nanah kelundau mandale Tam Sarawak. Jadi aku nginah mengkelo bake-bake halan tino tojakan ni hitu kelo kusi julun doklo ti manakui hak kontinih.

0: ha belaga dahin hat langusan paket pak di diak SWGG 665 kilohet.
1: Aku ialah jaka langsayu ani. Jadi kita jadi tambah semangat tentang maring pejoh dari perang sayu. Palalahu aku ialah peluangan ni dengan para ite alang tay panau ira hiti tibuan ni alang tay gerik lita tiala dalun saya kalo berhati-hati yang kulim dah rambuti di na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemandung kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui ada di sekal kau kira ya telah dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

Okey, masa lebih dan lah homa o ke senglara manitam lim jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenal Christopher Clawing ihati tavit lahai. Dahin nanti ni teji info laan aku si manitam lim hui nama kelo bake-bake ala ngenap angioh powerboat baram regata marudi 2026 mengkelo hadau ala borang penyertaan di lahu regista ngejeloh Google Form alang undaha teng up ya. Jadi manitam lim tino awi hadang tena kelo register sepangan ampayan 20 ji dabulan tusu aduman 2026 dan lahu kelo ute asena ngejelo apesh ha arido kayan ya wi kelo ngendap jam kelo danginang hapesh arido kayan atini kelo umataina angina kelo alang ngendap teh tena kelo ala boran orepa na register ngejelo Google Form. Okay, nana ji info manitam lim di kerana aku senggeritang pralo pejoh peji tekleng hi segmen ngelarah jaki.

0: cita-cita yang baik, tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak tadi diberikan taklimat tentang hala tuju negeri dari segi tenaga, gas, ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri, untuk adakan prasarana baru, adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier. Sebagai bapa, boleh lihat dengan anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan dari kita dalam kerajaan persekutuan. Tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada kerajaan negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah? Ada. Rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Nona nak dengar, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Serep tuk buadian, legagang tengkung, ujung patah. Oh, ling anak-anak kaya. Asalnya ratang tangan naskula.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Okay, masa lebih menitam lim kerana telah pejoh peji alam segmen pengjam tamat ino alam yang aku sendiri tam tenginang tejoh marung mi. Okay, lubunji ihati mi jam atau siklo mi ino tuk hadang tahan darah dahin lahu mahing dahin lahu melay lemah awi ita mepuna dahin ata lasu. Tebalik tam enjam tina aku sengkusina tino tek kandungan wax nerepah diruidian alam mi anan tino dengna mi anan tahan darah hakak kelonginang miti tahan ha amahing tua ya dahin lahu kawi kelonginap kuman mi mengkelo tutak kumana alam awi hadang ti alam maji migu jahangun tua kelodang kuman mi awin ken hati ni awi kelo lalek kuman mi kahum kandungan wax alang te pepeng alam abutit klo dahin lahu tukanih dengna kanser dan lahu dengna itam matai. Okey, na marung mi dahin na long lubun dua ihatih marung sadin. Te balai manitam ni malam kasih ana penguman. Dahin kelola malaita hana kelo na dapi masik sadin. Awi hadau mengkelola le kuman masik sadin. Awin tukanih lahu dengna ketumbuhan fibroid ha alam bukok anak tam. Dahin lahu fibroid ani hana jinaan kanser benin alang empeng nganap tepala batung tam alang habe. Ngio hadui alang andahana tino alam tin masik sadinani te jinaan uvung kimia ihati karsinogen norepa adengna kanser norepa tumor. Okey, nama rusadin alang keteloi hati marung atadui 3-in-1. Awi kalau nginang 3-in-1 ni ke hum hati marung atak kupi. Tino awi kalau dui atak 3-in-1 alam menjaga jibulan itam deng sang petelunga hui menempelunaan perah kronik. Nyoh hadui pilau alang dahana tepulu duman alang ula laudi tino jipek atadui coklat telok en 3-in-1 bahat 20 sayak gram te 55.6% kandungan gula alamna piadahin telok huluk teh awi ha kupi 20 gram ke ihati kandungan gula na 57.5% piadahin 2 huluk teh gula. Jadi angkyo kahum gula andhasuk alam pek anan behman o ada hatai creamer. Okey, dahin alam bayalo hati marung panadol. Panadol ni hanya jinaan ubat alang toksik men batung tama kelunan dan lahu panadol ni dengna organ atai itam tasa dahin lahu panadol ni hanya jinaan penakila. Awi tak paen kuman panadol jadi tu kena lahu dengna itam ni kira nundi lemai lemah di batung ta ya wita paen kuman panadol dah lahu manita ma do awi kelo kuman panadol itam lahu kira deng nganak anak tam kira ngejeloh bedah. Okey, anan lang marung panadol. Okey, menitam li manana tejoh segmen pengjam tam dan lahu segmen pengjam dan itam kelahi haut adau telok ala pukul 40 minit minggu maring di kerana aku sendiri itam te kelahi jilagu ala kena Jamal Midat ihati yang penting happy.

0: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa duduk, ipak batok lahu perlu an musuh haudau. Musuh amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ayu jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Aku irut ngah pelahina radio kayaan Miri FM.
2: Saya kenal man hadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
1: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia kayaan pendengar setia. Baan sukung radio kayaan hai non dua telok te dahin. Cayong radio kayaan all the best.
1: Kena nak haji lagu angga bapa pada tam lima hui nama kelo ala ngelarah jaga ni nopala hu mengkelo ala manau kelo akira te panau ka nopala hu te ala anak kelo uli sekula. Kini ini aku sangkusil anaji info manitam lima ni tejo by back campaign West to Wealth sendhana te 27 da bulan 6 duman 2026 Hamiri City Green Community Hub mato mapukun saya jihma atau pukun pat junang lebih. Jadi menitam alat te uvung elektrika, elektronika norepa. Anyi alang upakai no pelahu minate si plastika, klatet ka, newspaper ka norepa atin halah amaklo hadau gerina tegu dana buyback campaign West to West te da putusu da bulan 6 maduman 2026 ha Miri City Green Community Hub atau mempukul sajima atau pukul 4 jenang lebih. Okey, dah lahu ampan hitam pojok peji teklenghi dengan lebih alam pahmo alam pukul 4 jenang ay tam teklenghi jilagu ala kenan Thomas Anyi ihati nyadui menetuhan.

0: Jadi kelok lim taman hinan aleng ngiwah aleng ngendap nyinang anak kelok hati jadi anak aleng nyemugan tik dawa aleng payah anak aleng takut Tuhan, anak aleng nyalam Tuhan unak loh kelok aleng nana unak tik lem amin aleng masih mungkin anak aneh sedang belajar nak menhabe langkah dah pedau menhabe tik rumah sembayang tik nyanyi tik sembayang bi dawa-dawa aleng habe masa-masa aleng habe aleng kahum ngawan anak aneh peji ihana taman hinan aleng amin awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang kalau Tuhan ja anak anak mau usah belajar sembayang dahin kalau Tuhan dalam urip nah. Jadi gaya urip nah.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM lasan ngawantam paan klenghi dahul halam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Okey, masa lebih mani tamlim dah yang kerana telah pejuh peji alam segmen dengah men hawa ngedale. Okey, dengah lengun Allah lenai men Berlin. Jilake alam pengak hak ngavan dah pengak tren hak timur laut Berlin matai men uh dua klita alang tai petung dan lahu tai netung ngavan ni hak pengak tren anan dah lemdi. Lake na matai men uh gak belepup jihe alang lega. Tepal unglaan kira tega alam tuk anan. Alang lahu amalavin dah alang driba kelita. Jadi kena hati ni tina aji kelita alam alalau Graves Welder Stressy hati ji alan. Alang tepal hapusat pasen. Dahin tepetung dahin aji laan kelita alam pukul na puluh minit aji ma. Tapi tenan, dua kita dan lahu kira teh netung ngawan dah pengah tren. Teh dua laung alang gaya alam tu kanan dan lahu kerani anda asuk teh pala umapra. Dahi nata kerani nusi teh identiti alang anda ha bara. Dahin perkhidmatan tren teh pala pusat pasen anda ha ngeta ajaki. Okey, nanti dengar alenai men Berlin. Okey, dengan alang kedua lanaiman Budapest tino polis Hungary tedo dua di abara tino dalo alam siasat di portal umapra avin anyelama mepang dahi melo anggota batung kelunan alam pangsa puri. Jadi ajilake umur 30 aduman andaha siasat marung kes keni balisme anan alam jadi hak hinan daleh Budapest. Jadi pegawai lahu alang tepala pangsa purianan dahin hilek tulang kelunan dahin bahagian hidak kudak halaung tapak usu tek kuri-kuri atong korak dahin lahu bahagian neng kelunan alang endaha awet. Jadi ala masoal siasat lakena kuma tino iha kira berminat norepah tertarik ya dahin anggota batung kelunananan dahin lahu kira paksak batung kelunananan dahin aku manak lahu. Iha barat tino iha deng ala batung kelunananan mengawanan jadui dan lahu iha ngalek ngalek aliang hak Hungary dahin Slovakia. Dahin iha lahu anda tahan 37 da bulan 6 di dahin kerani hahida pengawasan kehakiman. Okey, nanti dengah alenai men Budapest. Okey, menitam li manana dua dengah men Hawandale dan kusi menitam li men Leviani. Dan lahu dengah men Hawandale dan itam kelenghi. Tejaka alampia Levi Jima. Dan kerani aku sendiri itam te kelenghi je lagu ala kenan ibawa jengi hati spui do spui ake. Okay.

0: lain ke tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
1: Ne, JK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu ke kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngepang nalau lo. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, ku kelok ngepang sedikit namin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak sedikit namin kelok, bahitek ngawan hamuk ngeklok. Tiap-tiap tam labat perah benji. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap.
4: Okey, masa lebih dan lah huma'u senglarah manitam lima tino pukul lima lebih ay tap sentai payang jaki tai kelenghi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manitam lantai hapa senayak miri man kelon alang teha dalai hudik manitam malang tai kelenghi pakai channel My TV tusu ji kusung tino pukul lima lebih kalau peji dahin teli dia kenya. Bila menutia wik lengan apa kelenghi redo kami FM atau pukul enam lebih kodang kelenghi pakai redo online tam nerpah art TM klik dan lah kena naik pejabat hingga jelo live hub page Radio Kayan. Okey dahin manita melantai panau ha ujung alana lonjakan ni angin nak lop leh sayu ageri kelita dan nengkai ni aku senapah panitam tak leng hiji lagu ala kena daya Kayan Kalimantan ihati alang kuma nyulai kenap sayu. Okey selovi dan lah usang larah men itam lim.

0: Enjoy tiga selamat datang dan selamat pemungkejaya ke Use Tali Dio Tani siok 24 bulan 6 Uman 2026 siok tau telu Ilu kok ngeringa dengar Cinta Lidio Kenyamir FM pemungan ini bungan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Yakuma Tai Sio Iteng Nang Menteri Bio Ngan Ketua Menteri Keca atau Parplok PN ia pejadik kat bangunan Parlimen Malaysia Nyabda. Itiang ini hendaknya pengerusi kon Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ngan ia pemepeng mong Menteri Bio ngan Ketua Menteri bagi petira pasentuk isu-isu nasional ia gunalan bagi mepenglaa gayeng pekuak kaang perintah persekutuan ngan pekinapa perintah negeri. Platform ina hinana pekuak jadik calasan ia kenyekuak dasar pembangunan nak penukan dalam isu-isu madiang ngan petirak pasentuk tindakan ia alak pekuak bagi nak peniga palak rakyat ngan pekinapa kemajuan palak negara ini. Nah, saya sokong ya naikin Premier Sarawak peluak si komitmen ya pesulo naikin perintah negeri bagi naga belaga kepentingan Sarawak ya naga belaga peng ya tiga ngan perintah persekutuan. Projek-projek pembangunan ke enta agensi pembangunan Delta Rajang Rada ia pekuat lepas penuh kuona kena uman 2020 PN ngebayak jadual ia lepas netap. Pengerusi Rada Datuk Len Talif Saleh ia kuma pengaduk 50% projek ia lulus cin uman 2020 lemah nak kini dalam perancangan ngan untuk jaka ia netap bagi nak penuhkan pejadik napuyan ina ngebayak jaka fasa projek ina. Miko dawa 40 cada projek ia alak nilai suet 6 ato la ayah pula ayah pula lemah juta ligin ia pekiok ke ida tender ngan suku yak ketelu uman ini ngan 23 de projek ia ala nilai suek telu ato 30 PN juta ligin ia ida tender siok suku yak kepan. Lema adalah a projek inana nilai ya pengadok ca ato juta ligin ia pekiok ke tai dalam proses tender siok suku ya adiang lan uman 2027 ngan aca projek la ahinana nilai pengaduk puluk lema juta ligit inana siok tender siok suku ya kedua uman ina. Datuk Len Talif Yakuma Pekina kelepas mempengerusi itung pejadi program projek RADA ke Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak ke Sarike. Ilu pekuk ngeringa dengar Cinta Lidio Kenyah, Miri FM. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Sarawak sangat pintulu. Keluan 30 lemah ada notis palak kontraktor ya Cina kadok naan penyala ngan pengarah CIDB Sarawak Rosman Abang Hassan Yakuma notis ina inana keluan cin operasi penguatkuasaan bersepadu ya tika tapak pembinaan kak bintulu. Miko dawa pengaduk 27 da kontraktor hinana ida yak lepa persa inana kaum ngan aca kontraktor utama ngan 46 da sub kontraktor operasi ina pejadik bagi nak penuken ngan ida ngebayar undang-undang ngan peraturan industri pembinaan. Ya kuma pekina dawa maklunan di alat dengar kak bintulu. Rosman Kumala CIDB pejadik telu depuyan penguat kuasaan inana operasi Putin rutin ya idati ngan operasi khas ngan pekinapan operasi bersepadu. Puyan ini kaum ngana bahagian Kuching Sibu Bintulu ngan pekina pekak miri. Dalam pekina pelaa upis agat ngan sengela ti persa pala aspek pengebuek ngan pekina pe kawalan vektor kak kuatas sekelunan dia pegayang kak ina siu operasi ina jadek. Penolong pegawai kesihatan persekitaran Judi Lunyong Yakuma sampel anak jamuk ia ida teguk ngkin kak upis kesihatan bagi dati analisis kidi kun anggota kawalan serangga. Da wala ajin analisis seidati pala spesies anak jamuk dini ada on potensi yang ingin penyakit ngana tindakan nak compound ke Ida dini hinana ngebaya akta pemusnahan serangga pembawa penyakit uman puluh PN 70 lemah. Jin Oina notis ke entak seksyen ayah kekeluan dalam jangka 7 tau apan pihak ya ala bagi dalam gaya ngebuek ke kawasan ina biun ya kawasan ya biun buek dina. Kementerian Industri Makanan Komoditi ngana pembangunan wilayah tekep nak teknologi kecerdasan buatan AI dalam gayeng operasi dah singket-singket tau. Menteri Datuk Seri Steven Runde Utom Yakuma, puyan ini perlulan bagi ngempau la'a gayeng ngan perkhidmatan kementeriana, industri pertanian biona sumak sukat ti operasi ngan konvensional jenana usun tanah yang lepas tekaliu palak gayeng yang makin moden nak kini. Ina ukok singkat unit ngan bahagian dalam kementerian ina pekato apa lantik capakar AI bagi nak penuken dalam gayeng ina. Ia petirak peginadau siuk majlis gala ngana penyampaian anugerah inovasi kesiuk gayeng mini Convention Innovative ngana Creative Circle Kak Kucing. Ina tak dengar tepat ini penca pembang kerja dengan Mek Kak Usai Tali Dio Kenyah Mir FM ngana dengar yang lepas sedia ku Ona Monica Gary ngan Penny Ribot Cin Amin dengar RTM Kucing. Jadi penca pembang kerja Kak Usai Tali Dio selama sempat ngan penuh ku dengar selamat tetap ngana salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tinggal sana ke kami kemudian kejayaan dengan Lekat Usai Tali Dio Kenyam RFM. Selamat tetap kemai kamu dengan selamat pemung kejayaan dengan ini bungan tahun ini dengan lakit kurang dengan Cina Cajam inilah. Cina Oye kemudian kejayaan dengan lakit seran radio tempatan surat kejayaan dengan lakit dengan jam yang ketelu ini dengan kemudian tem kejayaan dengan live FB tiga tawalan kemai kamu. Selamat tetap dengan tahu telu 24 bulan 6 umum 2026. Ya, ini dengan uko-uko dengan apa impik sekian sadilah dia ke umat-umat aduk kejayaan dengan tahu ini takin harap tahu ini mungkin catau yang tiga dengan nakik ngiyo on kang ikam dek teh tiga yang kem ke uma nak kini horah ya hinu gayang kem nak kini takin on dia teh nak nasi empat deh ya ukok dah keti ku dak apa bareng dalam ca depa pekina bareng atau apa ku dak patain apa na sukat un ya belajar penguman ba dalam ku nang uman bayak lah ya. Okey, selamat tetap ku mai lomong dalam kena apa selamat dah kejaya ku masa tepat dah kejaya ngalah kat pasen-pasen biok ya numun kat pasen biok mirek kat ini nak dengar sengana ikam dekat kucing kena apa ikam dekat ka Bintulu ikam dia ka Limbang ka ambil ka kak sibu kena ha usang nak tepat ke jaya ngala cin kapit kena tain ngan apa kena apa ko mai kam dak ka belaga no dengar ya tepat nasib baca gay awang nenuan ya do nasib baca gay awang tau ini ya bion nak dok ke pesel tani banino mana kuat se gay awang ini ka belaga apa kuat ka telang usan marudi ka pengin apa kak miri kini midan lo nasib on cagali gaya awang ini kak belaga on tetap na ilo na se on hujan ya on hujan se kak ca dua ukok dalam pengin apa ukok-ukok dia ca kak bana kak Marudi ilo na se kak kak Mire ilo na se kuat se gaya awang lah ya hamidana gaya awang pana cin kerempam dah habis ngau na ilo na se gaya awang pana. Okey, nah tiga-tiga lah sekarang nak ikam dia tiga yang ke awang uma apa na peketo berhati-hati dalam nawai lumbung lah apa na ngisap sungai sukup nang gaya awang ya pana ini apa na ngelidong usala apa na suka cuk cin na ino-ino penuh salah. Okey, kelapa ini sekarang nak ikam nang tertelur kini lo ngeringa dawa keriut pas untuk segmen agak dengan sengela ini ke kusi kuma ilomong ya kelepa ini kena ini depa me ona mati kidi kuma ilomong apala alat peniselas dengan nak ya pas untuk info kesihatan atau pas dalam segmen kesihatan ya ke mati kuma ilu kelepa belian ini. Okey, ya tiga apa tepat pesalon wat kena tepat ngeringa dau tita segmen agak dengan sengela ke mati kelepa ini dengan nak tepat ngeringa raca belian Cina Ichi Tepau Liliang.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Manya tawai dengan selamat petegok sengana kemung ya un masa ngening pasen katok kesehatan tau ini. Ake misi biti supang Chin Hospital Miri. Ake kerja kat klinik pakar buah pinggang dalam Jabatan Nefrologi. Tiga tawai kuma RTM huban nak awang make nak cakatok agat mailu pasen dua pemuyan rawatan dialisis mempesakit ya lepas tasak ubi. Inana sakit ubi ngan dialisis, pemuyan isek muek dak pakai sungai tabat atau pemuyan isek muek dak pakai mesin dialisis. Kena kek pencong ngan katok agat kelok badak mailu mong pelok dua atau bulan telu singgat uman ne hari buah pinggang sedunia. Ini cat tau perintah le Malaysia neranak pasen kesehatan buah pinggang. Ngan tema Hari Buah Pinggang Sedunia Uman ini, 2026 inana, kesehatan buah pinggang untuk semua, prihatin terhadap manusia, melindungi planet. Nyerengan ngan tau agat ubi sedunia bulan ini, ilu kelok ngeringa pasen tok sakit ubi yak muek dak, pakai sungai tabat atau CAPD ataupun muek dak pakai mesin dialisis. Singgat uman kado alik kelunan siok sakit ubi ni. Penyebab yak lubenca siok sakit ubi ini inana kencing manis ngan sakit empau dak yak beun terkawal. Kat dalam Malaysia, ti unca usah kelunan doktun badak un sakit buah ubi tahap akhir yak perlu muek dak. Dalam statistik perintah ilu tahun 2025, kira-kira 50,000 kelunan perlu dialisis, inana termasuk muek pakai sungai ataupun muek pakai mesin dialisis. Dalam cauman lebih kurang PN 1,500 usah kes mading sakit ubi yak perlu dialisis. Ina ilu naat cin kajian perintah ida jangkakan dalam uman 2040 kira-kira cato 6,000 kalunan sakit ubi yak perlu dialisis. Inu dialisis ni. Dialisis ini ca proses muek dak kelunan yak sakit ubi peringkat akhir. Ina ne ca proses yak nulung muek dak yak lepas jameng atau mano dalam usa. Buah ubi yak lepas tasak, beon sukat nyarep atau tapis dak yak mano, kuat urea, kreatinin, ngan pekinapa, sungai yak lebih dalam usa. Buah ubi yak tem tiga, nulung usa le tapis dak yak mano, kuat urea na, ngan sungai yak berlebihan dalam usa ilu kelunan. Tapi, buah ubi yak lepas tasak, mung dak mano, kuat urea, toksin ngan cecai lebihan dalam usa, beon sukat keluar cin dalam usa ngan yak akan ngelinik dalam dak. Ilu ina nana ukok kelunan ya sakit ubi na ilu naan un ba ngan pekinapa ida jaten nusa da masa ina na duktun cuk dialisis atau pemuek da. Dalam kes emergency ya perlu dialisis, duktun akan usuk catiup atau kateter kak batuk atau pe kak angapang pakai muek da. Dialisis atau muek da ni perlu ti putung udip. Selain ina, boon peluang da tai ti kidney transplant atau pemindahan buah pinggang baru da beun tusak muek da laa selagi ubi ya mading transplant na tem tiga. Kidney transplant ni ca topik bio. Boon masa caliwai laa perlu ngeringa pasen transplant ni. Pasen dialisis tak ada, akik kelok badak milu, kumbin isek pemuyan, dua pemuyan muek dak. Pesakit yang mading siap sakit buat ubi ni, yang perlu dialisis, doktun akan nak meda dua pilihan. Muek dak pakai sungai ataupun muek dak pakai mesin dialisis. Ini ada dua cara yang ganti kerja ubi yang lepas tasak dalam musa. Ini apan pesakit un rasa tiga, agat kuat isek dulu yang bernawai sakit. Uban ku un dialisis ni tua sukat mesau dak mano kuat urea ngan sungai yang lebih dalam musa. Muek dak pakai mesin ini ataupun ilu dalam medical ilu nepai ngadanya hemodialisis. Hemo ni artinya dak. Ini ca proses muek dak pakai filter ngan mesin dialisis. Filter ataupun artificial kidney yak gatek kerja buat ubi yak lepas tasak. Proses mueda ini terjadi ke dalam filter atau artificial kidney dengan bantuan hemodialisis mesin. Ina nak ukur ilu tak anda keluar cin pesakit masuk dalam tube. Lepas ina temes kat mesin masa proses rawatan hemodialisis ini ke umat sakit. Dak ya lepas buek atau lepas ditapis dalam filter na akan masuk oleh liwat ke dalam usa pesakit. Doktor akan badak mempesakit cuk ia sedia ujuk ukur di tapak dialisis. Tapak ini dalam bahasa medical ina nak AVF. Pakai tapak ini nak ukur misi nusuk lo AVF. Cik lo AVF ni nak keluar masuk ke dalam tiub tai palak filter dengan ataupun artificial kidney kat mesin dialisis. Pesakit perlu tai muik dak kat hemodialisis center atau hospital telu liwai cam minggu. Dalam cah sesi muik dak alak telu kat 4 jam. Pesakit mesti on tapak AVF na pakai muik dak. Mong misi atau derisa yang kerja kat ukur muik dak ida lepak untai training atau apa post basic pasien sakit ubi dengan muik dak. Ya kedua cara muik dak laa inana muik dak pakai sungai atau apa CAPD. Ini pecah proses muik dak tapi pakai sungai. Sungai yang ida pakai na lepak un kelut tabat yang memang khas untuk proses na. Dalam medical ilu nepai cecair na peritoneal dialysis fluid ataupun PD fluid. Proses ini terjadi kat dalam batok. Kat dalam batok ilu kelunan ni, unca lapisan ngadan ya lapisan peritoneum. Inana ya penapis semula jadi dalam musa, muek dak mano kuat yuriana. CAPD ni be untuk sa pakai mesin dialisis atau apa artificial kidney kuat hemodialisis na ade. Doktor akan masukkan cah tiub ngadan na tengkof kateter kat dalam ruang peritoneum pakai masuk ngan keluarkan mesau sungai ya lepas mano. Kira-kira 2 ke 3 minggu lepas ukok masuk kateter na malit baru misi kat CAPD na ti training atau apa ajen pesakit ngan keluarga pasien CAPD ni. Sungai tabat atau PD fluid dimasukkan ke dalam batok melalui tengkof. Kateter ina ngan dibiarkan dalam batok ruang peritoneum abek 4 ke 6 jam. Masa ina na proses meda terjadi. Lepas 4 ke 6 jam ina baru ti exchange ataupun ngeliwa sungai ina. Keluarkan sungai yang lepas mano dalam batok diore abek muo melalui tengkof kateter na lepas ina masuk lagi PD fluid yang bading. Dalam catau pesakit perlu ti exchange 4 liwai catau kira-kira dalam 4 ke 6 jam antara exchange ikut baan duktun atau misi kat CAPD nong pesakit. CAPD ni carawatan yang sukat di kat rumah be untuk sate kat hospital muek dak lah. Misi yang kerja kat CAPD akan ajar atau nak training semua pesakit ubi yang muek pakai cara CAPD. Training CAPD me pesakit ngan anak iana alak kira-kira ca kedua minggu ataupun lebih majan abek pesakit ngan panak dah menjam ti tengen. Lepas pesakit dengan panak ina na menjamti, CAPD ni dengan jadi baik na tusah lah atai kat hospital. Ia akan tirawatan CAPD ni ke amin ya sendiri. Uban ilu petisen, ukuk muik dak kat hospital, bang penuh dengan baik on sukup. Dengan pekina apa, kak dok alik pesakit mading, ia masuk rumah sakit perlu muik dak nakini. Dengan peningkatan jumlah pesakit ubi atau buah pinggang yang perlu dialisis, jadi selain ina apa, tujuan perintah cuk muik dak CAPD ading makelunan ya sakit buah ubi inana ca mengurang isik kadok pesakit kak unit dialisis kak hospital yang perlu dialisis crowded na kak hospital uban ukok dialisis kak umat sakit ilu utamakan pakai pesakit yang masuk ward atau pe pesakit mading yang perlu dialisis. Kedua, kos rawatan CAPD lebih murah cin muik dak pakai mesin dialisis. Dengan kos lebih murah ni, perintah sukat menampung rawatan memong pesakit yang sakit ubi. Pesakit baik tusa ulang alik tem muik dak ke hospital atau dialisis center. Inapa sukat jimat kos minyak kereta ngan pekina apa kadok masa ya pemong ngan keluarga ke umak. Ngan keempat, CAPD ni pe pesakit sukat atur masa dah sendiri terutama mempesakit yang kerja ngan tem sekolah. Mekin apa masuri rumah tangga, ida sukat ti kerja rumah atau jaga anak dah kuat ngalai deh. Kelema pekina apa mempesakit yang kelok tai melancong atau pe makan angin. Ida sukat tai melancong dalam ngan luar negara. Uban muek dak ni pakai sungai ni sukat ti tengen asal untilong yang buek ukok ti exchange. CAPD ini per tiga mempesakit yang ngelinik cok cin hospital ataupun biun center yang nyeng ke amin dah ngan per umak biun transport pakai liwet-liwet ke hospital. CAPD perlebih longgar dalam pengambilan sungai ngan penguman dah. Kan menurut kajian cin perintah muek dah ni, muek dah pakai CAPD ni lebih buek uban dah ti singgit tau ngan proses ini lebih gentle atau lemak. Dalam jangka dado, kajian badak quality of life pesakit muet pakai sungai lebih tiga cin muet pakai dak. Walaupun ke badak ko ina, tapi on pa pesakit ya be on sukat atau sesuai muet pakai sungai. Na uko kena pesakit milik muet pakai sungai, dutun ngan misi kat CPD akan ti assessment. Sukat ka be pesakit na muet pakai sungai. Syarat muek pakai sungai, kadok tersyarat tetapi akik badak yang penting tua. Pertama, pesakit na mesti setuju kalau belajar pasien CAPD ni ngan un motivasi ditengen ngan jaga ya sendiri. Pesakit mesti suka jaga kebersihan sendiri, pekina pewukuk di CAPD na mesti bersih. Kuak inapa ahli keluarga ya, kuak amin ngan ya, mesti buek. Ka amin ya un ukok maung sungai tabat CAPD na ngan ukok muek ujok ya teneng. Perlu un dulu sentiasa ngan kuat amin ngan ya, ya sukat nulung ya ti CAPD malap pesakit be un tiga agat. Cala a pesakit ya un budak biok ka batek pa be un sukat muek pakai sungai malap un masalah dalam ruang peritoneum ya. Ngan ida ya pesakit ya cacat kuat buta ngan be un ujok pa be un sukat muek pakai sungai. Uban ilu perlu jo ngan mata di CAPD ni. Jadi, boon ca syarat na pesakit beon menepati, doktor akan sarankan ia muek pakai dak, pakai mesin dialisis. Naak de, kek lepa badak kumbin isek muek dak, pakai mesin. Inana ngan bantuan mesin hemodialisis. Jadi muek dak ni hanya dilakukan ke hospital ya un hemodialisis unit tua. Selain ini, un pesenter yang di hemodialisis le, kuat pusat dialisis swasta dengan NGO. Kak mirik ni, ilu un BMC dengan MRCS. Umak ukok di hemodialisis ni, ke area pasen tua. Be un muek dak pakai sungai sukati ke umak kuat isek CAPD ni. Muek dak ini perlu misi dengan deresa pasang dengan start mesin dialisis. Beun kuat CAPD sukat ditengen. Jadi, pilihan muek dak ni sama ada muek dak pakai sungai atau pe muek dak pakai mesin dialisis mong bergantung pada keperluan pesakit na tengen. Ca nasihat cina ke mesengana ke mong jaga na agat buak ubi la. Ayat uman penguman ya me ngan lait apan sukat ngecok cin risiko siok kencing manis ngan empau dak. Nisep sungai mening kado ngan tip tai periksa dak singgat uman apan letisen isek agat usala. Ina tuak perkongsian cek cin ake pasen tok dialisis atau meda ake arep ilumong peketo jaga tiga agat le semai. Tiga tawai kumai lumong, tiga tawai DJ Ani tali dio kenya. Tiga ngan manyi tawai cin ake misi beti miri hospital.

online celebrity dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Ya, oke, tinggal sana ke kumai kamu dikecai ngalai ke usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai kamu ngana selamat pemu kecai langki na jam tepat nak ini 40 jam minit 8 jam malam ke tetap tau. Ya, nak kecai ke usai tali dia ubik jam 6 tetap tau ini na jadi nawai kamu dia keluar mata mesej kat live chat. Eka ma tutup mesej macam kena ke kebaca kiri kumai kamu perkena-perkena ya. Nak tinggal tahu eka dia lepas kecai ngalai cina jam teluk orang dia lepas mata mesej kat live chat kini kubah anda beling kebaca. Beren Rose Aina dia selalu mata mesej milu ke tali dia kenyai ina orang ya cepkin apa Jean Rosli Willy Winson ya kejai ngela ngan mesej padang ke ini nah Jean Irene Wang. Hai Irene ya nyala sao doai ke baca mesej tu doai ke nak ke dia orang ya nyala sao lah nah Irene ya ya selamat tetap bicam-bicam DJ dah inu dengar tiga tini ya harap tu lu dan nak tawai tu ya nak emoji on sawan kupi kena okey tiga tawai ha bana kelo thank you namik doni sep kopi ni banje. Okay, message Jin Asfian Mahyus. Hai Asfian, Jin Mempawah Kalimantan Barat. DJ ini selamat petang DJ Dawa, selamat hadir petang ini di Radio Kenyamir FM. Terima kasih Asfian ialah sentiasa menyokong kita. Tajin nyokong hidup kau seca tali dia kenyam ceria-ceria selalu. Dawa selamat bertugas tiga tawai. Ya macam-macam Asfian ni on macam isu kenyam lepas Asfian ya. Okey tiga tawai Asfian. Okey, nak mungkin apa lah ikam dek pemung kejar yang ngelata ini ya, ngena-ngena anak palai nalak aku ialah Bani Lutisan ini musim bola ha, Getisan sekarang tepat dia adang peminat bola ini ya, kempi-kempi lah adang untuk nah info-info ya ida un dalam talipaun wujuk dia dan nak kina ngan un pemalai na ya singkat-singkat tau dalam pengajian bersiaran na atau jade na piala dunia ini pengajian ina ni dah pakai jersey bola on gang ikan berkinaka. Okey, dah kena pakai kini lo tenase ke ini sengan nake lan pak un gang ikan dia lepati senang keputusan ya main taup dah dalam piala dunia hilo nase ke ini sengan nake ya medan keputusan nah ya ilu naat ke ini medan ke kumpulan kumpulan K ha ini Luna Asik ya main taub lah mempam dengan kerempam dari Luna Asik ke ini kumpulan K medan Luna Asik Colombia lawan dengan Congo Luna Asik ke ini keputusan Colombia ca Congo kosong dengan apa nang tem grup K ini ya akik tisen kadok kang ekam dia peminat ini dan Portugal lawan dengan Uzbekistan Portugal menang lemah kosong dengan Grup L, hello tay, apalah Grup L, midana ca perlawanan ya, elu nas kaang.

ngan Croatia. Croatia menang 4-0 ngan ina nasib nang perlawanan tau pada nasib 24 bulan ngan ilu kengena lah perlawanan siuk 25 tau bulan 6. Jadi nak perlawanan ini sengena ke jadi Cina jam telu na palai na buka mata dah ya beon suka luntuk palai atau pekiak-kiak tegak kimat dah kina tain uban ya, kalau tisan ya empi ya ida ke sukong atau pe ada pun tim dah tapi biar main taup naa atau pe empam naa kenempam mempam ini ya. Oh ya, okay, hello nase nang perlawanan siap 25 atau bulan ca perlawanan grup B, lunase grup B medan Switzerland lawan dengan Kanada jam telu mempam pekin apa grup B lok pa medan Bosnia Herzegovina lawan dengan Qatar jam telu dengan grup C hilun asyik ke ini Scotland dengan Brazil ya, Scotland lawan Brazil lepas apa lain ngena-ngena jam ti lepas set jam lepas ya jam 6 mempam pam ngan kuat lop ini grup C medan Morocco lawan ngan Haiti jam 6 mempam jam PN mempam ini grup A lun asik Cecia lawan ngan Mexico jam PN mempam ya. Okey, ngan jam PN mempam tem grup A lun ase ini cala ini tim DJ ini nih. Afrika Selatan lawan ngan Korea Selatan jam PN mempam. Boleh kena ya. Okey, nase ke nase jadual ku mai lumong nang perlawanan Piala Dunia 2026 nempam ya 26 mata bulan 6 2026. Okey. Nah, wei sekarang ke kumai kam nak lo mata message ke live chat, mata to message sem kena ke kebaca ke di kumai kam pengenal-pengenal ah. Ya, tepat salah no tepat ngeringa detik belian ini Chin Smokey.

Ya, okey, tinggal sana ke kami akan datang ke jaya dengan lakak usia tali dia kenyamir FM yang kini jam tepat lah kini 52 minit 8 jam lemah ke tetap tau. Ya, sengena tepat dia dalam kereta nak kini deriba ngeringa daulah kak usia tali dia. Tiga tawailan kami akan and salah sengena ke nak tiga-tiga kelunan dia tak tenai kem tak bayar ikam apa dengan pengen apa ayah lingoh tidak dia mungkin mutusikan ya tak palai ilu nasik ilu biuntaan atau apa ikam dia mungkin mutusikan apa peketua berhati-hati kak jangan biok senak ya okey mungkin ilu nasik kak ini medan ilu nasik caya info kak surat dengar ke kusi ku mai lumong ni sengana ke ku mai kem dia madang bersiaran ngala ka usai tali dio kenya ilu nasik ka ini medan mahkamah section Kuching nak kini lepas pelabuh hukum jin ayah bulan ngan undenda RM50,000 nang ca usa pengawal keselamatan ubana ti rakyat bin tiga lah pasan tok yang di Pertuan Agong jadi kelepa laki ya umun 46 uman ini yang ngakun salah lah Hamidan ya un upload pas untuk komen-komen ya biung kupi tiga lah dalam FB si uman lapa dah jadi hakim Iris Awen John ya badak ke ini ya pelabuh hukum kenang Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngebayak section 233 dalam kurungan C dalam kurungan A Akta Komunikasi dan Multimedia Uman Pulau PN Pulau Ayah ya. Jadi mahkamah apa nak perintah telepon ujuk ya ia pakai inah ya dilucutkan hak apalah perintah lah ya. Jadi ini nasib nang fatah kes ini dengan nakik medan tertuduh ini ya matet upload nang komen lah ya pas untuk komen-komen ya biang kopi tiga ya menghina ya ngebayar akaun FB ya lo siap 22 atau bulan 2 uman 2020 lemah ya. Jadi ni capuyan ya biang tiga lan dengan nakik ya bana ilu patut lah inu-inu ya ilu upload, inu-inu ya ilu pendengar ke dalam media sosial ya apa na jaga lah inu ya patut ilu pendengar kiti ya jadi ilu singgah-singgah lewai dah lah ngeringa dah pas untuk ke puyan-puyan begini apalah peketo naat tiga dalam kelo tesye kini kuma dulu dek cai lu naat baca tiga baca mong kini kenal letak share kini kuma matet kini kuma dulu dek cai pakai apa inu ya ilu nak dalam konten ya ilu tika inu ka apa na peketo jaga sensitivity ya okey hendala menawai lumbung sengak kek kuma ikam dek kejai ngalah kau saya tali dia kenyamir FM jadi biarlah mesej saya nak live chat ke ini dan kenapa nyok tiga tawai kem dia lepas like tali dia kenyamir Amir FM orang tinggai Helda Apu dah blingke baja oh pekina apa Cina DJ Paulin pekejaya dengan Laura ya pekina apa JJ on kejaya dengan Laura Helena Pink Harry Lian Kule Wauta Flo C David Jung, Halid Zrandi Anyi, Rosli Willy Winson, dan penginapa Robert Ganja Robert, Maria Isabel. Tiga tawailan, kumai kemong. Okey, kira apa ini, terakhir suka bersiaran yang jam tau ini, nyak tiga tawailan, ikam dia lepas kejayaan di Jenny Bungan, Cina jam telu, orang dengan nak abik jam 6, tetap tau ini. Jam 6, hilo pencung ringan ada siaran Cin, YFM Impan Kuching. Nawai dengan nak di Jenny Peketoh, menawai ilu, menawai ke, menawai ke, lo apalah peketua jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah ok kira apa ini tuan jam 6 pencolong ringan dalam siaran Cin YFM Impan Kuching ok belian pun baiklah Cin Roy Print nyai nak kena.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Sada lemai,
2: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Owl pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. Dua tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintikai gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026, Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digoluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu. Ianya

0: dan lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Kuching 101.3 FM.

Ya, terima kasih anggap bala kita ke Hagi bergulai dengan kami. Nak ngira kita ke bisik dengar ke YFM kelemah itu sekali ke di Bandaraya Kuching nak frekuensi FM 101.3 MHz tau ke bala pendengar selampur menuh Sarawak ia ke bisik mendiang ke YFM hari RTM ke Semak Endur kita dia. Terima kasih ya. Laban Hagi mengkang milih YFM jadi ke stesen radio di dikenak kita merindang hati dikenak kita berarti ninga ke info ia ke dekat dikunci ke kami YFM. Beri selama lemai peninga 24/6 tahun 2026 sehari tu hari 3 bagulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai lalu nak bakal selama hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi kita bagulai bak awak sada lemai. Jadi ke lemai tu ngarap kepala kita gerai lantang lalu mengelalu kepala kita jam ke dia tu engkau bisik tadi ke Tegal ke Medak Piala Dunia atau ke World Cup kita tadi lalu upload utai ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik. Setiap cara kita boleh ninga ke YFM mega ngena aplikasi RTM Klik. Tahu-tahu ke bala kita ke udah ngiga antena. Tahu ke ngiga my preview setiap hari acara baru. Okay, baru kemudian 10 tahun dah ngena nyatang mayuh bala kita di Sarawak itu ndak berkena aku tanya. Nyat setiap hari acara kita ke dekat Medak TV. TV digital. Keliat analog out. Pasang TV cara analog dia tu digital. Uleh megak Medak orang ke bermain bol. Kelebih lagi balas tidak ke lelaki terinduk ke main bol. Jadi kita boleh baru ngagai awak sana lemai. Terima kasih kepada kita ke megak. Bisik dengan ke kami. Ngena my preview. Ngena RTM Klik. Ngau gelumangi pandak 11665 kHz ke lemai tu. Ke sekali tu megak ngagai bala kita ke dekat demu nama berita kedekat di baik hari Sibu tengah menua Sarawak. Tentu kita dah tu lagi dekat bugu lain gau Margareta Remang bak Hello Y Sibu nangkan ketu lagi. Nangkan kenya baru aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berita kebukaan sebedau macam pesan berat pesan batang ke lemai tu. 7:30 lemai nak bekas selama kita uliah ninga ke berita lemai hari YFM. 8 malam kita bisik menasal inya pantun Dungai Sanggai. Lalu pukul 8:30 malam ndura awak ke penudi nebah ke kita lagu tidak kerindu ke kita. Jadi nyak tusun program kita nak bekas selama nintiang lemai hari 3. Jadi kami di Bandaraya Kuching puak menua dito hujan di luar dia baru hujan. Ndak ke bangat iga baru hujan lalu ngarap ke bala kita kelebih lagi di Kuching maya hujan tentu ya sigi pesekut meh lebuh pulai ke rumah pulai gawak hari upis jam ke dia tu lebuh maya hari hujan ngarap ke bala kita berjimat berarti ke kereta sepiak kibak sepiak kanan berarti ke orang ke genak motosikal kita motosikal megak berarti ke kereta ke mansa kelebih lagi maya hujan tu ke kadang mata kita itu ndak tu medak utai au. Okey, lalu sekedar hari info berkawal ke gaya hari. Nyak gaya hari kendang dengan mamat benar nyadi di Bandaraya Kuching. Di luar dia benar hujan. Tanti di tiah kupis tinggal mata ke gaya hari. Madah ke hujan. Ngau mega ribut. Bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Muka lemai tu. Tajak pihak tungak ke Seriaman Betung. Serikai Sibu Kapit Bintulu Miring Ngau Limbang. Gaya hari mana? Jadi malam tu nyentuk ke tumu pegila. Hujan bak sekedar endur di Serikai Sibu muka ngau kapit. Berganti yau. Tajak pihak kami malam tu nyentuk ke pegila. Tungak ke Kuching Serian Semarahan Seriaman Betong Bintulu Miring Ngau Limbang gayari ke mana. Jadinya gayari kita lemai tu nyentuk ke tumu pagila ke dikunci ke pasting mata ke gayari. Terima kasih kepada ofisa kegawa Mr. Muhammad Iskandar Hashim Hisham bin Amzan tiba kunci ke info gayari kita hari upis Met Malaysia atau ke pasting mata ke gayari. Jadi nyerumbak gayari ke hujan di luar dia. Kita dengar ke setiap lagu. Siku penanyi ke dekat datang merindang ba rumah Kennedy. Langkang Ulu Engkelili.
tungak ke Semanggang kena hari Minggu tu ilah au ba pengawak pengerami lian tikai ke bisi diatur kami pun bisi datai maya tu lalu Florence Law ngau Maxwell Franklin saran dekat datai Merindang bala ke bisi datai ba programnya ujung minggu tu nangkan ke lagu tu kita terus begulai ngau Margaret Remang ba Hello YC Bu.

0: Murai selamat lemai bertemu baru kita pa Hello YC bu ke lemai tu berita ya kecuba di dekat dikunci ianya ngenang Vista Rakan Muda di Sarawak 2026 di dekat datu pa ujung minggu tu 27 nyentu ke ngakai 28 hari bulan 6 2026 bepalan ba University Teknologi Mara UiTM cawangan Sarawak Kampus Muka nyati. Program Vista Rakan Muda tu ukai semenak siti program di kira ke ngelantang kati tau ke rekreasi dan mega nyadi siti platform ia ke tau ngangkat kebala raban nembiak kita ngambil ke tau ulih mansang lagi dalam pengawak ke dikerinduk ke sidaya serta ulih negut ke lagi pengawak sidaya ke pupulai engkau bala baki apa pengawak ke mana atau ke pengawak ke nuju pengerai laban berprogram Vista ke sekali itu dia bisik 10 itik gaya apakara ke disebut 10 gaya hidup rakan muda yang kaum rakan aktif, rakan bumi, rakan demokrasi, abis mega rakan digital, rakan ekspresi, ngau mayuh macam ke program rakan muda ke tau narit ati bala raban biak laban ke sekali tu tentu ya programnya kira ke uli dipilih mai bala biak sekali ke sidai rindu pengawak kreatif teknologi pengawak dagang tau ke pengawak kesukarelawan tau ke pengawak kehendak berbayar ati tau ngangkat kaki pengerinduk atau kepengerahan hati tidak apa pengawaknya yang mana pengawak Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di muka lalu mengenang perkara kedua atau ke program kedua itu ianya Carnival Selangau 2026 tajak pan munyi ke agak lama atau peninga dekat diatur 24 hari bulan 7 nintu agak 26 hari bulan 7 dan tentu ya pengawak atau ke program ke bisik dipejalai ke atau narit ati bala mensia mayuah ke datai kelimpah hari berperindang berpanggau perindang bisik pekit mayu macam pekit yang kaum pekit futsal nyumpit megak bisik pekit karaoke megak bisik lalu bisik ke tahun tu anda bakal ke bisik daripada ke sebedau tu bisik Selangau Rough Safari 2026 tau ke dikumpai kita iba kiat banyak nyati ya ke penudi benar tentu ya bisik kita ninga apa radio kita madah ke kami sebuat dari RTM mega dekat datai di Kapit pergilak tu kami ke datai di Kapit pengawak atau ke muka mini studio Sarawakku program Sarawakku sayang di Kapit pergulai kita bertemu kita di Kapit pergila berangka hari pergila studio mini kita di Kapit bertemu ngau kami sebuat hari RTM Sarawak ngau nyak ngujung ke Hello Wai Sibu ke lemai tu terima kasih ya.
1: FM Sibu 87.6 FM.

Yang garam kata perindang lagu Kadi Bairim Jana pulai ke sarang. Tentu yang mayu bala kita ke udah datai bak sarang derimpu ke lemai tu. Siku penanyi ke dekat merindang bak pengerami ngilin tikai ke bisi diatur RTM Sri Aman. Yang garam ke bala kita ke bisi awak bisi peluang datai meh ngau pengerami ke diatur RTM Sri Aman. Okey Siti, program ke bisi dekat diatur mega ianya Siti Ari jaku gerah kabisi diterima kami tu hari seratus berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun gereja St. Peter seratus ke dekat diatur kena 11 hari bulan 7 bulan baru tu ialah 11 hari bulan 7 ba sekolah Min Shin seratus. Lalu temuai ti di pebasa ke maya tu ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas inya sapit Premier Sarawak ketika berjadi ke pengerami 100 tahun Gereja St. Peter di Seratua. Jadi Siti pengerami ke abisi diatur di Seratua kena 11 hari bulan 7 tu ilak ngagai bala kita. Ya ke bisi awak tau ke namanya tadi uleh ngelimpang ke diri tau megak ngau pengerami tu kelebih lagi sebarang tanya berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun Gereja St. Peter tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Subdeacon Edi Laga ke nganjuang jako gerah tu ianya siku ari Subdeacon St. Peter 100 abal lumur 019-37-11109 akhirnya sekedar ari pengerami ke bisik di atur. Sekedar hari berita bukai megak kelebih lagi ke bala kita ke suah ninga promo tau ke pengerami ke bisik di atur di engkelili ujung minggu tu ianya hari minggu program ke bisik di atur ngili yang tikai gawai daya pelilih mit engkelili kereka di atur baru mahkini di Langkang Ulu. Berkah di pukul 8 pagi, nerima pendatai bala pengabang ke datai dekat datai ngabang ngau pengawak ngiliang tikai gawai dayak tu hari minggu tu 28 hari bulan 6 kedekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas yang sapit Premier Sarawak. Lalu kami menghabisi datai kian nyerumbak pengerami tu bertemu kita bak Langkang Ulu tinitiah kemayuh benar yang berhormat ke bisik datai kelimpah hari kesuah didinga kita bak promo tau ke bak info YFM mayuh megak YB bukai ke bisik datai YB ke semak-semak ngau kuasan Sri Aman lubuk antu ngau betuang tinitiah ke sama bisik datai maya tu ilak yang harap ke bala kita tadi uliah mengharap ke kami boleh bertemu dengan bala kita kelebih lagi ke semak ngau menua Langkang Ulu Sri Kelili Sri Aman. Okey, hanya sekedar hari berita atau ke program KBC diatur di menua kita di Sarawak di tok. Kata bal lagi bulan 6 tu undang bulan duar kita yang tadi ngintu pengerami ngilian tikai bisnis sekedar ngilih bidai bisnis sekedar tadi ngilian tikai ngambil ke kita yang tadi ngelebus bulan 6 kita yang ada lagi pengerami ngilian tikai kita terus nutup gawai kita begawai bulan 6 aja udahnya kita berengkah ngau pengawak namanya Nunu berhubung mai baru. Okey, jadi ya jam kita 41 minit lepas pukul 6 lemai beninga kita ya berperindang ngau still lagu gagai bala kita ya ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu bisi madah ke udah ngetu jan di luar upis kami dia kelebih lagi di puak menua Kuching di tu baru ngetu tadi bangan amat no pernah peinat dia tu udah ngetu bisi sekedaknya tadi berambik kanak pulai sekolah lemai tu nyau jempuak ke Tegal gayari kendak tu sputing munyi kurang kata saja pia nengawa kita lebuh dalam kereta tu nanti uliah anang endak nyimpan payung dalam kereta tu sekali kenyak payung ke boleh melipat payung ke panjangnya simpan aja nak mayuh sitik pen pama leban kadang-kadang kita nak ngadang hari ke bangat hujan kita nak berguna ke payung lebih lagi kita ke bisi anak sekolah leban air hujan tu tadi kadang-kadang nanti kena pala anak kita tau ngasuh anak kita tapi nak boleh sekolah
pengilak besar. Yang lain bersedia menghinggau payung, payung dalam kereta. Tepuk payung sitik, standby payung dalam kereta pemaduk kurang. Okey. Okey, kita ya still bisi lagu. Bekaul ngau kulat. Kulat baru. Okey, jadi lagu ke dia baik niang Jeffrey Nyaloi. Ngagai bala kita nanti hujan tu sikit suamat kulat tumbuh ba selepas kayu atang ngagai bala kita kena kala meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Aku kala meda sekali aja. Ke gimiat aku meda kulat malam. Dah nyanda kala meda lagi. Engkau orang nak nemu bagi kulat malam. Tang sempat meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Atau jap ya, kulat malam tu tak tahu dia pakai. Ya sebakan ngau kulat tenggar. Di kulat tenggar kita pakai kulat tenggar. Lalu ngasuh kita nak ngetu-ngetu ketawa. Nyak dikumbai orang kulat tenggar. Rau. Ninga ke lagu ke sekali tu. Tang sebedau. Ninga ke lagu ke dia baik. Nian Jeffrey Nyaloi. Kita dengar ke dulu. Sada lemai. Sada.

0: Aku Alessandro, kita boleh dengarkan carta siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM. Di seluruhan, mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM Klik, kai semina nabur ke berita aja dan megak pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM Klik, RTM.gov.my.

Yang harap kata perindang lagu ke dia bayi What Rock tadi kaban sampai mati ya. Siti lagu ke dipinta siku peningat kita merik selama lemai dengan kai ya, cikgu resah di betuang dia resah bilih jadi lagu tok ke ya kena merindang bala ke jadi nama antara baru pulai jadi pengadil main bol di kabung di kabung di betuang dia nah angat hari di betuang jam ke dia tu jadi lagu tu kena merindang indah ya ku ya ke benung ninga ke YFM pian megak kena merindang bala kaban pengadil engau juru latih tim bol bagi menua betuang kedekak engau berpekiat ngari ke betuang ke Kuching ndak lama agi ngarap kemujur meau ngagai tim bala kita ari betuang ngagai cikgu resa sikut kaban sekolah tu. Okey jadi ngagai bala kita tentu yang megak mayuh program kerekat diatur ukai semina pengerami gawai ajak kerekat diatur dalam kandang bulan 6 tu kita megak bisik dekat ngatur sekedar ari pengerami bukai bunyi ke daripada ke kaban tadi bisik megak pengerami main bol bisik megak pekit sukan kebisik diatur di Kuching di tok nyalai terus dengar ke YFM laban sekedari berita nang suah di gerah ditusi kami ba YFM ngau megak Facebook rasmi YFM Iban datang kita ba awak endur berarti serta ngendatai ke pesan berat

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidak akan natai ke pesan berat. Jadi pesan ia ke terubah ke bisik dia diterima bak mua aku ditoknya pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Hilda Jalu Muli. Madah ke menyadik ia ke bernama Normo Intimo Muli udah nadai kemarin 23 bulan 6. Lalu ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah Indai Sidampu di nomor 601 Lorong B1 Taman BDC di Kuching kena 25 bulan 6, ianya hari 4. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam baptis semetri seburan atau kabar pendam baptis siburan nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ngagai bala kita ya kediau di Batang Rimbas Debak Aik Krian Budu Seratu Paku Betung kaban belayan di Kuala Lumpur Kuching Miri Bintulu engau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk kengelala Normo Entimo Muli ia kudah nadai kemari. Jadi sebera tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lakia balumur 016-857-7074 tau ke anak ya Aaron 012-857-2011. Jadi pesan tenangkan ketua megaknya pesan pemati datai Ari Ciu Ambon. Jadi ia pesan dari Ciu Ambon madah ke bini ya, ianya Maria Anak Balin. Maria Anak Balin ex terumah merbuang engkelili udah nadai bak Hospital Besai Kuching kemari 23 bulan 6 pukul 11.18 malam. Ya lai niang tu dekat di Bai Pulai ke rumah Panjai Sidak di merbuang engkelili. Lalu dekat di Intu bak merbuang engkelili. Jadi mayang Intu ianya kena hari 4, 25 hari bulan 6. Dikubur ke pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Jadi kita ke dekat demu berita untuk engkau siliak tau bertelefon ngagai lumur Ciu Ambon bak lumur 014-2092-188 tau kanak ya Jenny Ciu bak lumur 012-6652-769. Nyalai semua kaban belayan kena Allah disebut nama dituk ke lebih lagi kediau di Kuching Seriaman kelili lubuk antu bintu longgau miri kita sama dipinta datai ke rumah Panjai merbuang kelili. Jadi pesan tiga tiga ke sekali itu mega pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami hari Timban Anak Ingai. Timban Anak Ingai madah ke menyadik ya. Ia ke bernama Imi tau ke ukok anak muli. Jadi ya Imi tau ke ukok anak muli udah nadai kemari 23 hari bulan 6 hari ya 2. Lalu dekat di Intu Balamayuh ba rumah tabur Kawang Baru Kerian Seratuk. Kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Dikubur ke pagi hari 5, 26 hari bulan 6. Nyalai minta semua kaban melayan kelebih lagi ia ke saum pemakai. Ke melayan di dengan draw, draw Sungai Kabang, Pihak Megang Melupa, Kawit, Sungai Melak, Lubabo, Sebetan. Kaban melayan di Bendas, Praja, Nibung, Keluak. Engkau semua ke ndak Allah dirintai ke nama dituk kelebih lagi yang gaya bala kita ke ngelala Amy tau ke uko anak muli. Lalu pesan te keempat ke sekali tu datai Ari Sylvester Elek Nyawun ngari ke sedar sebilik pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai. Jadi pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai tu dekat di atur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 barumah Nyawun Jalai Bukit Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam. Nyalai nesau semua kaban belayan ke lebih hagi ke saum pemakai sepemanjai Jalai Mukut sepemanjai Jalai Mukut bakar rumah Lydia Bayang Undum Minggu Nyawai Sir Biadi ngau kena boleh disebut kod itu kelalu mayuh rintai rumah panjai itu tangga gaya bala ya ke Sepemanja Jalai Bukut di Kangau Datai Magang, Pia Megak, Bala Kediau di Bukit Dinding, Danau, Batu 15 Jalai Selangau, Muka Dijiah, Pelawan Pengkala Lubang, Sungai Anus, Kemena, Bintulu, Miri Kucing, Seratuk Lambir, Ngau semua kita, Ia Kenglala, Niang Nyawun, Anak Ganai, di Pintak Datai, Ngau Pengawak, Ngetas Uliet tu. Tahu bertelefon ke Lumur, Sylvester Alex Anak Nyawun, engka bisik kedekat ditanya, Bak Lumur, 013-83-61-966. Lagi terus, sengau pesan ya berat ke, lagi bisik di terima kami ke sekali tu, jadi pesan ya ke sekali tu, Datai Ari Irak Anak Kadir, tau ke Kalu. Jadi pesan tu madah ke apa ya ke bernama Kadir anak sebuang atau ke pehut udah nadai kena hari dua kemarin 23 hari bulan 6. Nyale minta semua kabar melayan kelebih hagi ke diau di Stubah Teluk Batu, Sungai Sian, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skiembi, Bukit Sangau, Selidap, Lubuk Putan. Kau semua kita ke ngelala Kadir anak sebuang atau ke apa hut. Jadi ya pesan tu madah ke ngaso kita datai ngau pengawang ngintu Kadir anak sebuang tau kapai hut tu baru mah sidak di rumah bakit turak meradung bintangur maya nyengai ianya hari 4 25 hari bulan 6 lalu niang Kadir tu dekat di kubur ke kena pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi bala ke bisik tanya bakawul ngau apa mati Kadir nak sebuang atau kepehu tu atau bertelefon ngagai Lumur Ira Anak Kadir 011-331-85-221. Lagi terus ngau pesan ia ke sekali tu jadi pesan ke sekali tu nya pesan ngetas uliat datai ari inyang anak luang madah ke pengawak ngetas uliat bini ya ianya niang lindun anak awan jadi ya pesan tu dituju ke ngagai usia anak tayet di Madur Bintangur indi piah ngau remi nangaluau awet seratuak kebemelayan bukai di Tapang Ujang Ruban Sarik Serikai Tanah Putih Kerubung Selalang Pia Megak Sungai Pituh Sungai Sawak Ruban Sebetan ngau semua kena Allah di rintai ke nama dituk ke ngelala niang lindun anak awan. Jadi kita semua ke dipesan tadi dipintak datai ke ngau pengawak ngetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 lemai ba rumah endok Seriduh Jalai Selalang Ruban. Jadinya sitik pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Okey, jadi pesan bukai ke lagi bisik di terima kami lagi kita maca nampuang ya kita menggal segmen ke sekali tu enggak usti lagu ke dia baik idut kuju putus pengarap aku.

0: 26 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK Siti lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, Sada Lemai terus senampuan pesan berat ke diterima kami ke sekali itu pesan Datuk Ari ex Kaunselor Sudin Anak Gendang. Madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ia ke bernama niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur. Malam hari 6, 27 hari bulan 6. Pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari Minggu. 28 hari bulan 6 pukul 5 pagi nyala ya kita ke lebih agak ke Bamblayan ke dipesan dipinta ratai ke rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Jadi kita ke dipesan ke lebih agak ke dia di Tanjung Penasuk Batu Burak Kalat Sungawup Rantau Panjai dengan Dap Germai Miri Bintulu Kuching kau semua kita kena Allah disebut nama itu kenglala niang Matthew Rampiang Anak Sudin benderang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas uliat tu atau bertelefon ngegi lumur Sudin Anak Gendang 014-990-6357 atau ke Desmond Sudin 011-3149-2453 jadinya pesan ngetas uliat lalu pesan ya ke bukai ke bisa diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu datai ari Bali anak tan tok ke laki niang tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Ria anak Dublin ngau pengawak ngupas entah balu balik ianya laki niang tu pengawal ngetas ulit ngau ngupas terbalu dekat diatur bak rumah teh di Jungkal Layar Betung hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 8 pagi lalu pesan tu nuju sebuah kabar melayan ke saum pemakai ngau rabat baka bak rumah tanuk di Betung bebangai kibak ngau kanan Betung rumah nanga beran Betung kabar melayan di batang layar paku spak sekerang kelili limbang miri sibu Kuching kau semua kita kenglala niang Ria anak Dublin. Jadi pesan tu ngasuh kita datang ke rumah tidi Jungkal Layar Betuang. Terus ngah pesan bukai ya ke agi bisik di terima kami. Jadi ya pesan ya ke sekali tu pesan datai ari ningkan anak keli. Jadi pesan tu madah ke Tria anak agum kedaudah nadai dekat di kertas ulit kena hari 5 kena hari 5 tu 26 hari bulan 6 bak rumah Nancy Marup atas engkelili jadi semua ke Melayan ya ke dipesan ke lebih lagi ke diau di Bukit Tungku Lubang Layar Setengian Marup Sungai Keruh Batu Lintang kemudian bukai di Jalai Payep Sandemam, Nyatuk, Selanjan, Sibar Jelukong, Pakit, Seriaman. Gau semua kita ke ngelala ni yang Tria Anak Agum. Nanti kita ke dekat musiliak berkawal ngau pengawak ngetas ulit ke ni yang Tria Anak Agum. Kita tahu bertelefon ngagai lumur ningkan anak keli. Ianya bak lumur 016-6818-071. Jadi minta ampun tinya mak ke nama ngau menua tu bisa salah sebut leban pesan tu ke ditulis ngau jari nantu terang tulis tu benar ke mesai ke tau nyo namanya tadi nyo nantu terang lebuah kadi beri besai kagi ningkan anak ketik ya ke nganjuang pesan tu tadi okey jadi Pesan yang ke bukai ke bisi dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati ke diterima kami sarito pesan datai hari tuai rumah September ngau layam anak angkiang. Jadi pesan tu nesau kaban belayan kediau di Kebulu, Bayan, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, nya rumah rengga, sanguk sebiliak, likau sebiliak apai muli, ngau kaban belayan di Batu Pesuak, Sungai Lensat Teruk, sidak kuen sebiliak, kaban belayan Tembawai Tinliang, Ulu Layar Betuang, ngau semua ke na'alah dirintai ke nama rituk, ia ke ngelala mayat anak ayuak, tau ke indai gayet. Jadi pesan tu madah ke pengawak nyengai ni yang mayat anak ayu aku dah nada itu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Taja pihak ndak dia padah ke kemaya yato dekat di intu semina madah ke yato dah nada ianya orang ke nada itu tadi ni yang ya kena ada itu tadi mayat anak ayu dekat dintu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Jadi ya ya ke nganju pesan tu ngena WhatsApp kami engka kita ke bisik dengar pesan tu kelebih ke kabar belayan ya kena ada itu tahu nguji nanya ya ke nganju pesan tu ngagai kami bak umur 013-856-7442. Okay, pesan bukai ke bisi diterima kami ke sekali itu datai dari Rosmina Lentena Rundang. Madah ke pengawak ngeta seulit niang rundang anak jilap to kapai wat. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur 3 hari bulan 7 lemai hari 5 lalu ngetas ulit 4 hari bulan 7 pagi hari 6. Jadi tembuk ngetas ulit dekat diatur pengawak ngupas ente balu mata. Jadi pengawak tu dekat diatur rumah sidak di bilik lumur 5 rumah jeram Sungai Siung Tengah Jalai Teku Pasai di Sibu. Kabar melayan kelebih lagi ya kediau di Siung Pasai Senulau Krian Seratu Kucing kau semua kita kena Allah disebut dito kenglala ni yang rundang anak jilap to kapai wat di pinta datai magang. Seberatanya bekawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gai lumur juti nak rundang 014-858-9823 Rosmina Lenti Rundang 013-813-1419. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Akhirnya dia ke sekali tu pesan ya ke sekali tu datai ari bangi ana bungin madah ke menantu ya ke bernama Canda ana majat atau ke indai jingan udah nadai pagi tu tadi 24 hari bulan 6. Jadi ni yang tu dekat di intu balamayu lemai hari 5 26 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 6 27 hari bulan 6. Nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi kesawam pemakai di tin tiang remat, balai badak, sungai midiang, sungai berangan, kemelayan di batu burak, engkabang, pia mega, ruban, betuang, barit, pakan, julau, kebelayan bukai di seratu, di pakan di betuang, kena lah dirintai ke nama dito, pia mega rumah sembawang, Bintulu serta semua kita ia keng lala Canda anak majat di pinta datai magang ngau pengawak ngau pengawak ngintu niang tu kena lemai hari 5 26 hari bulan 6. Jadi sebarang tanya bekawal ngau pemati Canda anak majat kita tahu bertelefon gel umur William Larson Jinggan 014-57-52-457 Alexan Bungin 011-2038-069 Pilinggat 019-742-0768. Jadinya sekedar ya pesan lagi kita lagi bisik sebenarnya lagi nampung baru kita menggal stik lagu ngau stik lagu Kadibalinda Bujang Tempak Buah Penipu.

Ya rakyat tu perindang lagu yang tadi awak. Okey, jadi yang hujung kejam kita kurang lebih 10 minit lagi dua kita dekat mendiang ke berita lemai ke di ungkup kalemai hari 3 hari tu. Okey, terus dengan pesan ya ke gigi bisik bamu aku di tu, pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu nya pesan pemati. Jadi pesan tu datai hari Lini Anak Mediang tau ke Indai Nado. Pesan tu madah ke laki ya ke bernama Joseph Anak Bajut. Tau ke untat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 nya lai Joseph Bajut tau ke untat tu dekadi intu disengai belemayuh baru mah Jos Anak Cunggut nangan nansang pakan kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 nya lai minta semua kaum melayan ke saum pemakai baka di sangat nangan marau kong geraji Sungai Pinang rusak Sungai Merah Dayu Kelau ngau kapal melayan di Pakan Julau Matuk Sibu Siung Suung Tutus Igan ngau semua kita kenalah disebut nama dituk dipinta datai ke rumah Jos Cunggut nanganan sang pakan sebera tanya atau bertelefon gel umur Britian 014-977-5853 atau ke Ani 019-967-6733. Nyerinya pesan pemati Joseph Anak Bajut. Pesan ti kedua tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Jantan Anak Sigan. Tuju ke Bamblayan di Dengan Lakah Beguang Song. Karangan Sibau Lubuk Tanjung. Nanga Jagau Dengan Bat Dengan Niruk. Ngungun Ngemah Sibu Kenawit. Ngau ke Bamblayan Bukai ke Ngelala. Sidung Anak Jawang tok ke bini niang ex rumah Sigan. Jadi niang Sidung Anak Jawang dekat di Sengai Balamayuh bak rumah tabuh skim penempatan semula nangang ngungun Sungai Ngemah Kenawit lalu di maya ngubur ke agi bedau temu maya pesan tok ke dia terima kami. Jadi pesan tika sekali tu ianya pesan ngetas uliat datai Ari Tambi Anak Nancy tok ke Nancy anak Martin dari kampung Nap Sebuyau madah ke kita ke Ngelala niang Mawan Anak Martin niang Mawan Anak Martin kelebih lagi sebarang lain dua kita diau ke Ngelala niang Mawan Anak Martin dipinta datai ngau pengawak merkat kergang niang tu kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah karuang kampung Nap Ulu Sebuyau. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ke lumur Tambi Anak Buah Mawan bak lumur 012-8058-962. Jadinya pesan merkat keregang lalu nangkan ketuknya pesan pemati datai Ari Dulat Anak Cuat atau ke Inda-Ida atau ke Inda-Inda madah ketawan Anak Rimbau atau ke Aki Acin udah nadai kemar udah nadai kena hari 1 tu tadi 22 hari bulan 6 dekat dikubur dekat di Sengai Balamayuh ba rumah Thomas Cangat Nyelutung Jalan Lidong kena 24 hari bulan 6 hari 3 lalu dikubur ke pagila hari 4 25 hari bulan 6 ba pendam Christian Peridun nyale minta semua kaban belayan kelebih lagi kita ke Ngelala tawan Anak Rimbau to ke Aki Acin tu di pinta datai magang. Jadi sebarat tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya 013-7555-407. Pesan ke nangkan ketu mega ianya pesan pemati. Datai Ari Bruka Anak Gihai madah ke apai sidak ke bernama Gihai Anak Nandi udah nadai kena hari 3 nya sehari tu 24 hari bulan 6 jadi Gihai Anak Nandi tu dekat di Intu Balamayuh bak lorong 2 Kampung Temelan Dayak Lunduk kena hari 3 ngau hari 4 sehari tu ngau pergila lalu dekat dikubur ke hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam Kampung Temelan Dayak Lunduk. Jadi kita ke Ngelala Gihai Anak Nandi tau ke apai beruka Gihai tu dipinta datai magang ke Kampung Temelan Dayak Lunduk. Sebera tanya berkawal ngau pemati tu tau bertelefon ngagai lumur beruka Anak Gihai 016-86-088-07. Dipesan ke Bukai ke sekali tu
ia ke GBC diterima kami megap pesan pemati Datai Ari Frankie Duli madah ke pemati madah kelebih lagi ke Melayan madah ke pemati Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum. Jadi madah ke Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak Sidum to udah nadai kemari 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bak Hospital Seratuk lalu dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Balam Mayuh kena 25 hari bulan 6 malam hari 4 bak rumah Panjai Muluk keluar Krian Seratuk. Jadi dekat dikubur ke bak pendam Kristen keluar kena hari 5 26 hari bulan 6. Nyalah minta semua kabar belayan lebih lagi ke diau di Lubuk Antu temudu ke belayan bukai di melupak bunsi senyawan ngau bala ke ngelala Sebelin Ruda anak ganai kena Allah disebut nama dito. Jadinya sekedar hari pesan berat kesempat dibaca bawa ke sekali tu. Sebelum kita mendengar berita hari YFM. Selagu ke dikena kita ya berperindang. Selagu ke dibai Datuk Zamri Amera kena jayau tubuh nuan.

pukul 7.30 lemai. Dato' kami dah buat berita lemai YFM 24/6 tahun 2026. Ke terubah tu batang berita. Projek perintah lancar empas rega diesel keni KAG boleh dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kuota minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Tebal lagi projek perintah ke udah bisik surat setuju terima. Berjalan itiah ke tusun pengawak ti udah ditetapka. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi megak berbulat jakut tuduh ti madah kelebih 100 iti projek ditetap ke terjanggal ketegal ungkus ti majak besai berduduk ari pengawak ti berjalan ke subsidi diesel ke bisik raban di Selintiang. Ia madah kata jawapan sektor ngagak projeknya sekedar ari sektor kabisik di terkerugak, tangempasnya endang tebal lagi berkawal ngau ungkus logistik ngau pengawak ngangkut barang projek, lalu ukai rega barang projek nyampu. Nakak kediatuk, nadai projek patut diketu ke laban ungkus, kabisik nikik jam kediatuk endang agi uliah ditapik. Dato' Sri Alexander Nanta Linggi mansut ke jakutuk ngagai pengarang berita udah tembok penerang media implementation of the diesel subsidy targeting reform di Kuching. 90 projek pemansang hari baru agensi pemansang lubak Rajang Rada udah dikemendarkan. Cermin Rada Dato' Lin Talif Saleh madah ketuk mungkur agi belanja ke buliah 1.259 bilion ringgit nyerangkum palan dalam menua pegai mukah serikai ngau sibu. Ari semua projek tu 15 bengkahnya agi barenggat bendung di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi ari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nar. Sekedar ribatan projek kelebih dikemeran kainya projek ngaga jalai ari lebak ari lebaan ke Batang Lasak dalam sitak Kaunsel Negeri Daro. Dato' Lin Mansur ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah kengulu awam berjalai ke projek Rada ke diatur bah kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Peminta dekat nambah ke 100 liter agi kuota minyak diesel bah program Budi Madani nadai letak ketimpuh. Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan madah ketuk dikena nentu ke semua orang ke bisik perengkap pengangkut kena enjin diesel bakal pikap ngau jeep tak boleh penguntung arinya. Pengawak kemeri kota tambahnya ukai utai ke diberik sekali ajak tang dekat majak diterus ke barah banurang ke patut ngasai ke kota tu. Ia mansur ke jakutuk bagempuruk pengarang berita udah tembuk pengawak penerang media implementation of the sales subsidy targeting reform di Kuching. Tunggu juang kerah banurang dalam kategorinya uliah derima kota nyentuk ngagai 300 liter dalam sebulan. Peminta ke kota tambah 100 liter sebulannya tahu dikenatai ke bak website Budi Madani lalu megak dipinta terus ngagai upis cukai penatai pemisi LHDN gau palan transformation negeri. Berbanggaunya Datuk Seri Amir Hamzah madah ke perintah besar gau Sarawak dekat pesawat menentu ke rakyat menua pesisir ti agi berkena ke enjin api sama boleh penguntung ari Budi Madani diesel. Sebengkas sistem pengregister khas megak dekat dipejalai ke dengan agensi kebekawal di Sarawak untuk nuku kagi orang kepatut ngasai ke penguntung ari Budi Madani diesel. Aturnya megak dekat sama mengampit ke orang kemai perahu bak sungai enggau orang rumah panjai ti agi berpanggai bak enjin api. Kelimparinya Datuk Seri Amir Hamzah
Madah kupis Menteri Perkara Wang dekat nyediakan sistem baru ungkup kedai kemit ngambil kesidak sama uliah ngau berjalan ke program sumbangan asas ramah sara. Tundang dikena merangsang serta nambah ke pemayuh kedai runcit ke sama ngau masuk program sara ngambil kurang ke bisik boleh bantuknya mudah agi nembus bantuk sara berkedai ke semak ngau sidak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udah kedemuai ngemata ke orang berjalai ke program Sara bak sebengkah kedai runcit di Semariang Kuching. Jam kedia tu kedai di Sarawak uliah endur orang berbeli ke barang ngenak bantu Sara nyak semak 1,450 buah kedai. Upis menteri tu megak dekat lebih ngemeran ke barang ari menua tu empu alai di kelaku ke ngenak program Sara.

Kita diatuk benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Upis Menteri Pelajar Malaysia diatuk benar menyediakan pengawal dikena nerima dua kohort nemiak primary 1 dalam tahun 2027. Tenyengkawam ngagak 2,596 itik bilik kelas ke baru serta ngambil 3,150 ikut pengajar ke gawat cara kontrak atau ke COS berpelasar ke pemayu orang ke diregister jam ke dia tu. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Pelajar Wong Kawoh maya sesi bertanya sawut badewan rakyat saritu tadi. Ia madah ngagai ke dia tu upis Menteri Pelajar bisik dah nerima 73,386 itik peminta masuk primary 1 ungkuk balan miak berumur 6 tahun ke sesi sekolah tahun 2027. Nambahkannya pemanyun miak ke berumur 7 tahun bisik 405,033 ikut. Pemanyun peminta kena terimanya bisik nambah 12.07%. Nanti dibanding dengan penyampuan miak dalam tahun 2026, kesemina mungkur kohot umur 7 tahun. Jumlah keseluruhan. Renggat kedua, projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta ringgit di sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 tu ilak. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek tu dipejalai ke dalam dua batang renggat. Renggat ke satu mungkur pengawak tingagak tangki tinggi 3 juta liter ngimbai jalan Melikian nyambung paip besai ari palan pemersi air selabi ngagak jalan Melikian ngau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Renggat kedua projek tu mungkur pengawak tingada ke tangki air 1.8 juta liter ngagak stesen booster pump nyambung paip besai ari simpang jalan Melikian ngau simpang jalan Semelatung ke pengawak kenyambung paip mit pengagih. Projek kebesaran pastu nang semengkah ari inisiatif kena perintah ngangkat ke pemanas sistem paip ari menua pesisir serta ngeremai ke bungkur air paip dalam menua pegai Serian. Datuk Seri Julaihi Mansud ke Jakutuk lebuah kenemuai ngagai tabak projek tangki Sabal engkau tangki tinggi ngimbai jalai Melikian. Pengeran siang engkau penegap kerjasama antara perintah besar engkau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke engkau lancar ngagai Sarawak. Perkara itu dipansut ke Presiden kelalunya dituai pemesa eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah keperkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu enang pemujur ti cukup ngandal kati. Pengawat nyerah ke penyakit kapal Bintulunya endang udah datai bak maya kebetul setipak ngau inisiatif perintah Sarawak. Tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak. Didekatnya di upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja 1.8 bilion ringgit. Court Section Kuching Saritu tadi ngeletak ke hukum jail 8 bulan ngau hukum duit RM50,000 ngagai sikuk jaga ketegal penyala besai berjai yang di Pertuan Agong. Tu pengudah lelaki ke berumur 46 tahun yang ngaku diri salah mansut ke jakuk komen ke balak jai dalam laman Facebook dalam tahun setik tu kemari. Hakim Iris Awin John ngeletak ke hukumnya ngagai Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngena Seksyen 233-1-A Akta Communication Ngau Multimedia 1998. Kod Megak udah ngasuh telefon bincang kedikena ngagak penyalahnya dirampas perintah. Raden Muhammad Nur Hakim didawa belabuh mansut ke jakut jahit dalam akaun Facebook ia kena 12 hari bulan 2 tahun 2025 subak. Ia nuduh yang di Pertuan Agong kenyari tuai pengarap Islam di Malaysia endak berteriat ngau raban urang ke berjai pengarap Islam kelimpah hari ti berjai bala ketuai di menua tu. Nyalakan berita kita kelemah itu dikena ngujuang ke berita jadi tu batang berita dibaca baru. Projek perintah lancar empas rega disel keniki agi uliah dijaga.
Peminta nambah ke 100 liter kutab minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ekor pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Berita lemai ke baru di pendiang kekitanya tadi di Tusun Peniribot, hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu, hari bilik berita RTM Kuching lalu berita hari YFM Iban tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 bulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nade meri sumbangan nyagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya, baka orang ti mendak main bul lari rumah, ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bul. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak bercalai ke perintah dan ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak disadung raban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ia bak pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ia Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bat timpuh kelama labanya ke pemanah gak penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bisidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta ulih megak bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet sudah habis, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang tak bisa namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka berada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sintak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Lagu hari Anderson Ngalai Hati Itu Sama Sebakar. Gujur kejam kita 8 malam ke malam tu. Terima kasih yang kembali kita ke Agi Milia YFM ke malam tu. Tentu ya pukul 8 malam nintiang awak sadar lemai hari 3 kita bisik manasal. Okay, bila kita tirinduk ke mana asal pantun, kami dah nyedia ke pantun ke dekat didinga kita inangkan ke tu lagi. Jadi pantun ya ke terubah, ianya pantun sino. Jadi pantun sino ke dekat dia sada ke pira anak manggang. Nangkan ke pantun sino ari pira anak manggang, kita dekat ninga ke pantun muji pemansang. Jadi orang ke berpantun muji pemansang, nangkan ke tu lagi ianya sawiang anak kandau. Lalu pantun ti ketiga main asal kita ianya pantun ari Desmond Lantan. Jadinya tiga ikut orang ke dekat berpantun, pantun pira anak manggang, pantun sino, sawiang anak kandau, pantun muji pemansang, engau pantun Desmond Lantan. Jadi kita terus ninga ke manasal ke malam tu pantun.

du panga cia meaku to ila na elenta dekasma ke kita ila bakane unga maku to ae papuang batang ka mudia kulu na gaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang ka ku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku to atai dile labanaku to takuat ke

Rupanya cek meku tuai pakau enggak apa puang batang. Kaku nyemraik tanah sebraik libak cingai nak kaku atai di tanah sebraik. Aku tak kuat kedirim putal mpai sisa dai punggang. Kaku ke tanah kelibak cimbah tak kuat kaku ke tanah tak kuat kekeh belak. Ruah babi belang kaku pucuk kayu kelibak jamu nak kaku tu atai di pucuk kayu. Aku tak kuat ke depan tua juga mana ulang udu pangaceh maku tua eh bakal neunggah apa puang batang. Ge maku tang keciat maku telege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ngame aku watai den tengerani kesarani bini tua nabak. Angka orang den ka nambang kaku likang ai hati. Harap.

Abituliah ki surat ngiruam ki pangan. Tuk miaku bujang Sri Aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia tok mansang minua kita hari bagi kalima minua limang. Piga etam ngoang angka, piga etam ngoang ang nanga barawan dia ato maju genap ngagai bagi keempat maju kebantulu terus kesabawah datae kinanga penahan terus ngagai bagi katujuh. Ngkanya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada eda sebuah.

Ruban mana hamat udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang data ek sempaya skimaya angga diato pasar saratua suba bisa gasuntua amimi atu darempa api tinggal tinua putus tiang saratuas batang diato lawan udah deki maju ke deman irman langu sarta pingulu mre report kimana udu dia to udah diganti urang pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam rea satu rean

Sudah mana untuk angka kita Iban? Gak si teh mejalah maju ngagamin wahulu kilo buat antu pamannya ya.

Mimiat nge kami edina ngaksi et udah bisa debre ura dipensri tau kena kuma e kita e rumah pingubat ura sakit gak kati ini ngaminwa kami dari dan udah digagak ki urang upes bitanam matuar pimansang age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tarin yang biguriang agak cucur pisang gak pasar kali li udah menyanurang rami bapiliahnya di kunsel

Ugaria to bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo dia to udah nang pamado nuruan kesamangang lalano dia to buke atamu doa laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya raj nuju kisabu rumah jilan bitentang penggalan lupang baru juno aksin lok ande hari minggu no kitiban Mansang samyang baru cunuang kapangguang gagindir diubau tiar bitentang walisan talba no kita eba malam negi kabro masang prian gaan pangguang wayang Tok minggu panduan sita tok ante salah tau dibantah tanganan umpah tubor empam Tuk tau kena kita ek Tuk miyaku ni nyawa kepangau libao silayan Nyan dian miyaku medak buah mawang di cabang Nguka mantan buah pisang di denyang orian Nak tau dempak si barang jam Nanti kita makai Nak tau dempak lemai Seki makai tu bayi racuan ditanam Di dempak pukul 12 tengah malam Nyak baru ya mana ya Dagam Nyilok darang tok disirap 4 di belah 8 bagi kibansa iban tau nya da bagi kibansa orang Islam tau kena kita e bamok kaban ngaga isan tok kemparian

Asar mana daing mana sebatang minyak kakak selalunang tu pawah laba meda kami orang laki tenak kala nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua hulu batang rajang. Muasi kakak eng ae melempang pangaeng ku manyade wae debae kita urang ino bitantae kibinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si mata to dukumae kita lala di nyawa ada apa narang. Ujian yang campur araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulo menggawae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul lagi wae kanya di nyari astim ke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngi salutan tuan raja mengkak kinanga ata maga gelang Tang uji ngapa mintu buah belak angketua ya kalima nguji meda kita urang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nuang nabu leang mata cangka. Ngati lubah ya nuan subak wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Nginuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo nginuan wae ada duro duro munyi gunggo guntual dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manuan pao dilengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga saya oya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kanuan wae nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telepah mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae mia menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa Lisa ngiga serah ada beno angga padang nakanya mira tengah nyuah tu alme di menyade mane ngagaya e barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa yang ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak menyaka maka e mata nada e berasa e baunga da buang nyawa ga tubuh lembuat ngenuan wae sunga kinae de pasang suruat ada berbuat buat menyasidan bunzu menyawa e gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kede wae batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mene mang menyade ngirah kede batu wae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngabah.

Gasungai naeri kulo di pantai nyeru antu datai rulu nanga pila sungai naer sabra e mede menyade wae ngumbang tatai telagainya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang ngaga kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang pana e mulah pah tampuang pangaga kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata Madonna minuan kak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na dato mendewa e urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua Telah bah mangko tangar mo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meram maye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang makang kami udah lagi mendewae tu buarina ngaurangan tura manua lani ane kebang. Nasi kumbang nuan udah besai de manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang berada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua lima omanias bila dua raja yang rinda sapa ora laki dulu ngako mpo ya boleh.

Nggak tumbuh abelak nginuhan nakaknya rumah nuhan kemisai pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi gede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan nuai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang penekak nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak penekak mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantaba merniang kapuko tanyok gede wai uraino ambil ayok. Entah berok baka kudah kena tirutok racuan lada mih tidadang apa e urang tipangkak sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman maram ngiknuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutudara sampai kadia leka nak mengalala.

Gande pinyayao ngingku ay lengao mamao cukua pinyayao nyayao maga aku medak buah si bao ngedenya banget manzao si leka leka. Kak kami orang laki ni ke menyemang menyadek kada nabi zek manyek bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang nak bang mata sinsa tadia mentu buah belak. Aku akak tadunga-dunga seminak ngi mata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilak semak kita baka pitak. Buah ini mata dikumpai kita baka anak angkara mak baba ngibuan rumah tanah lapang. Angge kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tage lalenuak ngacuak. Kas dua bulan pernama bau bada sudu selebebu dung kae sebelah minua sekali lepau menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dan ngendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gak sadam madah kedire bado agik bakupan dalam lubang gua katang kae mengedek nyuai bungae bunga cimpaka anti bakau tai dabli. Menyaksi nangi nak si kale-kale kami ura laki ngemitik terimpu rugi nenyak me kami wae bigadaya nyawa. Dini tubuah rinah kami tudara ngasuh nyawa.

Te panino ngitu buah kemo aku ai ora ino kadiato balat ma panino onino aku meda pirao nginua nyuai te guno guno kayo menyawai kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ora lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau rajaga kunta tukang wang Gante pinyamai nginuan kenia tu manyade wae nyangga amat nyamai minuan wae tiap hari tiap lemai diau lemali gae atas pilang gante penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan amat senang nginang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan aga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa si batak nyawae indo sawak dekumai orang aga asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nang utuak me kami orang laki tusubah wae tinduak kami tertuak papan pelangga galek kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cariak dan batiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kitu buah belak engku tuai akalibak, saritu digagak kita urainok baka anak kare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang. Kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu manyade wae digagak kita. Baka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura ino temung higa orang ketau di tepuk nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya gatua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa urana ngalala ilan niak bercarita.

Harinya mitu wal me engkutu suba wa emang menyade tena bara zae ra zae dekat nguji munuah dire makae tu bae gulae salwa e ngupa maya ang pinang sigala antang tu buah pipa ong ku lengao bise pangirao ngirao ngai ketku mae kita ora indo kelalu juga o umba mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku ae pinah ki julao sabuang mujuang si bao rina ngicak ya kuliah barimae ruae. Ngawapa e uang sungga e menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapa e Maria bukulai sadao ngau darian rangau bekas ayak pimanjang uliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mapa tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewai maang menyadek ade kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapa sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nyamanwa cukup menyawai

0: Gauji peda kita mayu ah ningku kedia tuai tage labu ah meto bra buju ah ae mata niladan hujan nalian labu ah naya insa mengku tuai beketepa ninga ngawa jengga ruang dadang mati ketubuah belak ku tuaka banget kenyau ari suba asuba nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawa lunang banga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramane dinanga bila dua matang ninga dua eka sawa lunang pune metuk manyade nak ngau ramane bila dua ai batang rajang.
1: YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Ya, sekadar hari lagu ke BCD kerinduk ke bala. Ke benar-benar yang ke YFM jam ke dia tu. Terima kasih yang ke bala kita. Ya, ke agi netap ke penduduk kita milih YFM Iban. Jadi, sekadar hari ke BC Ayan bas belah Facebook. Ya, ke minta lagunya tadi. Ari Gwen, sangkup aku, ianya Alex Barau, Ari Pentik Sekerang. Serta bala bukai megak ke BC Ayan bas belah Facebook ke lemai tu. Kita BC Catherine Robin, BC megak Agnes Indai Rubin. Ha, dua yang menyanak tu pelabak aku ni. Ok, lalu pihak megak Layang Belun, Juni Ben. Ya, sekedar Arika Bisi Ayan bak sebelah Facebook ke lemah itu. Biburi Nyalu Roy Kuang. Roy Kuang tu gawak semampai ni dengan ke YFM. Laban dia ke gawak pelabak aku tu gawak nyeri jaga. Jadi mayuh bala ke gawak nyeri jaga tu. Radio meh akan jadi kali yang sida ke benuang berjaga lebuh kelebih lagi malam hari. Laban kami YFM boleh didengar ke kita 24 jam sehari. Terima kasih. Lalu pemega Rini Sabai, Nita Sapit Kandau, David Ikum, Rusia Biju, Mujah, Mami Aba, Ini Tinggi, tau ke Indah Pink, merik selamat selamat malam, hari betuang ko ya, Helen Umang, Lina Bugis, Anita Nawai, tu semampai Ayan ba Facebook YFM sida tu peminat setia YFM, Nur Agat, Ros Liao, ndak boleh lagi sebut nama sekedak ndang suah ninga ke YFM. Terima kasih ya, laban milih YFM, ngarap kata perindang, lalu dekat ditampung pengeluar program malam tu lagi kelebih lagi ngagai bala kita ti rindu ke program ngenggam semangat ti diungkapkan inti yang malam hari tiga malam tu tentu ya begulai ngosem serta megak terumah peti yang dah simpan tau kau dah bersedia ngau cerita kita malam tu tau ditusi malam tu au bak program ngenggam semangat. Okey, sebedau kita ininga ke lagu bukai. Oh, tentu ya RTM dia tu benuang namanya tadi kita dia tu benuang kendak kala upload aplikasi RTM Klik. Mayuh bala kita ke baru upload ketegal kam bedak main bol. Kita berhati ke dulu. Sari tu 24 hari bulan 6.
1: Woke up 2026. Hari 3. 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. World Cup 2026. Hari 4. 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlaban dengan Haiti. Boleh dipada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Ianya sekedar main. Sehari tu engkau pergila. Agak-agak bala kita tentu ya. Ngantik 25 hari bulan 6. Kita terindu keraban Scotland, Brazil, Mexico. Tumuh pagi dini hari. Manahnya nak tengah malam. Oh. Jadi agak-agak bala kita tentu berarti ke sekedar hari jadual. Tau ke ke Kemaya tim atau ke setidaknya Belaban semua mai dengar ke YFM Belaban kami ni tiang hari endang bisi info siapa ke bermain sari tok ngau hari ke dekat datai. Okey, jadinya sekedar hari berita berkawal ngemen bol. Terima kasih yang bala kita ke Medak ba sekedar hari platform sudah disedia ke RTM jadi penyiar rasmi paket main bol dunia ke tahun 2026. 15 minit kira pukul 9 malam. Terima kasih yang bala kita ke begulai sejalan ngau kami kelebih lagi begulai ngau aku berengkah hari pukul 6 lemai tu tadi. Jadi asaiku tuk nakak kita begulai ba awak asada lemai pukul 9 malam. Ketuk lagi kita berikan ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi kita bisa lagu kedekat dicalon ke bawah SSJ tiga 9 renggat semifinal. Dan ingat hari 5 tu pukul lengok kami dah jawab buat program catat sepat juara. Kita bisik pengumuman rasmi berkawal dengan Kemaya SSJ semifinal dekat diatur. Okey, jadi kita dengar aku dulu. Promo 24 lagu semifinal. Gau lagu ke nangkan kenyasti lagu tu dicalon ke bak SSJ ke 9 renggat semifinal. Ari Raban Masterpiece menyadi.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.

0: Janji tinggal mimpi hari William Mawiyang yang mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam untuk peningah 24 hari bulan 6 2026. Bakal selama datai baru ngau kita malam hari 3. Ngau aku Sam pihak muka nak kediri tentu ya pukul ngau tu rumah kita esam malam atau rumah.
1: Iya, selamat malam Sam.
0: Ya, malam tu datai baru ngau bala peningah.
1: Ya. Anak kemayagi bala peningah ke. Betul sih cerita ke mana-mana bakal ke dudana Sam.
0: Bakal ke minggu-minggu ke udah minggu yang kemarin mayuh ke peninggal tua nyentuk ke pukul 12:30 malam ni tu rumah. Ya, terima kasih meh ke pengerindu kita mendiang ke program ngenggam semangat ke lebih lagi ke enang dikeluarkan inti yang malam hari 3 ya. Jadi harus telefon kita bakal selama mega peninggal 082-258-633.
1: Ya, 082-258-6344.
0: Ya, dua harus telefon ke di sedia ngebala peninggal kita. Engkau bala peninggal kita ke baru dah temu makai kini. Benung belalak kini ke malam tau ni, tu rumah.
1: Ya.
0: Sambil mendiang ke kita.
1: Sambil kita sebenarnya mata tindu sampai pukul 12 malam tau gini Sam.
0: Ya, ninga cerita bala peninggal kita ke malam tau ya. Okey, nya udah kekijap. Okey.
1: Sama ya lagi ni Sam.
0: Sabar dulu peninggal.
1: Ya.
0: Kita
1: nebak main Siti lagu ke?
0: Siti lagi lagu. Bedau kita nyawat kangau peninggal kita itu hari Genesis.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, tuan rumah.
4: Ya. Yeah.
3: Bisik peninggal meh.
4: Ya, yeah, tuan terus sambut sam. Peninggal kita ke terubah
3: ke malam. Bisik peninggal ke terubah kita ke malam tu ya.
4: Yeah. Hello.
3: Beranau ngau peninggal. Hello, selamat malam.
5: Hello.
3: Ya, yeah, selamat malam. Oh, siapa tu? Oh, Bansayang meh. Hari ni tadi.
5: Hari Sungai
3: Bulu.
5: Aku pengisi barang kelemah tau.
3: Aha.
5: Ingat soal siam.
4: Ah, ingat.
5: Jadi jalan kemari keluar dari soal. Terbah seminggu ya, kali. Macet nak na ya.
4: Bilanya.
5: Baru dia tahu ay.
3: Apa?
4: Nah. Keti terbah. Nanti nanti peking ya. Sungai Bulu di ninya.
5: Ah?
4: Sungai Buloh di ni tak?
5: Di tahu, Sungai Buloh tahu.
3: Sungai di ni ya?
5: Ada ni Semarang.
4: Hah?
5: Ada ni Semarang.
3: Ulu Semarang?
5: Ada lagi.
3: Ada lagi Semarang.
5: Aau.
3: Aau. Apa?
5: Kadang-kadangnya.
3: Aau.
5: Kadang-kadang tuan rumah.
4: Hmm.
3: Aau.
5: Nama tuan nasibnya sesuai saya yang sudah berkali kita tahu.
3: Aau ah.
5: Abai ora setia la kuto, la setia la kuto ai katia.
3: Hmm.
5: Kenya punya kare wai.
4: Nasib mene.
3: Oh.
4: Kak tinggal nyemari pe, nama kak ni ia nikik nyemari ka kate.
5: Bukan nama tu ba, aku nya tare. Nda la tu ora ne, amri sembon. Sembon.
3: Hmm.
5: Murwa katia tulu tulu.
3: Oh.
5: Okay, boy.
3: Nasib bansang.
4: Nasib kat tinggang nyemari nah.
3: Ini tua ya,
4: kau ya.
3: Tinggang nyemari ya,
4: kai. Tinggang nyemari.
3: Okay, nyak meh macam-macam ke terkenya di nih.
4: Jarang ya kita tinggal. Tang kadang-kadang siapnya sam.
3: Okay, tua nguji nyawat akan ngau ke situ tu. Yeah. Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Aku tu terumah aku tu Amrus.
4: Hari ini Amrus.
5: Aku hari bawa kenawit tu.
3: Oh. Orang kenawit.
5: Oh.
4: Kalau ya. Ngorong cerita tu Amrus berdau.
5: Oh, kedua kali bisa aku buanya nanti aku ke depalo orang dia kucing dia.
4: Okay, Amrus. Cerita dekat kunci ni, Amrus.
3: Ya.
4: Terus ke?
3: Cerita malam tau.
5: Ketau ya.
3: Hmm.
5: Jadi, dalam tahun 1987 subah.
3: Hmm.
5: Oh, kami itu kerja batang.
3: Hmm.
5: Kayu senyap, makasih saya buatnya. Main senyap, kenal luka deh.
4: Oh. Kenal luka.
5: Buatnya, main ke kami segerut.
4: Oh,
5: jadi mayanya kami tadi tetek ke kayu kena ke selipa kita menarik tanyanya deh kuda kami ya.
4: Oh, kuda narik ngeke lukonya.
5: Ngeke lukonya keban. Jadi udahnya tadi basuh mere aku basuh yang ngame anem bermain kuya jampar ke gaya pihak kuya leban lagi ke namanya kan ira kayo upe ko ya. aku yang ambil kayu dia, aku dia tebang ku kayu nya. Tebang ku kayu nya, udah aku tebang kayu nya tadi. ngambil insap tu dia nya. Ngambil insap, lalu insap. Nah lama dia nya tadi. Pada aku tengah raya putai.
3: Oh.
5: Raya abah tanya aku deh, abah hari tancur ku tu. Nyokar datai putai aku.
4: Nama tanya.
5: Ah, ino tanya namanya katin Nyelipan Tarum.
3: Oh, Nyelipan.
5: Oh, lalu dengkeh ke dia aku.
3: Okay.
5: Lalu melipat dia aku nolih nolih kebuat aku.
3: Oh, ne.
5: Oh, balat namanya yang awal. Tetaban Korea aku suruh mea.
4: Ya, kena nama
5: Korea ke Cibu kia, kena
4: lukonya
5: kebuat deh. Oh, datai di Cibu dia tadi. Abah pulau nuduang. Nemo kita pulau pulau nuduang dia.
4: Ay, nemo, nemo, nemo.
5: Oh, abah pulau nuduang dia tadi. Tiba-tiba musuh kami lalu. Lalu takti jebuatnya. Lalu berdua mengelantik. Mengelantik tebiang. Gunung Jako. Ini kena tebiangnya. Terumia. Okey, tebiang.
4: Nama tanya?
5: Mengelantik tanya.
4: Jago.
5: Bayar.
3: Okey.
5: Okay. Oh, mengelantik bayar. Jadi bakanya aku aku nak sida ya bala made aku ngannya tukai kami nya Cina nya Ali nama ya. Au bakanya aku aku nu ya. So parai kita beketau lagi muto. Muto nya kan nak pala Ali ap uliang muto nya pilanya deh. Au udenya tadi angkat aku sida angkat bala made aku nya. Angkat made aku nya tadi. Sampai made aku ya. Tepat dia tu perak ngai jadi lepas suat ke perahu nya rasul kia ngai dah bete kia ngai perahu nya. Udahnya dari nak lama dia tadi melam kiri dan mau tanya aku mai utai nama nya aku mai hotel ke bayang deh. Dunia made aku made ya made aku tuai nya deh. Made aku tanya bayarnya aku ya lalu sam ke baru ah. Ya baru mencokan deh benua sekali nya tiem.
3: Aw ah.
5: Kai. Bapenua bapenua nuduang dia.
4: Nah.
5: Aw. Oh, kumai kami tebiang tengah orangnya pernah oke tebiang menuai.
3: Ah, kai. Besai ba.
4: Tanya ni.
5: Besai kira aku. Besai pernah aku selepas lebih habis saya. Bayar bayar bayar pendayanya.
3: Aw.
5: Sebenarnya taban kira sibuk ya nak suri aku laban kena tenyang nyipat taruhan tarik deh. Dapat dia lalu bebat orang tu dia aku suman dia nya nak ngawa. Lalu mulai ke diri aku tu rumah.
4: Mulai ke diri ke menua kah ataupun ngai tempat anak kerja baru.
5: Mulai ke tempu lagi rumah suah aku deh jalan lain yang dia lurus sembilan dia. Nak nyari kerja kami hari si teh bukan menyikir ke kiam baru. Tu jeta lama sebab tu eh.
3: Ya.
5: Bercerita lah pak, gimana? Iwa cerita aku.
4: Alhamdulillah, cerita baru kak. Teman lagi ya.
3: Oke.
5: Terima kasih
3: yang keseruan. Oke. Terima kasih Hemros. Si cerita lah, tahu tusi baru.
4: Baru kak cerita.
3: Oke.
4: Sengat nama manyik kak.
3: Ya tadi sengat
4: jadi pak. Kalah. Kan kalah.
3: Oke. Oke bisa itu rumah.
4: Halo.
6: Ya halo.
4: Ya selamat malam.
3: Radian.
4: Hari ini Radian.
6: Hari Genan.
3: Genan ne.
4: Kenongin.
6: Sama semua ngok ati jepri to. Lama nak kala ngau.
3: Udah sus bedau to ne.
6: Selalu ke ngau tapi lama nang ngau. Tentu nyomi te. Soalnya ragu argu to.
4: Ya, baru benong benar punya ne.
6: Nah,
4: orang ingat
6: tu
4: je. Mana? Okey.
6: Pengatain, ada ngomong.
4: Kasih ragu diri punya.
3: Okey, Raden, nama apa kata tu sih dah? Malam.
6: Betul, kau cerita tu je lama tu cerita tu dah. Betul, bisa ke ruang, betul bisa Korea. Kami tu kerja kayu, kerja apa yang kelia. Jadi aku tu numpai yang, okey, numpai yang ngupak Korea yang kau tu sebab.
3: Ngupak.
6: Ngupak batang yang jadi aku tu. Ngau belaya aku ayak ke kena majipun. Pun dan ayak kami ya sebab terus menua kami gitu ya sebab ngabina dah ni ya jadi ngabansa kedayaan. Bini hanya tui kau ini kedayaan. Anting ngau kami kerja dia. Bini tu tu bayang banyak.
4: Oh.
6: Dah sedaknya lebak ngaku mai aku gawak sedaknya.
3: Oh.
6: Ah nyadi. Namanya ni nanti ingat mesti lah. Lau suai langkau makong kau bini suai langkau deh. Awalnya di laki suai kerja menung bayang.
3: Aw ah.
6: Jadi ko ino kerayanya ko bininya bini. Okay bini jipun bini kerayan sikoknya.
3: Aw.
6: Aw. Mega lawak suai ko ya. Berjalan itu aku ya nganu aku. Nemu nyala dek aku ya nganu aku. Nemu aku. Tapi sudah berjam saya aku bisa 18 pihak bisa umur aku. Nggak jauh tapi atas ya tanya ke dulu ngarinya ada.
4: Oh dia ne?
6: Oh. Betau sumio dah bisa tak? Mainnya coba. Jadi aku anu ya, alam ni tu antik nyala kaku anu ya. Nemu aku nyala selalu aku nyala kaku. Baik kena jala padahal berhenti. Ini kedayanya baru baru ngandung tu dia rempai ke lah bahannya ya.
3: Kasih ya.
6: Kira umurnya kandungannya kira 3 bulan pihak bisa ya dah berbupai ke pedak. Jala nuan nuan jala kembali siak kian. Nak tadian tadi. Nibal kena jala tadi. Bisa kena kali kena dah nibal. Bukannya kembali dua ya. Ya dah tadi ketiga kena jala tadi. Masa tak belum belum ikan tadi.
3: Okay.
6: Tertibal kena kena jala. Uliah dah uliah makan ikan tadi. Tarik no biang teh. Nemu nya tarik anak sembilan. Sudah memasai lulu kau.
3: Anak sembilan.
6: Aku tu nak muat aku ikan sembilan. Lepas itu dia empen mana kalau kau gawat tasyak dia.
4: Ya lah.
6: Nak alai ikan. Nama ikan nak aku nganu ya. Sembilan tu angat kau ya nganu aku. Luliak aku. Kau ngulih kata ni. Tengah banyak jari aku terlekatnya patik entar patik sembilan entar.
3: Okay.
6: Maka kan keliknya sembilan.
4: Lihat, nemu.
6: Terlekat entar. Bantuan aku. Kau diam entar. Pe, bertemu dengan Vijay. Mana yang temu dia? Yang mata, dia magang tu buat apa? Tengah baru dia ni.
4: Pedih. Dah tak ada baru dia nah, pedih ha.
3: Palau.
6: Pedih nak mem dia.
3: Nama
6: aku sibuk parai aku sibuk aku anu ya. Dia aman ketok aku. Nak ngat ku ya. Gitu tu aktivis dulu ku ya. Ada yang ada orang nanya keluar jalannya lah. Ke pantai ge ku wa tadi. Ku kak mai dulu. Nolok kayang, aik mai kami nolok bisa. Kenang ubat kayang anu aku. Aik mai ku tengah nang sayang kayang. Nak kayang. Ana malu ne kayang. Tak buka ya. Lanjut antara ini. Tak tukang kayang. Ngai ke buat malu ke buat aku. Nah ni apa nolok aku ngidup kede kayang. Ami ajari aku antara ini. Tak tin as ke bau tayin. Ada kino ya. Nemu dah cakap guna dah.
4: Nemu.
3: Ya, nemu kau.
6: Pedih amat tibukan ayam aku sari. Ane malu dek kau ya. Jadi tua ya nak kau ya. Macam kami no ya. Dah nyantan. Dua pun dah lama. Kedua nalah sengih jam. Kedua dua-dua. Nanti je kepaduk pedih.
3: Dah nyantan.
6: Jadikan kua. Tengok ngau berjalan. Simpan dalam beli. Nanti perlu pergi. Mulai dari kami dua ya. Datai dari mulai dari kawan kau kian. Nak ingat nanti aku induk sikoknya bini ayak kami jipun nak. Nak induk kebayaan kena gak. Angkat gak pun gak. Kami yang tak gak mulia kikan tadi. jambat na ya lebat kau gagal eh.
7: Kau.
6: Tajin kau ke jalan wang kikan ya tadi. Lekat bayari induk raya nya tadi.
3: Kakai.
6: Uli aku nyapu gak sekali aku ngan kuat. Ane yang ane ane ane ane ane yang kuat. Pada kapai dek kampu pada akhir kuat. Parai kuat ngan parai kuat.
3: Kau.
6: Amat kemi ada je. Kau bola tadi.
3: Oh baru nak. Nak apa dia sana?
6: Kau. Kini kematiannya jauh amat nak aku. Bantuan di top aku.
3: Tahu.
6: Bantuan aku.
3: Aiy.
6: Ya, ni aku dah rawuh untuk membantu dia parai.
3: Tahu.
6: Nemu saja dah, lama nemu namanya.
3: Tahu. Bekerja ke yang kau?
6: Oh, induk tadi. Kapan kalau nyuri aku tanya tadi, lu kena sih. Bajari ya, lama tanya.
3: Tahu. Kenyak baru ke?
6: Amat bisa saja. Anak ada guna dengan nama kapannya.
7: Aman.
6: Jadi saya kata induknya bisa.
3: Bisa insur ke ni?
6: Sikit petua saja ke dayaan ku. Aman nanti je.
7: Aman.
6: Ini ialah madah ketian ke.
7: Betul. Nyemai ke celuak dia aku deh.
6: Au.
7: Ba celuak ngiampu ke ngurebukai.
6: Ngindok tadi.
7: Ya kena. Dua kali me kena nah.
6: Au dua kali.
7: Gagal me ya enggak kau.
3: Au. Penting dia rempu kan ya dia pelapak tu ne. Malik ke bukai ke? No.
6: Nah. Malik ke bukai, nak malik ke bukai aku.
7: Sige pedak mah kedai.
6: Pedak. Lepas jari ke batak ya deh.
3: Aman ke nya?
6: Tapi jangan kecul ya gagu tai kia tanya. Aman tu je nak polanya.
7: Enggak aman, aman. Aman
6: ke? Aman, aman. Polanya
7: nanya
6: polanya. Itu nanya aku bukai.
3: Aman, aman. Au.
7: Nah, tanya, nanti kita nemu nanti belum aman ke petua tanya ni ya.
6: Aman, aman. Jadi aku bisa ke pelajar baru itu jadi selalu boleh ngoreng deh.
3: Au.
6: Nanti pakai adik penjalai sebelah sana ya, bisa kena sengat utai.
3: Au.
6: Pukul lega nama.
3: Au, tahu kunci ngoreng?
6: Au, okay. Au. Induk bakal sengat induk utai.
3: Aha.
6: Bici yang kita ingat mana ya?
3: Bici yang.
7: Kati ngau ulut dia, ulut.
6: Au buat babi nya.
3: Oh. Au bici yang ya.
6: Bici yang aku. Nyu dah gam kira ke duit teh mencita aku tu ne.
7: Ha. Nene ngawa.
3: Nene ngawa au.
6: Ni nyambung cerita minta baik.
3: Au.
6: Kenapa ne tuai ke tu? Ini tuai ku baru nak narai dah. Kedua tahun tu dah narai.
3: Au.
6: Ah kenapa tu pula ya? Pasal sebau ah deje.
3: Au.
6: Nak motosikal eh. Ya kami terlalu pasal bawah dari kami tadi dia berjalan ya. Abah aku tu sikit jangan dua tuai umur tadi. Sejam lebih ada tadi di bawah dia. Mulai dia rem ke noa tadi ari bawah saja. Lepas jalan kami sampai tu mana agak dia jalan batu.
3: Kau.
6: Ada tenang menuanya. Tergagai ini bagi kami dua itu tadi. Au. Kali ni bini kali belakang lama o tetu sanuk lama o tetu ko ya. Udah penuh belakang jadi ku bependi yang ya.
3: Okay.
6: Mutak aku kan jadi aku nak ngetu dah mani ngagai kami dua ya. Ngelawak orang ke bisa makanya orang kan minta tolong orang ke jaku.
3: Au.
6: Parah ya tu, parah ya tu sanu. Kena mau tentu ku yang ia tamai liko ke tamai duang.
7: Kapu.
6: Banyak tu siang kan. Jadi aku entar ni majak nang laju ngombar dengan enam. Dah siap nak sidin ke dua ya.
3: Au.
6: Nanti baru meh dah adanya. Di si rumah. Tapi kena mama bidah. Bidah nama tu rumahnya.
3: Au.
6: Sebelah rumah tunggal ku ngelai dari kelabat dia. Tapi jauh kak, nak kami kenang kak dek. Kaki-kaki setengah jam lah dek. Jadi kena tamak simpan dulu, masuk sama panjai kak. Minta tolong dia dia ni. Nama hal dua dek. Ya aku sudah dia. Bak kena atas sengat ini manyi aku. Ambil ya belakang ni tuai aku nyam kenyak. Aku dari panjang lah bakun tu. Bila kena kabar ya dek. Sebenarnya sebelah pegawai tu aku bisa berayang. Dia ada minta biji yang kami doa ya. Ambil biji yang aku nolong. Minta tolong ambil biji yang. Kapak biji yang ya. Kau kena lah tu. Sekarang-sekarang ini manjing. Bodoh punya.
3: Oh, bici.
6: Banyak ngerti aja. Banyak amat kata. Namun buat keluar aja.
3: Okay. Awak.
6: Amat tinggal tanya. Jarumnya.
3: Awak.
7: Nyak tang. So, nanti kita balut tanya. Sikit dengan gaya sampai kini-kini mek ya kita.
6: Amat.
7: Ma udah. Iya, iya ma jarum. Oh, ma jarum menya tinggal bat ona sikit ke gaya kita.
6: Tinggal
7: ma. Nare pula tanya.
6: Amat. Nanya nama, nama bisa tanya to ya kena ngobat ya biji yang kita nya.
3: Biji yang.
6: Nah, ada yang baru ke dia tu nyanyi kata al tanya.
3: Ayah. Awak tahu nanya ngaji ya.
6: Nya mendejai mainlah kita buka tapi galau dulu.
7: Galau dulu minggu siti nyela gak.
3: Oke.
6: Galau ngelak dulu. Ngejak dulu.
7: Oke, Raden. Terima kasih Raden.
3: Malam Raden. Oke, oke. Ya bertemu baru.
7: Ya tadi Raden.
3: Raden. Hari Genan.
7: Genan.
3: Ya. Oke, habis itu tu rumah.
7: Ya sambut dia Sam.
3: Oke, halo. Halo. Selamat malam.
8: Halo.
3: Ya, selamat malam.

0: Tua meh ke malam tu. Okey. Tuanya awak tu rumah.
1: Ya. Ya, hello. Hello.
0: Ya, hello. Selamat malam. 8035 tane.
1: Ya. 8035 ujung ya. 016.
0: Hello, selamat malam. Ya, hello, eh. Selamat malam. Okey, jangka bisik penanggul kini.
1: Ya, enggak nak dengar.
0: Oh, okey, ke lemai itu tadi bisik hujan dah lama ke tadi ni.
1: Ya.
0: Tak pelabak aku ukai ke yang anggul lain kita ini, itu rumah ke malam tu, okey. Ya, lagi tahu telefon ke malam tu peningah. Ke kita ke dekat bercerita.
1: Ya. Bisi lah tua boleh petua atau mimin nesem.
0: Kena bici yang.
1: Kena bici yang.
0: Oh.
1: Mas mas sembilan pun ada tay. Kini ni ngacuk kan kene. Ini ngapa? Halo.
0: Ya, halo. Ya, selamat halo. Malam.
2: Selamat malam.
0: Ya. Siapa tu deh?
2: Terima kasih ya tuan rumah.
1: Ya.
0: Ao. Oh.
2: Aku tu Akik Belaga tu.
0: Oh, Akik Belaga.
2: Lepas minggu lepas tadi nangau leban bisi cerita yang namanya ke tarik kati ku namanya. Kita ya ke selamat gawai eh. Nangau aku.
0: Ao.
1: Ao.
2: Jadi lembai tu aku ngau cerita tu. Dalam tahun 1999 tu.
0: Okey.
2: Oh. Jadi aku tu tadi udah pagi-pagi nurun gawak.
0: Awak.
2: Udah kemas aku gawak ba cas bom dia. Aku nurun ke baru. Juga sayur ba tamu. De tamu Belaga dia.
0: Oh.
2: Terang kiku?
0: Terang.
2: Oh. Udahnya aku mulai ke diri.
0: Oh.
2: Nganjung sayurnya kagak beri loko dia. Nanya nikit baru aku tadi nanti jam sirat pegawai ke masuk kupias ke. Oh ya ko tunang ya nya cas mum dia bisi ketidi ngiga de tadi akiah ko ya nama tadi ko aku nak nemu yang asu ada bertemu ya ketidi nya tadi nama perencung li nanya nanti ke masuknya pukul 8.15 masuk ya.
0: Awa.
2: Aku pun masuk ke hari muah ya, laban dua titik pintu. Titik pintunya di belakang titik pintu hari muah. Saya masuk ke hari muah ya. Selamat pagi tuan, aku nama berita tu. Mana ya, kuya duduk dulu dek, kuya kena aku. Jadi, tanya tadi aku lalu dulu. Ya, nyata dari, ya, ngisap. Ini tu unsui tadi KPD
0: tau.
2: Udah nyak tadi aku masuk adik ngambil tanah buat kubur Melayu dien. Oh ya, ini tuanya baru mati 3 malam. Apu kuatik kudian
0: tau.
2: Susah nak lah banyak ya kecik. Nanti orang berani. Jarang orang berani. Jarang ke orang bisa orang takut ke kubur. Kubur Melayu tu terang dah bakal kubur ketiban ada belangkau. Ya agak malamnya tadi malam 14 bulan dia langit terang lah. Hari mana agak jadi aku yang anu aku maya adik kian kelegi maya laut ngangau semayang dia lalu ngambil tanahnya aku yang anu aku bersampai dulu ni mana dia bersampai aku yang anu aku. Nadai aku nanya kapal dengan tuan nadai pihak aku mesti aku cakap ya ke tiga kempuak tanahnya baik dipulai anjung suaku aku ya
0: au
2: ajang aku tu au ngapa laban jadi takut kerjau saya kena dia nemu saya kubur pendam nak semua berani
0: cepat ya
2: udahnya aku pian jalai ke udah nyung tengah hari nyung alih hari tadi jalai ke baru ngajak patal pian bertemu sikuk kekok orang pulai rekin balak. Kalau bertemu aku ya. Ini dia dah saya ayak. Kerana aku dia berbiri aku diri. Berbiri aku lihat dia. Aku ngono ya. Sini dia nak ada. Kat pulai espria tu. Ada unul. Espria tu hari Belaga tu. Tapi ada sibu ya. Terus. jam 7 pagi start. Ya, yang lawan datang rekin balak.

0: tang kai danya na na ga ku kem re kwa ku mon na dai ngan tu li ni num nuam se ya nya na mu na nya ku ya play le nya me ku ya bla lan tau pila de ku ya udah nya tadi tapa ko tu ko te ku den lemai lagi lo maya lemai nya tung kem dua ya nurang ke baru ya na nanya aku na madah ke ya Tanjun-tanjun niti jalan kili ke ujung kampung pendam Melayu ni tadi. Aku namun dua lah baku si ngau nganjung inai tuai aku dah nadai. Inai tuai dan nyampa sisi 60 lah buang mula. Dan nyata tadi namun aku ni tanda inai tuai nya bila orang mati bisi tiang lahat ku sida ya. Bungku sida ya ngau kain putih tanjang sida ngelala kita orang ke baru ngok lama. Tanahnya barau ya kerti ya. Jadi di tahu aku ni ya batisi pagal tu aku kian ke ya umat aku kian jadi kujalai lubah-lubah nuju utenya udahnya tadi bermunyi orang ke ngangang semayangnya aku pindu dua ke ambil saya ngangang semayang tadi cukup yang ngangang ujung ya aku pin lalu doa lah agar ini tuanya minta izin ya ambil. Jadi kau yang anak aku, aku tuannya. Nanti dia udah ngambilnya anak malik ke belakang dia kau yang anak aku apa? Hey, pama agak bertuai ni. Jarum dah lah bayar. Tanya. Sudah aku orangnya ambil ngangang semayang. Aku pin berdoa agak ini tuanya minta izin ngambil tanahnya tiga kempuak. Simpan aku bersiap mulai aku. Mulai aku nak malik ke belakang. Tang pegawai kutu bersaya gamak berdau ke misalnya lain asal seperti nanti bakaya bak kita iban sikit mengkul betih bayi Belanda rari sama banyak bak Melayu nyamai terang bulan terang itu tampak ada utai nama-nama udah nyak mulai aku dah tebak ya so mulai yang kedua ya mulai ke nak mulai ke pasar dulu dan pasang hirup udah ngirup tadi yang keburu bertemu oh, tuannya tadi lalu break kongsi ya terima kasih aku ya bedau gaya tindu lagi jam 4 pukul 8 kemudian udah mulai ya aku ngusi ngagai kapan punya tadi kena ibu kena berubat tanahnya tanah kuburnya tahu ngerai ke penyakit nemunya iya menggunanya nemu rambu kai juga tidak aku nemu aku sikit nak nanya ke punya minat yang itu aku ngambil tanahnya aja
1: tahu lah tenitih aku ya aja
0: tahu bukannya petua ya kini tak aku yang bisa takut tak lama yang kubur kubur Melayu itu jarang ke ya bukannya yang lain jadi udah nyak tadi tahu mulai ini kemudua ke biri aku ya orang tahu aku terbukai kemuduanya emang dah ke namanya mulai ke menua ya ngabas bini anak ya pihak aku yang anak aku pagi mulai ke nurun mulai ke menua ya ngedak sepriak pukul 7 pagi abanku ya ya pin tanya berita nama ngasih aku tak minat ngau tis mak yang nak ngau aku jije ya tanah abad tebing air dia sikit dambik aku nak aku kumpul lain nak saya kata ia nyebab pedam dan berbukai lah saya temu ni nak mencerita aku tadi leban tak takut tak kuat ke kecil
1: orang
0: berani ke kubur penguji nak tuan punya perancu li nama dia tahu nemu berdau gerai nak ini pulai pincirnya
2: tahu nama kebuah kita takut ke kubur ni nanya ke belakang
0: tahu
2: kebuah kita takut ke kubur nama kan ni
1: Ana ninga ke belaga?
0: Tak. Nan tu ninga laban wireless aku tu dekat putus-putus ayam ni.
2: Okeylah, tengok.
1: Okeylah. Okey.
0: Terima kasih.
1: Okey. Terima kasih Hakik belaga.
2: Wireless aku putus-putus.
1: Okey.
2: Ya, tu ngetu dulu Sam.
1: Okey.
2: Semari kita dekat nabur ke berita pukul berita malam pukul 10 malam.
1: 10 malam tu lagi ya. Bertemu baru
2: dah. Bertemu baru udah berita
1: malam ya.

ya, pukul 10 malam di Toko Minabur ke Berita Malam. Perintah tak buka hati nerima sebarang langgur penemu dikenal kemanah kaki pengawal berjalan ke program Budi Diesel. Menteri Perkara Wang Tua, Datuk Seri Amir Hamzah, madah ke pengawal ngadu ke cara subsidi minyaknya patut diberi awak dur di pejalai ke dulu kena 1.7 telak. Pengawalnya di pejalai ke belalau ke penelebak maya pejalai ke Budi Ron 95. Ya madah ke perintah berarti ke penemu ke berbida bahawa pengawal ngena kuota ungkup diesel lalu peminta kuota tambah 100 liter boleh digagak agar raban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakunya lebuh ke dirandau pengarang berita di Kuching sehari itu tadi. Dulu akhirnya Datuk Seri Amir di sempulang Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerja sama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIM IAGA, boleh negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak serta menua bukai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawal ngatur BIM IAGA Tourism Exchange 2026 BET X 2026 jadi platform ti berguna benar dikena ngubah sektor dagang temuai. Yang madah ketuk bela mungkur pengawal negap ke kawal ngelaku ke dagang temuai ti meruan lagi ngatur program begulai serta ngerumban transformasi digital bak sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIM IAGA ke 22 di Kuching Sarito tadi. Sekolah primary SK Nanga Sekerang di Seri Aman patut dipindah ngagendur ke baru ketegal bangunan sekolahnya ke udah nak likun lagi dikena. Nyalai opis pelajar pilih Seri Aman, PPD Seri Aman sudah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandik Datuk Francis Hardin Nulis empai lama tau kau dah. Bak randaunya PPD Seri Aman mantai ketiga langgur dor ke baru di berpelasar ke penyawa oleh dilawak jalai ngagi pasar serta perengkau guna infrastruktur ke endang udah bisi. Datuk Francis milih tabak ke terubah bak penyawa 4.92 km dari Pasar Semanggang lalu jauh dari sungai serta muka muntang di lawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau pis tanah ngau survei Seri Aman kena 6.7 tau dikena nantu ke status tanahnya. Ia muka dekat ngatur randau bergulai ngau rakyat rumah panjai tiba kawal ngau pengawal mindah ke SK Nanga Sekerang. Mansia mayuh ke ngembuan kad pengala atau ke my card ke dia tahu agi mengkang ulih dikena bakal selama nur ngurus ke semua pengawal rasmi. Nitih ke penerang Riupis Menteri Dalam Luar KDN madah ke Mansia mayuh terdekat nukar my card ke baru ndak ibuh kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegalnya KDN ngalau Mansia mayuh ndak kelalu berumban ngagi opis pengregister bangsa nukar kad sidak ke dia tau nanti nyema my kadnya agi boleh dikena ngau mana. Sejak pihak tiap ikurang ke megai kad pengelola lama kad pengelola ke bangsa mana ngau my kad versi 1 dipinta nukar ngagai my kad ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN mansut ke perkaranya lebuh ke nyawut tanya bahawa Dewan Rakyat di dipansut ke tengah portal Parlimen Sarito tadi. Yang nak
nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Ganai. Selamat malam.

0: World Cup 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bersukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlawan dengan Haiti. Boleh daripada Live Bak TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bak TV OK pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam Grup A, Republic Czech ngelawan Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy. Langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi. Lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulia Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berami ngau kami.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat dan tuya bat YFM.
3: Okey, bertemu baru peninggal. Udah bekau kita ke mendiang ke berita malam tadi ni, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bak jam kedua ngau ketiga tau. Kita agi nyawat kan ngau rebala peninggal.
4: Ya.
3: Ke dekat berkongsi cerita malam tau ya.
4: Mana-mana cerita tau lah.
3: Ya. Mayuh meka kini kunya tadi petua tadi tuan rumah.
4: Ya, mesti kita boleh petua. Tak petua nyana boleh ada malam kenya semua.
3: Petua biciang tadi uliah.
4: Uliah.
3: Okey. Okey, tuan rumah, alu bisa peninggal tu ne?
4: Okey, sama saya.
3: Tua nyawat.
4: Udah.
3: Okey.
4: Okey, hello.
3: Ya.
4: Okey.
5: Siapa
4: tu gini?
3: Siapa tu deh?
5: Apa yang me? Jalan muka.
4: Oh, apa yang me? Apa yang me? Apa yang na?
3: Okey. Okey, ya nama cerita kita deh malam tu.
5: Saya tahu tiada gaji yang cuba lama kan.
3: Okay.
5: Aku gaji yang keren. Kami tim sih
3: sama
5: ladang kelapa sawit. Gaji yang dia pemain cok ya. Pemuat tidak wow tadi. Ini pengawal orang yang kami kuat. Kami sebuah lima yang suka gulai.
3: Oh.
5: Suka lebas suka pelunian. Tidak milah kekurang. Banyak jalan cik jahit sehari selujan. Nyak air nyak ngandang lubang-lubang jalan tengah kusun. Nah, so aku marik nyak kerja nyak. Jadi semua muat kami lima nyak bergulai bawa. Asuh buat kami nyak kontriak 16 awet. Nyak. Nyawa cikgu lain je, nyawa cikgu lain dah lihat aku. Dan mu ngabut. Masa ngabut selesai. Dan ya, angkat dari cikgu kami tubuh lima gue kami. Dan ya, berapa gue bersawit istan kok, ya? 70 ringgit, ya? 30 ringgit istan banyak, sawit pun penuh, semua tanggi. Penuh magang penuh. Kan buat temannya gaji kami 35 ringgit sehari. Nanti indah tulis setengah tan tekan cuman dah ya kita kenapa kita indah terbang ini buah dia indah tulis setengah tan indah tulis ini pagi gaji hari ya sejaku ya bukan aku asal sudah laku
3: kau.
5: Aku tu nak melihat aku nak melihat mangkut nak melihat nak berbeda lagi nak akan tinggi ke sawitnya aku buat ya nak pengambil ya buat aku tengok kau minta gaji hari aku kai kukun teriak aku nak melihat aku nak melihat ke aku gaji aku sehari bising mudah gaji aku 35 sehari aku uji laku ya. Wah, aku dah bisa negara ya sudah. Tidak main lah ni aku.
3: Oh.
5: Tengah bermain lah sehingga 12 tangkai. Udah kabitnya angkut ke jalan. Ya, ketiga hari aku ngabit ni. Wah, bukain lah. Lain waktu ke jalan aku.
3: Oh.
5: Kabit. Mesti 12 tangkai dah kabir itu. Angkut ke orang yang lain. Terlalu tayan. Tayan pukul 10. Baru pukul 10. Muka baru pukul 11. Kedua pun kabir aku. Jadi tahu yang sepunya. Kutisi lebak, berpalok lebak.
3: Oh.
5: ni abe kelas dia udah ni lah dua tangkai bus pun. Dia udah ni lah buah kulur nali harus dia ni jalan aku ngambil tu kecil ke dia tu gua lebah nyok gua batang ni si jalan dia jalan sana anda gua datang bawa kabel. Lama aku bukan yang kalian dia. Yang kau ke batang tu kau ni lah pasti ke dia. Batang yang kau mesti tak lawak meh. Jualan kuatkan lagi, dia tegak. Jualan lagi, dia tegak. Patutnya main kuliah. Jadi aku tu ngabirnya hari ini pun sawit. Sawitnya runu aku, batang yang kalba. Ya kabir ke dia lah buah dana dengan awak dana lah. Tak kabir ke buahnya tadi lalu putus buahnya. Lula buah bawah ninggang batang si alai aku berdiri. Lalu patah batang lalu lah ban aku ke bawah. Buah sawi dia lah buah hulu aku. Berat peninggang aku ke bawah. Ini dia bawah sabit dia ndak dengkau aku setanam ke tanah kunuan. Tanam ke tanah. Okay, seperti aku ngambil tangkai sawi dia ndak datai baku. Jadi bawah kabit dia ndak tanam ke tanah. Akunya macam habis dia berat tangkai sawi.
3: Okay.
5: Lepas itu ndak. Tang, tang pergi sebab duri ya. Aku lalu angkat besarnya. Nego nama aku baru tu dah jalan. Lalu pergi kata sapa aku nunggu besarnya lagi. Nama aku nanti buat sedapan. Dua nunggu juga. Nah, mau aku dah dua dia. Dah saya tu nasi aku nanti buah. Ada buah koko kundau lagi gawo nauli angkutnya sudah ada sabuknya nauli ambil aku dah bela pergi ada nang belakang kau bela belang buat tanah buah tadi uji tidak tanah sawi meninggal aku ku tahu mesti mati aku mana ya
3: oh
5: ada ku mesti ya ya aku ngami sabanyon itu angkutan kaya yang nak ku kalau dua nadai ku tengah dulu lah gawa agung ketuk kasum. Wana ku sah ku ya. Dua hari sana nukwa ni lah ku beri hari ku yang nuk ku ngani ngomongnya ya lantang dah hati ku dia.
3: Au.
5: Tak beri hari. Semua tantai hau ya tu oleh aku nya tadi. Nggak boleh 20 tantai tu. Di kun kerja sini tu nuk ngau nya tu. Karena tidak boleh habis itu tinggal gua sabit tadi. Punya itu parai dia. Jangan nak tanya dulu.
3: Okay, apa yang nak?
4: Apa yang nak? Cerita nombor kelapa sawit.
3: Ya, nombor sawit
4: ke malam sawit. Kau dah nyamai pedih menombor sawit sih.
3: Ya. Okey, peninggal ke lima kita tadi apa yang nak ni? Okey, jadi jam kita itu agak panjang ini tu rumah.
4: Lupa sama kita ini Sam. Jadi harap ke bala peninggal ke bisa cerita, ulih berkongsi cerita ngau ke bala ke ban-leban kita. Semua orang nanti kita ke bercerita ini Sam. Maka tua tu lebih lagi nanti.
3: Ayo. Kadangnya Nino ni
4: ngaji Nino ni ngaji kadang-kadangnya ya Sam. Semua Sam.
3: Okey. Ya. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Indah
4: menyapa ini si Bau. Oh, ini men.
3: Hari si Bau.
6: Halo, aku suka ngau si Bau. Tak lama udah
3: nak.
6: Tak ngeneng cerita apa tu ay ke ngenak bikinnya tadi. Amat.
3: Aku ngasih ni.
6: Kami di tahu, entah ya terlihat lebih dulu kau tahu terlihat jadi kaya tahu ketua butai ketua mau dua ke mayang ke segala bikin lah.
3: Oh, aku puru ngau biciangnya.
6: Aku tu tebak ikan.
3: Oh,
6: dia kenyak kami di tahu. Teng, nanti kau nak bikin, tapi aku tebak ikan. Amek tak kau ngau ngelai aku kau.
3: Oh, ngau ngelai
4: kata itu deh.
6: Unga, nemu unga untuk hatta nyawa kita nya.
4: Oh, kanit.
6: Ah, hatta sih.
4: Oh, retasnya.
6: Amek kok hatta, nyusul kok pia.
3: Oh,
6: Oh, nah, orang tu nak mencium tu. Kami di tu sikit mencium mak yang kami di tu.
3: Oh. Oh, sort ngena tai atas ngelainya ni.
6: Oh, nak sama petua. Dia tu sangat gamai yang aku kalah aku sangat gamai yang sampai tiga itu abai. Kemarin aku keluput udah nak pun nak petiah kau kau tak. Tak nama dek nama tak keluar dek kau ya.
3: Oh.
6: Tahu kau. Alun sebab kena pala. Aku banyak sangat gamai yang sitai bapala, sitai bapegau, sitai bajai.
4: Dua meter dek kah dek ne. Bisa kaban ku sebab sangat gamang terus ngujuang kena daya.
3: Oh ne.
6: Amanah. Udah enggak tadi kuliah kok enggak anak tadi saya tiga kan yang tadi anak tadinya gagak jepo kok boleh tanya ya.
3: Au ah.
6: Ya kuliah kan banyak pola itu. Nah, aku pola itu aku main lagi bumai itu biar ada umur 40 lah. Kini umur 94 lah kini.
3: Aman. Au.
6: Tanya tadi. Bapak emang enggak.
3: Au ah.
6: Aku sengat inau kawai kena aku sengat inau pantai inau utanya mungkin nyak tu sudah mak tahu bician kami tu ayu petua tu bician
4: kat itu kau nyak
6: naya nggak mau sampai terlihat dekat dah ya hujung bician yang kami di tahu
3: agramai ngau bician
6: nyeren kau nak dia kau terlihat lepas bisa mulut hentau tak nanti kau terlihat nggak ada kau nak mulut aku empau nanti aku sengat utanya aku kena ungak kau kau kena nyak dan mu namanya
3: Lama.
6: Lah baik dia mai bici yang kada jalan kami ya tadi namai bekal
3: dah. Ah udah tu lah. Tahu sedia ke bici yang?
6: Tahu. Tahu.
4: Kita jalan kami
6: mata.
4: Tahu. Sengat semilang tu. Bekeni ke ya? Bisa ke? Kalau sesinya semilang. Ni ni bekal
6: ngat ngat. Aku nak kalah sengat semilang atau bawang kalah. Ini
4: petua redian nanti. Bawang sama amnya semilang tu yang ketang.
6: Bawang ikan besar besar bukai kalah semilang nak kalah malai pula aku yang
4: saya
6: nak kalah.
4: Ya biasa aja kita ke dia ubah menua kayak dampi air pasangnya
6: kata dia. Saya tu dua air pasang nak tahu. Hei, lain pun lain. Mana air pasang?
4: Oh, nanti kalah kena sengat semilang.
6: Nak kalah tu, bisa sekali tu sengat bawang kami nubai, kami anak ipal punya ngau kau nyung di kau mau bisa nak tawon bisa anak ipal punya. Tak bawang kau tuan kau naulian tuan dua kali kau tuan naulian tiga kali nya saya kaya tak kau gak tayo jahit tu. Dengar tu kau tuan nama nya boleh dah hai aku lemah muda dah hai
4: nama tuan nak kena dia lah miciangnya.
6: Amek nak nak ada mai bicing laban nama bekal. Dia nyam mai ku ngak ku. Tahu ke tahu tu nak jahi ku sepi atau dia nyam suat ku ba jahi ku ke tebek ikan nak. Dah hai hakai tapi nak ada dia dia nyam dah hanya tawa ku nak mulut aku dah hai hanya aku udah bisi aja pai ku. Nama dah hai hanya nama ku. Yang dia nak ada gay.
3: Aman
6: mungkin kapal tuai ngah biki yang kami itu semua nak biki yang
3: amatnya dah.
6: Ya, mana kita jai hei nau, nan mau nyanyi.
4: Ya, tuah segi aman ke jangan. Leban, ya menua tasia, lepas apa bangsa orangnya segi menua tasia nya, segi amannya nada nya pula ada.
6: Amat
4: ni lah. Siti
6: aman, angkam, ya kami itu amat dengan nak
3: biki yang nya. Bising nak biciang kata ngah tadi ngena
4: kure kanin.
3: Unsur ke dia ni
4: corong
3: dia. Ya bising ke penemu kita ke malam tu. Ya.
4: Nalah nanti kita nak ada biciang, main biciangnya agak kena kita kan.
3: Okey, ya terima kasih meh kita ke udah sama berkongsi ke nya tadi petua tadi bising orang bukai ke ninga tang.
4: Ya.
3: Bising ke baru ninga ni. Ya, okay. Okay, tahu telefon.
4: Lepas kita, kak kita nyebutnya bola yang ya sudah bisik pengalaman ngagak
3: betul. Ya, 082-258-633 atau 258-634 ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Lagi sejam setengah dah gitu. Ke berkongsi ke macam-macam cerita meh.
4: Betul.
3: Agai bala peninggal ke bukai. Hari ini tadi uliah berkongsi ke petua ni tu rumah.
4: Penemunya. Penemu kita nanti ke apa nama
3: cara kita mutar ke diri deh. Okey tu ya.
4: Sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: DJ Sam, kau tuan rumah.
3: Ya, selamat malam.
7: Aki Bibi tu, aku Semujan tu.
3: Aki Bibi.
4: Ini Semujan, Aki Bibi.
7: Aku tu di Keniwong.
4: No, Aki Bibi Keniwong.
7: Nemu ni tuan rumah?
4: Nemu.
7: Jadi tu aku kau berkunci kau cerita tu lama tu sudah.
3: Okey.
7: Lama sudah cerita tu. Tahun 1984 ubah.
3: Apalah.
7: Labuan Maya aku tu di menua ulu orang menua orang di menua ulu perahu ulu tinggal tu.
3: Jauh mat.
7: Jadi Maya tu ubah aku tu ngajar menua orang tu.
3: Ngajar.
7: Ngajar menua orang kampung apa Melo Jegan tu. Jadi apa namanya tadi lebuh ke lebuh gawai coba ndak boleh pulang yang banyak mayatnya dunia keliak tu jauh
4: ya.
7: Hari sekolah tu keliak lagi merudinya pun udah 8 jam jalan
4: aman
7: anak aku nyebut lagi hari lagi miri lagi biruan terus boleh kemujan tu jauh matanya
4: ya.
7: jadi tu cari gawai tu ndak pulang nyari aku cari ngau bisi ke kepala pengajar ngau bisi pengajar tu ku ngau ku cari. Lebih banyak satu hari bulan tu tadi bangunnya tadi ngabang gawai ngagai menua kemarin menua rumah penyeiban ya dia ke rumah penyeiban menua ulu sinya tu ini lo sisam nombor tu lo sisam
4: makalah ni ngah tak ada kalah kaya ngai pula
7: hanya meh jadi itu tadi pertama tu kami ngau kepala pengajar tu dari bang kami saya ngena speedboat kami muda kulu kian muda kulu kurang lebih sejam masa yang ngena ini 30 kudanya jadi kami tiga tu berangkat hari sekolahnya kuliah kurang lebih pukul 10 pagi maknanya lah jadi rasa di lo jegan ni tadi hari sekolah tu saya bak rumah banyak yang tadi ni. Orang sambut orang mana kami tu tadi. Udah yang tadi kami. Nah saya hari nak ngabang lah tadi. Jadi aku tu, nak mu ngau kaban ngau kerja siku tadi. Nang balak dan ngiru.
4: Sikit ngadang diri ngabang ke nyak ngiru benar gini.
7: Sikit ngadang pun ngabang ya. Jadi guru besar tu nggak guru saya kami tu ya ke penuh kakun saya dia tu nyuruh nak dai guru saya nya jadi kami tu sehari hari mengabang tu saya nak dai ingat aku tu lapan luka dari batu ni pun mau main lah tadi jadi ni sehari hari tu ni lemah hari tu kira aku lebih kurang pukul 6 kenyalah lah kami tiga tu lalu berangkat pulai aku nak nemu ni guru saya dari bak kami tiga tadi. Yang kena speedboat kami tiga, speedboat besi. Dia kena orang nolak kiat. Nombor di tu rumah.
4: Speedboat nak kena
7: kera. Speedboat kena orang nolak kiat. Yang kena kami tiga. Udah nyata tadi pulai. Kami tiga tu tadi. Pak Maga, anu yang abangnya. Ngunul kaya. Anu tinggal tadi. Kira laju gini lah. Jadi buah maya kami tiga tu tadi udah undur ke. Nah ni muni tengah jalan tadi hari tu kumai kita ni sebelah mur saya ni saya kalah kok kita ni ya.
4: Ya.
7: Tadi ya tu dari bawah tu tadi kami nara mai lampu kami tiga tu tadi.
4: Okay.
7: Yang mana mengenai Indian tiga berkuda kerja ni laju speedboat ni. Dia berkuda betul ni tadi. lalu Siti datang ke Batanyo Siti kemudian aku tu di duluan yang bertahan pemain kata ini pun dah kalau pelaut tadi bertahan lalu apa namanya tadi nggak bakal perahu entar ini jadi pengajar siku di tengah aku
3: oh.
7: Nah kamu tiga benar datang mungkin tanya orang tadi tengah-tengah saya berhasil tengah ini nanti kamu tengah-tengah sebuah buat dia tengah-tengah kit saya kebunuh ada detan dalam buat TC tanya orang tadi
4: dia agak keliat mayo mau tanya
7: kayu dia benar mayo dari ada satu rumah DJ Sam benar orang kerja kayu balak mayo nya
4: iya
7: iya benar mayo aku tidur di antara itu lelah ya pada mata akhirnya akhirnya kurang lebih panjai akhirnya bisik riba tu lita bisik maja akhirnya
4: kan
3: ok
7: dan lelah kami tiga sesuai aku nanti nombor diri pun utai din nanti tengah-tengah akhir din sebuah buat kami tiganya bisik lama ke cikgu tengok aku tengok aku ke depan kena aku nasib aku bertahan dia tali apa namanya tali perahu entari jadi nak mau deriba kau menjadi guru besar tadi lalu dia kau dah terbaik sehingga ya injet dan kalau nanti dia mah perahu kan tinggalnya nanti tengah akhir dia
4: ya enggak palak benung palak benung palak benung palak benung yang main kau deh
7: kaya kaya aku nak mau lagi anunya ke rumah kata tengah di aku nak mau di kata terlami nanti ujanya nanti kami nantinya labuh kai nah dari nanti jalan hidupnya ke rumah jadi berhenti dia berhenti nyau
3: nyau semoga
7: jadi lama kami tiga kami tiga tu tengah-tengah kit nanti lama bahasa lihat kakit hari perahu ya tadi ya gak udah pelau-pelau nah siap aku kalau aku lihat sepantuk udah luar perahu sepuluh buksinya dari cikgu-cikgu saya tahu nggak aku meh ini bercinggang kami dua ini dia luarnya
3: okay.
7: Jadi udah nyak tadi nasib mencari ya nyak mencari kumai tadi ngap semangat amat ya tadi
3: kainaknya
7: kain ngap semangat jadi pelantian kait nah dari apa segi nyau dan nyalai
4: mana lagi ke kait jadi atas kitnya ini nama dai si ji kai na dai mengo ji ngagak kiet ina pelih si ti
7: ponti la teh kiet ketika kenal luput ya
4: kai kenal luput
7: jadi ya tadi lama kamu tiga berhenti dia anu ya anu ya tol mah di SM lama kamu tiga berhenti dia aku mesti setengah jam kamu tiga ya galap dulu sejak dia ngasai ke udah oke itu oke itu udah nuntuang kamu tiga tadi nasib dia ingin tadi narai nari patah leh kaki ingin itu spin dari nari patah tinya saya jam 4 ngangkat pelabak aku kemudian ingin kamu tinggal di tengah akhirnya udah lama nyat tadi kamu tinggal tadi baru kemudian tinggi ya bapak yang main gak berkarit ke perahu nya tadi speedboatnya ya ke speedboat besinya yang main kalau banyak tas batang tarik baru datang sungai hanya baru kamu tinggal nasib kamu tundak dan nama-nama menawa ataupun terpelanti yang kai ya lo nyak mencari puji Tuhan
4: nyau malam nyau malamnya mainnya nih
7: nyau malam segi nyau malam segi nyau malam kurang lebih pukul
3: 7 lah
7: pukul 7 lalu bikin nyak itu petang saya itu dah tapi bikin senawa banyak dia udah i lah
4: dia udah kampung ya senawa katanya mah
7: senawa ini terang kita senawa saya udah nyak baru kemen tiga berengkah pula ini baru datang da sekolah dia bunyi lawan kemudian bunyi berubah nyu ngaya gini cerah berubah-ubah ada laju gini kemudiannya datang semari me dia da sekolah tu
3: okay
7: jadi pelapa kau ni dia bagaimana ya ke ya ke menu lo jegannya ya bukan untuk si ban rumah panjai ban lo si sam ya lah hanya jauh rumah panjai bukan sekolah dia kerja lo si sam dahnya bukan ukaian
3: tahu
7: kaya kenyah kawan kenyah iban kau perawan tu dia jadi ni jaga berbicara kursi ku tu rindu nak aku tu ingat ningat berhari tu tiap hari tiga
4: terima kasih
3: terima kasih Hakim
7: Ibu ingat ningat berlama-lama ku tu ya mereka ningat cerita orang dari dulu kan
4: ya ya ya
7: bisa ini cerita ku tu ke rumah
4: bingung cerita je cerita baru Hakim Ibu
7: terima kasih ya.
3: Okay, sama-sama pengajar.
7: Okay,
3: pengajar KBB kita Iris Munjan. menong ngajar ba tungak keberamkin semua yeah, nih yeah, rumah. Yeah. Okey, macam-macam pengingat buah kita ke gawa lagi biak soba. Utai kenyak ke tahu dikongsi kita ini ngambil ke kena mulai ke pengingat nih tu rumah. Lalu biar muka kena kita mandak ke malam kita seraya kita ke benong belalak ke malam tu. Okey, tu lagi bisik tu rumah.
4: Ya, sawa Sam.
3: Okey, halo, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam wei. Ya, siapa tu deh?
8: Imban dari Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Akim Ban.
4: Okey.
3: Ari Binyo.
8: Ari Binyo Pendang Sebau.
3: Okey. Apa sih dengar ni?
8: Selamat lemai DJ.
4: Ya, selamat lemai Kiman. Bisa cerita kat kunci wala lemai tu?
8: Dia itu cerita oleh DJ.
3: Boleh. Dua itu boleh.
8: Kalau boleh. Kalau boleh lain lah.
4: Iya, iya, iya. Aman.
8: Saya panjai itu. Saya panjai dulu punya di toko.
3: Oh, okey.
8: Seperti yang dia ya, kecoba tadi, DJ.
3: Okey.
8: Mana aku punya dia menang, DJ.
3: Oh, okey.
8: Okey, aku nombor lagi. Tahun 1970, DJ. Jadi, beritahu saya. Jadi aku ngau aku ngau tuan aku pulau di simpul minyo pemberi sekolah. Dari kayu ali rumah tu je, ali support kayu lah. Kenapa lucu ang kayu minyo tiga jam kayu lah.
3: Okay.
8: Tiap hari minggu tu, minggu ni saya tu pulau di je. Kalau saya kembali, nasi jodoh juga, nasi dah bersih kau dia tu mana?
3: Aman, au.
8: Menurut kami, dia support dia dari luar sekolah. Bersimpul, Ruban dia cuba dalam sekolah kami dia. Jadi aku tu, berundang, aku nyok, berbudiang. Dan pulai dari dua minggu sekali, pulai ke rumah, aku bakal barunya, 3 jam ke 2. Air pasang sukul tu pulai mansang abang tiga minggu sekali pulai ya. Kayuan paling tu adanya lebih aki ke bersidir nyaman je pun aku lebih aki ke pulai rumah lebih aki ke mana udah belian ni ambil orang mainnya
3: amat kanya
8: tahu lebih orang ambil lainnya sekali bumai kami di je bumai bukit baloi di jauh dari rumah kami dah aki bak kalau aku coba dengar yang aku udah kami bumai dia maya mantut kalau aku makin aku ngom apa punya tadi kali kena buje punya hari hujan yang kau kalau kau mau ya maya tadi berau murah itu lama tapi aku maya atas je lebar rumah kami ibu antang lebak dia kali ayah kunjung main berdua si dia medal tu tinggi mengaku tahu dia je mai yang tahu aku kena medal tak pilih anak aku dia biar di sekolah buat pemberi sekolah sebab dan ya sama kita gitu okey kasi aku anak tu tinggi jadi aku nak medal tu saya tak ambil tu dan orang tu ungkong luan dia ke kan tu anak api aku anak tu tinggi itu nyok meh pam selalu pam sih om nak kembali apa ceritanya kembali orang babi pam dia ulian aku tadi aku ngai aku kerja aku nak kaki tu tengah rum nak kaki pun ngai tanggo tanda nak tengah bawa mana kaki aku tu beri je aku ke mana yang nak sebab aku akan cuba terbaik kata kini tiang cuba bukit kan si tunggu dia datang aku tu ada yang nak dia atas aku tunggu dia jaga diri kini tu kata antu masa di bintang antu ya urari saya tanya tadi tan dia ni nak dalam mobil aku diam dia ni met apa gitu ni mulsap di baloi sebab om yang bumai bukan sekolah di sebab jadi ya tanya lah kan baloi bujai jadi cukup nang tahun 1968 tu bujai ketua jadi kami malam bawa kebun malam bawa kebun sekali bisi kebun ketahan ni kebun lada beranya tadi siapa aku belum tak bawa Rasina siku buang kau kebual delegat dia, buang menua sebelah dia mengkabung, tak jawab harus bupuannya. Jadi bisi Cina kebah napai kanya, tak jawab akhirnya bisi jalan setengah jam lagi. Dia nya luas dia malamnya, kau tu berketak-ketak aku cerita tu dia je. Kau nya tadi nyuluh. Mayu am dan dia dulu ada. Dia kalau main lain kau dulu dia. Ya
3: bubu.
8: Mai wa mun ada memang kan dua mak kami di support support. Jadi sekali me tengah malam kira pukul 2 malam. Kita si bini si nanya anak dua. Buat kebun tadi. Induk dua ni senyap DJ. Si umur kita pergi 10 tahun, umur kita 8 tahun. Induk dua. Ya kau kebun. Jadi dia nyapa puang, sampai puang. Jadi bisa ragonya anak jengau dia je lantak dan di rumah itu bawa rago ni. Sekali jam kumpul malam dia je. Bapa sedok si sang gua dia je. Maya penyambung maya nyak dia je.
3: Kau
8: boleh kau. Dengan tutup tu nyak sama nyak ketawa di tengkuah sedaya ni di mana tu. Tengkuah ni nyak. Nyak menang sedaya dulu. Jadi nyak menang baru menang kita kirim. Sedok bini tinggal dia. Dia buat sebulan kedua datai orang itu bawa apa nyamuan di je
3: tu
8: apa nyamuan tu kira tinggi dah bom tinggi rumah nak tinggi langkau apa nyamuan ni sikunya ada pintu tu tambah sini ya di yang papan jadi sikunya berumbak ada semua belayar semua tangganya jadi jaku orangnya namanya kulung-kulung kue
3: tu
8: kulung kue balap penyamuan tu nya tadi yang duit kau penyambungnya dia. Tahun 1969 mesti kau menya. Udah berlalu negara ada orang punya. Jalai Ricci Kai ke Ruban. Jalai gagal ni apa lama dah semau. Baik mau ni mau kau aku. Dan tadi ya. Apa kita nya? Ya kau bini di dia mau cina tadi ke bang apa aku. Gini gini nak kena nak muda mau gini. Dan nya anak kita gitu, nemu Cina itu dan juga ngapa aku dan Cina naik nanti orang kemendah dia oleh Indo oleh tua bunuh tangkap tua yang lebih dia aku kira-kira kami undang penyambung dia aku cikgu Iban cikgu nya tambahi sudah berjaya satu penyambungnya kalau dengan kau macam mungkin sebukain ya aku kuat si Cina aja aku kuat nya nama orang ke itu penyamuan. Kali ini bukan yang membak dia dengan bukan tuang, bukan ambil ya sangkuah ke dia juga. Sangkuah ke enam bulan itu, naya genap langkau si sangkuah magang kami jeng subo. Tak membak dia kan. Mungkin buat kena banyak pun tahu kan kena DJ. Nyari sangkuah alu peluit sangkuah tadi. Jadi kaki pulang menelupkan tuang di sana hanya. Tepas tuang buat sangkuah tadi. Udah ni beliau tadi kalau mau ilkat dia, dia dengan dia membuang, dengan ini tuai dia tanah tu. Mau mati tadi, mati ini tuai semuanya. Kita mesti mungkin dia tadi je. Kalau mungkin dia pihak pun sudah ya kami orang tu, bawa anak-anaknya, bunuh orang tu. Dia nyokin dia.

0: Aduh, angkau kebun kena mai wah.
1: Au.
0: Dah ke labuh duk je. Darah lu si buah dari je, bukan lah ya. Kena tinggi kok pagi ni.
1: Awa.
0: Yang pagi membaik belum mau kanya ni sini. Mai kenapa? Mai mana? Mai to? Mai dupu? Macam ni. Dah kongsi dengan mu juga ya. Taban kami berapa pada pagi? Aku belum mau ngejok tu je.
1: Ngau ngau orang.
0: Ngau. Macam tu. Mai dupu tak? Tak mana yang dia jauh mana?
1: Aw.
0: Darah tak pernah membaik orang. Macam akhir darah buat yang lama ni. Mana? Dengan ditunggu, enggak ditunggu sehingga kini setebal kini bangkai siang tadi bangkai penyamuan bangkai tempat di.
1: Oh, ne.
2: Orang dini nya ditemu kita orang dini uliah sidanya.
1: Awah.
0: Mau di jalan tu kini sudah jalan.
2: Lihat di. Orang dini nya kini.
0: Si ko orang jadi al satu tu ke orang kita tambah jadi kaya banyak di jalan. Bukannya bisa jadi tu al kami sebuah yang maka jalan luar neng maka jalan sikai ke. Serikai ke nakok berayang, alis serikai nakok berayang, alis datuk ke nakok berayang, nakok bercinta ke berumum kami. Suku sambil, suku Iban, Iban dikongkan juga di banyak. Lantan bila anak lagi berhidup apa?
1: Aw, ni buah ke? Aw,
0: aw. Buah sama dia berumumnya. Dan apa nyamuan, apa nyamuan ni, Iban dah mati ini ya, bukan mati buah kongkuan, mati, mati tuai punya. Itu suku kongkau dulu.
1: Aw, mati tuai punya.
0: Ada tuanya dia pulau, nya dia kenyian tadi mati tu je. Ayah, kan demak dia berat je, ni apa tak? Tapi dia lalu ni je, dia jalan jalan tu mai kepinya.
1: Aman, aw.
0: Nampak lagi kita, nampak babas jauh. Nya dia ke kau kau empat jam jalan, yang mai bangkai yang tadi. Tarak sebrai dengannya, so malam malamnya dia lari ya. Nanti ayah mesti orang kan?
1: Ya.
0: Kau dekat darahnya dah juga pelaku aku ngigo bala pai ngigo mai wah ni kan dai ngigo nya jadi nya ada nya apa penyamun
1: kau
0: kata bos juga kata penyembur banding juga nya ni ku yo mai kata ke satu apa nama ada telefon apa yang nya di telefon apa selam ni nama cara apa tadi cara buka ya mai ke satu akhirnya nya lama baru semua dia kira ke dua minggu baru semua punya tiap aku mati buat orang sasak dia mengambil tambah yang nombor lawa JKR lain anak madah aku semua tangkuk pada tumbuh riang tiap kira ia bulan nyok lah nyok mu riang kayu pun nyok meh dia nyok dia nyok baru orang buat dia kumpulan dia laban laban nyamuk tadi dah dibunuh ayah nyok dia nyok lu ngerak nak lu sangkuan lalu dia batu malamnya dia ngampuah sangkuan atau sangkuah jadi dia tak tahu apa nyamuan
1: oh.
0: Udah kalau puas nak muda darah dia je ih gelap kan mahabah dengan dia dia je nak tanahnya mata macam akhir sebab aku hari dia hari desa hari aku muda kayak aku muda kuai malam malam aku ngomong ni jana jana itu hari dia senyata aku
1: tahu
0: udah nyari dan nya kolai laki madah ya dan nya madah ke apa nya mun si kio ke munah ke munah kami kio ke bini anu laki nya kesai mati leban ke baru ya kerja ke apa nya mun ni nya kami tiga punya mun ke munah ai magang nak ke maka unta ya ka jaku labanya mesti ya bukan tu
1: tau
0: nya mesti kena tegang ya orang mau anjak dia ikut aja. Ya, ya kalau mau ada semua dua minggu ya, ya belum punya jiban, no kemudian pu, ini tu lah, jadi kalau kurang, si sambil nak mau semua jiban, jiban ini mau, di juga satu ada macam, kata ya nyok lepas itu dia kena orang jadi macam hubung air, air krian, air macam air macam hubungan sepai deh, sungainya buat sungai. Mau ruban yang puh ni, banyak hubungan sama saya, banyak orang agak jalan. Jadi banyaknya tambah yang nak, tapi itu. Kalau nak mulai tanya lagi. Nak ada DJ nanti, minggu buka ya. Baru lah DJ.
1: Okey.
0: Pagi mayu lah DJ, mayu lah cerita kamu itu.
2: Okey, Iman.
0: Aku ditimbak satu rinjau sebuah berawan DJ.
1: Oh, tahu ni lah, minggu baru kini.
0: Minggu baru kini ya, bisa lain nanti aku sempat lalu 12, 26, belum askar baru derajat aja ini mbak kami juga
1: aw, aw, okey
0: padahal sebuahnya, Leban kami sebuah enam sebuahnya 2 platoon 24 ikut punya, 24 tenyegiangnya
1: aw, aw
0: Saban 12, mungkin musim baru

0: Ya dia tu. Nanti aku ngira nama nama tuan mesti nama tuan Iban sebab dia. Tidak terang si Iban sebab dah sudah cacat kau umrah sekian tu senyap biji nak lenyap hanya.
1: Oh, ne.
0: Oh, 1982 83 me di dia ne nya. Ah. Bro, sebenarnya udah banyak matang nya. And like system nak dia.
1: Dua cerita yang
2: dua cerita yang menarik
1: ya.
2: Tua nyoka tay berkejam ke
1: penudi ne
2: penudi untuk saya
1: 6 minit lagi ke pukul 11 malam ki panjai jam tu ne tu rumah
2: lagi
1: lagi tahu telefon kita ke bisi cerita malam tu kena merindang bala peninggal kita ke bukai meh
2: ya sama apa perindang macam ne
1: ya
2: kita ningange kaban
1: Kabar tak meninggal kita ni.
2: Kita punya kian tadi. Kita itu kami dua itu ya kegi.
1: Nama nak bunyinya kami dua ini ngah cerita. Ningah cerita ke ditusi kita ni.
2: Betul.
1: Okay, tu tu rumah.
2: Ya.
1: Okay. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ya, siapa tu kini?
1: Ya.
3: Aki kempas tu.
2: Oh, aki kempas. Lama ada dengar aki kempas.
3: Nampak lama. Dah aku cerita ni.
1: Oh, awak ni. Aki kempas. Dah tayar baru malam tu.
3: Aki kempas, aki kempas. Bukan aki kempat.
1: Ya, aki kempas mah. Ya.
3: Harinya aki kempas. Kempat kau sedua deh.
1: Oh, biar ni.
3: Aki kempas tau.
1: Ya, aki kempas.
2: Salah dengar mana.
1: Oh ya, okey, okey kempas. Oh ya, ke bisa nak tak tu si malam tau nama aku?
3: Bisa ga?
1: Okey.
3: Bisa. Cerita mungkin musim cerita punya.
2: Pupuk dia agak kempas.
3: Awak maya agak benar biar tu bang. Cerita ngasu tu.
1: Ngasu.
3: Cerita aku ngasu. Agak benda biak sebab agak benda bujang sebab ni. Baru kira sekolah lagi.
1: Apa? Lama betul dah.
3: Sekolah sebab banyak cuti sekolah. Suf kiranya. Nanti jadi pengasuh tu cerita aku tu sekali tu nya ngawake aku ni ngawake aku sebab banyak ayak layang kami tiga tu tadi. Jadi ngasu ngejuang tu ngejuang orang di sungai Paku. Nama tu telah lain nyawang ko di tu ni.
2: Nyaman mana?
1: Terang di ngah. Terang
3: ke tu tak telah lain ko tu.
1: Terang
2: di ngah.
3: Terang. Okey. Jadi ngasu ngejuang tu tadinya. Okey, hari kami tu lawan aku tu di Sepanto mujuang. Jadi ngejuang orang ngasu ke Paku kian bala aku di Paku din. Jadi coba kami tahu nan sige orang Paku ke pindah ke pindah ke mujuang baiknya ke nya dia. Nyalai kami tahu age begulai menuang pendiri lah. Jadi selalu bunundang diri undang-undang dari pantoknya sungai mujuang yang agak Paku kian. Aku agak bedau menua aku dia di setapang dia agak bedau madang kabang di sepakok dia tadi agak bedau getah kami ke dia agak bedau undang munyak ni muda orang orang munyak berpindah kulu kilik munyak awak nyame nyak cerita kia lah awak dijeng waktu rumah
1: ya ya.
3: Jadi tu tadinya memang pasal ngaju namanya ngasuhnya tadi ngejuang ngasu ke Paku kian kami sudah ake aku ake aku ngau ayak layang sebab Jadi orang bukain yang kami yang nak ulang ngau kan yang sibuk kini tau ke ayah aku nak mai orang. Aku tu nitih kakek ja. Tapi nyudah ke berangkat ujian ke aku sebab
2: baru masuk baru kan ngelanjau pada
3: aku orang diam itu rumah anda ya bakal punya baru kan ngerigang gedere kan kan nyap lebih cuma ini masih ditar kan nyap
2: hampir dengar orang nyap ini kaki kempah.
3: Apo kaita nam
2: kaita nam piet na
3: ngai nusi ya ngai nusi tekia ke
2: ngelansa ngelansa ya mah kere
3: au ngelansa kami age munya na sike te pengawa kenya gao ngai nusi kenya ke ame pintu uran ro ya kene au nya pengawa nya pengawa
2: betul
3: ante na ngayap kuran ke kumayor nada nyamuk mantang
2: betul
3: berapa kulan ya kami lagi bisa nak kini orang nyebutnya dia tahu au
2: dia tahu ubat nyamuk aja sebut orang
3: angka matnya turunnya
2: ada yang nyamuk
3: kini sebut orang
2: macam cerita
3: iyalah au nyanang ke pasal nyujang ke ngejuang ngasuhin tadi tumu pagi tadi engkau sudah akeknya ni yang akek ke usat sobat eh. Ya usat ya gumbang ya kemana jauhi ke mana yang akek itu tadi aku ya tumu kan aku tu orang nuruan namanya ngasu ke ngejuang ngasu ke paku ke aku ngake menua sudah akek sobat menua aku punya aku nuruan tumu pagi kami sudah akek ke usat itu yang ngayak kelayang kena ingin tujuh tujuh junsun punya ada tujuh junsun mansau kami semua jadi nurun namanya nurun meh mai udua kami semua saya ketujuh ikut baik semua
4: apa
3: segi mai wah udua kami laban akik ku segi udah pengasuh deh nyerai mai uduaknya lebih ngejuang orang yang ngejuang lari sudah ada padah ke bisik babi de paku dia tahu nah langsung kian nurun menyat tadi ngasu mai uduak kian datai ba dengan paku ngulu paku kian dinyani ke ngagai rumah sudah ada paku dia benangak ba paku to de mai ingat subak rumah to rumah ribut main subak auto rumah ribut apa sudah nangko do rumah dia dinya bisa ngau apa surah sebab bunya auto rumah bunya ne ngau kami dua ke ngau kami tiga ada mau dia kulu ngau ngasu ngejuang ayah aku empat dek de empran kebayang dia mulanya tadi nike datang empran payang nyo nikai berumah sedaya aku mpadeknya mpadek itu tadi nyeneng situ itu nya ya ke ngamuk inai aku nya ya ke ngamuk inai aku ke nomor dua nomor tiga ngamuk inai aku laduat deh nya kami itu dampir yang ngemat dia ngopangin diri dia kin kito inai sudah surah inai sudah kiro inai sudah penyama jadi itu rumah lisian bisa nyinga pelabak ku sedak ya rumah itu tau udahnya tadi udah ngetu ba sedak ayak ku empadeknya di emperang kepayang ya ngau ke kanau itu madek ku kanau madek kami ke kanau itu tadi ngau nurun ngasu me mudiak ke kulu datai ba nenga sepako terjun dia kami mai namanya mai udua nuruan ba dengan sepako dia ya, udua kami ba kebun sedake tadi. Jadi mayanya soba nama udua ke tuai udua kami nya Indo jegiet nama uduanya. Nama udua tu jegiet ketua Indo udua kami tadi. Mai macam nama udua gagak sedake soba. Namanya gama yang me capan sengkalan ko cakua lagi ingat ku nama
1: cakua
3: cakua angkat tu cakuanya berat nama cakua nya me Jadi adanya terjuan de Spako dia. Nan tu empat tu Jawa namanya ngulu sungai Spako nya tadi. Tidak kami sake. Dengar dua kenyala.
1: Oh.
3: Nyala dua tadi. Ngulu Spako nya. Ngulu Spako nebi yang Spako.
1: Oh.
3: Kami tu tadi nah mau jalai leban nyitih nya dua nya. Leban nya dua nya empat namanya empat nenan ba. Biasa nanti kita ngasuh tu tadi. Nih kita hari bungo deh, hari bukit bungo lah bungo.
1: Awah.
3: Nih aku dua yang tadi. Udah duanya ngetu tadi nan ter. Baru kita nurun kento kenike. Nuju dua ke nan tadi.
1: Awah.
3: Nantinya tadi. Apo tengah ngetu mau dua yang tadi dia.
1: Awah.
3: Hari sepatonya. Nuh nengah. Tintiang sepato. Nuh masuk ngagai. Sungai namanya Selabi kian kayak dulu kian. Nyuman nu ngelayang naik sungai Paku. Empai kenenan.
1: Oh.
3: Ini ke ngaga penan penam nengas Selabi ya. Nan umur te dia mau penam penam besain nengas Selabinya. Selalu nurang namanya ningau tai di Selabi dia. Sida ni yang akek bukan usi dia sungai Selabi dia.
1: Oh.
3: Oh, ini berani yang semua jakok tak jauh lah dua ngau tanya sebelahnya.
1: Abu.
3: Ya.
1: Amai apa yang
3: ya, me, sebelah penamnya kile kita ke. Empai kenan babinya. Ayah ya, babinya. Dia nemu nama babinya di je itu turun ya. Oh. Kami kian babi kejuangnya.
2: Kata itu babi kejuang. Kata itu
3: babi kejuang tu sikit menentukan namanya. Nantukan nannya.
1: Awal.
3: Jadi hari nyu hari le penamnya, udah nyata dek ngetu ya. Ngetu angkanya ngetu kak rari malah bu dua nyentu dia dek kerari kia angkanya lelak pelabaku. Udah nyata dek mendengar nginga bisa ngetu mimian tak berana. Macam dua tengah aku tadi akhir aku tadi kanau nya kanau anak empat deknya. Nike kapas kian ke.
1: Awal.
3: Meda yang tu mimetnya. Dulu mak aku tu teh, engkau aku laju mimet kini. Ata aku datang dia ntar pedak aku babinya. Dia bedau ketu, bedau ketu. Engkau nyolat lah, deh. Terberjang kau ngah sangkuhannya tadi. Oh, rejang kau ngah sangkuhan tadi. Ada putau babinya tadi.
1: Okay.
3: Ada ngerimas aku.
1: Apa?
3: Rimas pun tah aku deh.
1: Okay.
3: Udah ngerimas pun tah aku tadinya lekat. Sangkua aku tadi. Sangkua aku tadi lekat babinya tadi. Dan urun babinya ke baruah tadi. Labannya tebiang datas ni aku tadi baruah tu. Oke yang tu bertemu berarti ku tayo ke subak ke bedau biak.
1: So, ya lah.
3: Umul ke bedau. Bedau ke bedau biak. So nak mu tak kemendih. Tak nguliah ke. Tak berbuat munuh tayinya. Sehingga niat sebab aku berbuat ngulah munuh tay deh. Kami sebab belaban ngasu. Kami sudah cuap. Oh, kami serumah lah. Ulu belaban ngasu tanya deh. Munya. Ulu kap dengah. Ya, aku tu jari ketua dua kali udah ketua babi ya. Udah dijahit sekali dan dengan melinau sebentar. Aku ngait dusik ceritanya laban yang kaya dengan semangat deh. Jadi sekali tu kira akan tinggal semangat tu. Terinas minat babi ni tidak terinas babi ku terdurun ke baruah kian. Udah nurun ke baruah kian. Dengar aku menyadai ku kenal. Udah kami ku madai ku nya. Aku nak munyi. Datas tu tadi nak munyi ku. Jadi ya ke tengah ku pun tadi tu rumah ngau DJ. Ya ke ngam semangat ku pun tadi. Sangkuahnya patah deh. Patah sangkuahnya tadi babi tadi alur nerimpas aku abak kebaruah deh. Ante en ada nasib aku tadi abis tau ke perut aku tau ke nak nemu kaki aku kini tau laban sangkuahnya deh nu udah namanya ditunggu aku tadinya dipansut tenyanya nerimpas aku lah tenya babi nerimpas aku kenyak bah. Atai ada baru ada muda. Aku merasa ya deh. Sangkuahnya baru pansuat udah ada tumbuh madek kok kanau. Nya aku ingat ke madek kok madah tadi. Udah kami ku ya. Aku nak bunyi. Aku dulu nombuak entah deh. Tang aku nyatanya berarti ke aku entah dehnya. Ya ke babinya namanya ngelimpas aku. ke naban kesangku aku patahnya. Nyame nenggam semua aku DJ ngotor rumah. Pasal sangku hanya kena ngerayat aku wah.
2: Nasib boleh.
3: Ante semua ngerayat aku tadi.
2: Pakai rumah ya.
3: Jago ge aku. Au. Nak besai babi ngotor rumah ngau DJ. Kira ke peringat. Kira 50 kilo bisa. Nya cerita aku lemah itu ilak aku. Orang mana nusi cerita itu, aku bisa cerita itu, tak kumpai ke nusi cerita itu nya. Nanti ya si kau aja ngait ke nusi, ya laman aku dengar aku madah ke lari kantu, maya aku kerari ke Ural, tenyanya Ural, namanya Ural, kekari minum kele, ngaga apinya, kamarnya. Aku madah aku nak nunggu takut kantu. Ya mana takut kantu aku kau bola deh aku. Seluai deh aku. Nanti aku kan nusi nyailah aku nusi aku ngiga antu. Bisa cerita aku yang ngiga antu. Ngambil seluai deh ninya. Jadi aja cerita aku lemah itu ke rumah.
2: Terima kasih Kempas.
3: Sama-sama ilah cerita baru juga. Selamat malam.
1: Selamat malam. Yang tadi cerita Kempas. Cerita Ngasu.
2: Lagi orang nak kena berpeluru kelihatannya sem neh.
1: Pesangkuah. Ya nasib ke nara yang nama-nama tu dah neh. Nyok meh cerita peningah kita ke 9. Kempas. Suah maka Kik Kempas ngau kita neh tu rumah. Jadi kami dua itu rumah tu lagi tetap nganti kita
2: sampai nganti
1: untuk ke 12 tengah malam tu lagi. Tahu telefon aja nih.
2: Ya, telefon aja.
1: Tahu dia tu nyok ke kurang peninggal kita. Nyamain lain kita ini.
2: Ya, kebisi nengalah bercerita dari Arab ke terus bercerita. Kawan-kawan kita itu sampai nganti kita ini Sam.
1: Ya.
2: Saya ke Sam.
1: Nak awak ganti aja tu.
2: Ya,
1: ganti aja. Telefon aja peninggal. Seraya kita ke telefon aku baca dulu kan.
2: Ya.
1: Bala kaban kita iba Facebook ke malam tu. Kita kenyapa kami dua. Terima kasih mayo ya. Sida Nick Radian tu. Agnes Sinai Rubin, Lee Major, Diana Mami Jackson, Dublin K Baca, Alexa Delta Bina, Elizabeth Joanna, Iba Vincent, James Mira, Ricky Rex, selamat malam guys Ruai, Nita Sapit Kandau, ke malam tu Ari Seloy Sebuti, Ilin Umang Toy, Angela Cemrin, Intan Bakit, Margaret Ucing, Roger, Mami Apa Roy Kuang, Paulus Silwin, Nilian Dian Ikil, Robert Ganja, atau orang break sama malam lagi yang tetap rumah. Yen Will, Ini Tinggi, Nyalung Mangkai,
2: Jessica Iten, Daramno Latuong,
1: Gringo,
2: Delisa Sims,
1: Gringo Aki Kempas. Aki Kempas tadi itu pelabak.
2: Enggak ini.
1: Gringo Aki Kempas. Cikgu Jonika Juan.
2: Sida Emilia Merichat sampai pulang kita dari jauh nop anak kita Ringo Junior JR neh. Bunga Cempaka tu. Salti lebih Cempaka tu. Temah Bandang, Agnes Ine Robin, Mami Aba, Nita Nawai, Jonika Juan udah tadi
1: saya.
2: Intan Bakit, Ian Will udah kata dia. Paulus Elwin, Mak Rabuang Alap, Iba Vincent, Lina Bugis. Tu ya Gringo Aki Kempas.
1: Ya muka kau Aki Kempas tadi.
2: Enggak ya, Mat.
1: Jessica Maria.
2: Ya. Si, Sam. Ya, Sam.
1: Okey. Ya, tua terus nyawat kan kau tu.
2: Halo.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Siapa tu gini?
4: Siapa tu ngalah kita?
1: Aki Uban.
4: Ayo, terima kasih.
1: Aki Uban. Ujung mulut lama ke Uban. Dan kadang nak ingat.
2: Menyahila. Orang ke telepon. Nyoka sebekas-bekas magang.
1: Okey, bisik dengar ke Uban?
4: Bisik.
2: Okey, nama cerita dekat kursi malam tu ke Uban?
1: Oh.
2: Bisik petua, bisik pengaruh.
4: Cerita aku sebut buah, betul-betul. Nanti mana aku pergi ke batu.
2: Ya, anak nak buah ya, tak gerintai ke dia.
4: Jadi nak kerja ke panjang, ya, laman cerita ke panjang. Nanti mana aku betul-betul.
2: Ya.
4: Okey. Minta pun kepada peningan, cerita itu bisa panjang ini, terseku. Jadi cerita itu betul.
1: Okey.
4: Maksudnya, kami lagi dipakai tuan rumah tuan di Sungai Ulung, Bluru Bakuang Miri. Jadi masanya bisa sia anak anak lasit.
1: Oh.
4: Bisa mimpi.
1: Oh.
4: Mimpi dari rumah kami tak semua naga no tak semua naga.
1: Oh.
4: Jadi tak rumah kami ruangnya. Tang. Madang yang kena bau murang. Boleh beranda semua. Jadi mana kami itu rumah?
1: Oh.
4: Bintu orang tu mana? Kira kecina. Jadi zaman aku tu, sedikit peminat ada nanti ada ketiban, pawak ketiban. Dah macam aku tu rumah pandainya, rumah pandai kami punya.
1: Oh.
4: Dia tu rumah kami yang pegang tinggi, tu zaman tu. Kepas mak satu bintu kami yang dia sebab.
2: Abu.
1: Pandai yang matnya.
4: Pandai rumah kami sebab.
1: Oh.
4: Udahnya, mendaftarnya lalu bawa mereka pintu na, mana punya pintu kami, jadi dia timbang sama, pintu rumah timbang orang.
1: Oh.
4: Jadi timbangnya, maksudnya timbang kami, saya ku ngambil soalnya, demang orang ni pak, ini hutang, kau siapa, hutang yang dua ya di sungai ni pak. Ya lalu demang, jadi aku demang aku, maksudnya, udahnya. Nah, maksudnya kami ini malam-malam dari nanti hari kita makai orang tapi nanya saya berdua ambil benar orang makai bisa itu turunnya dia nya dia nya kuban anak mamat benar makai dia ini yang baru muka darah kira darah mana ini tahu buat maksudnya makai kami lagi ini nama kita bergaul orang sedang orang yang bergaul. Jadi kena kerana turunnya kerana orang itu kena orang itu semua kerana mendaftar nak orang mendaftar, mendaftar kadang kadang kerana berkom berkom kerana berlalu. Ada orang mendaftar mana? Kebanyakan orang itu matan. Data dari berkom, semua orang berkom ni, semua cuma kaya berkom. Nampak banyak orang sikit semua orang. Data dari berkom ni, mendaftar mendaftar. Mana orang saya dah berkon tu deh. Benua kami ni lah. Tinggi ke tanjung kami ni kan? Tanjung rumah nama tu banyak. Tak terjun. Aku. Tidak apa saya. Mak terjun aku ke depan. Orang mandi yang tak terjun. Terjun tidak. Tak pernah nak kami kena. Hari rumah anda ke deh. Kian saya berkon. Ini urat saya tu ke. Amir batal rungan. Bayar batal rungan. Sepul dari pendian ya. Tidak ke yang ada. Sepul ke yang ada. Jadi. Kau kau pun aku minta pun lagi tak kau kau aku kerja. Awak kembali ke susun tu aku tidak kerja. Tu aku tidak kerja. Kau ni ada pun ilmu tak kena tu banyak. Tak kembali kota yang aku tentu aku kau tiga kali tentu baru kerja. Mula kerja kena. Baru kau dek banyak baru. Jadi bisa kau aku ni cerita ni sudah punya jadi. Sudah, pada phone dulu tu. Sudah punya nadi, nadi zaman pintu turun yang tanya nanda tikuk. Bisi belum membuat pintu, belum membuat pintu. Satu bayar belum membuat pintu. Berdau kau, itu mana bisik berdau. Tengah antar pintu turun yang ya, antar pintu bijak saya antara kau yang kau bijak. Lupa tak? Belum membuat pintu nya. Dah lupa kena. Baik untuk dua itu muka lepas saya itu nyap pun ada ni tak jadi deh. Bapa saya nak kesemayan, bapa kesian. Di tanya minta maaf lah ni orang kesian minta pun dulu. Mudahnya, mudah kena kami, mudah kami kasih pun lah ceritanya. kami menginti rumah dan menginti si anak lahir dengan semua tetap. Ya, ayah kami nanti email macam ini pun. Udah yang kedahan baik. Kami baru pegawai baru ke tu rumahnya. Akhir emailnya, tu rumah dia nya.
1: Oh.
4: Mewat baru semalamnya aku. Lepas aku sini tu nya. Bentar ke, kena ke. Dua hari, apa pengaksinya, dia pengaksinya baru ke. Ah, kena dapat saya nya, anu gawah dan itu ucoknya. Ya. Jadi pembuat saya rumah kami ya, udah pintu kami mana? Saya rumah kami udah pintu, saya rumah ranting, nyalakan, apa namanya api, arus para, semua saya pasien.
2: Ya puna.
4: Laporan lah jadi bayi anak jangan, bini bayi itu, ngisi minyak, ngaji ingin, ngisi minyak ingin, bapak yang nak jendela tahu tu pak. Ini angos jangan aku begau orang.
2: Ngemup.
4: Saya nyalang aku dong. Ini gas dia lampu. Angos kau ni.
2: Okay.
4: Kenangos. Dapat juga kau. Jadi saya rumah nak sampai. Nak jadi ngeri dia anak umpan. Tinggal pasal mana ayangan. Sampai rasa kecilnya. Tumpul lah ke pintunya.
2: Okay.
4: Nggak nak kecil. Tapi rumah kami tidak pintu kami ya, tidak pengap, tidak semua rumah kami sudah tua bos. Berapa kali kan bos, tanda kali tadi.
1: Oh.
4: Mulai ukai ke mulai bawa pengarah tu tidak pintu kami tidak pegawai kami semua itu utamanya sedikit. Udah mak kami karang baik, karang pantai.
1: Yeah.
4: Hari ini aku tidak mulai pintu itu. Amat tidak ramai mimpi sembola, mimpi letak semai bola, mimpi letak semai aman. Namun mana orang baik, mana tidur kurang, tangan macam-macam. Mimpi itu tahu terus semai aman terus semai bola.
2: Betul.
4: Hari ni kenal rumah kami ni. Sampai kita tahu amat sedap rumah kami. Dia tahu kami sudah ganti aduan, pare aduan, ganti ringgi, tu rumah ringgi. Dia kena tahu.
1: Oh.
4: Ah, jadi rumah kami ni pecah, rumah Nidang, rumah Bayi, rumah Ayub, rumah Kol, mana pecah rumah kami ni, rumah semua.
1: Oh.
4: Saya ketujuh buat rumah pecah. Rumah kami ni pandai, saya mah pecah. Duk baik korban satu pintu, kena menetap satu pintu tiga bisa. Hari ni kami ni. Amal mana kejadian dikon nak celap rumah sedap kalau sebab dia tahu ni nyamnya jadi cerita punya dekumai kunggang semangat engkau nak kai ku bawa mayu sama ya kumai nenggak semangat tapi ini kerupuknya dia nak dayanya jam kami itu buat itu ni tahu kumai nenggak semangat sama ya nak daya
2: selesai ya aman
4: ah adinya. Minta penggula peningnya, tengah anggap semangat, tengah kendaknya. Ya, jaman, ya, terima kasih.
2: Oke, terima kasih, Ki Uban.
1: Terima kasih, Ki Uban. Ya, ya, Ki Uban tadi ini. Hayan ni ke malam tu ni.
2: Ya, Ki Uban tu, ya, bernama Megang orang kebisik disebut yang Megang.
1: Ingat yang Megang.
2: Ingat yang Megang.
1: Nama orang ke dalam ceritanya ni.
2: Ya.
1: Oke, ya, tadi peningnya kita, Ki Uban.
2: Ya. Hari Bakuang ini
1: Miri.
2: Miri.
1: Mai jam 11:22 minit malam.
2: Ngan lama lagi sem ni.
1: Ada
2: berasai hari itu.
1: Oh. Ya, jadi tua-tua lagi nganti peninggalan
2: itu. Betul, mesti nganti sem pergi ke kunci. Nganti orang ka bercerita ngo kita, bekunci cerita ngo kaban kita. Ngambil ke kita itu. Terus begulai sampai ke pengujung program tu lagi. Nah, Sam.
1: Ya, pukul 12:30 malam.
2: Tengah malam tu lagi.
1: Okey, jadi lagi terus
2: telefon. Ngelebuh mimit nak ngawa.
1: Otip ya.
2: Otip. Ya.
1: Okey. Tak bisa itu rumah.
2: Mesti sama Sam. Halo.
5: Halo, selamat malam terima.
2: Ya, selamat malam siapa tu kini?
1: Selamat malam, siapa tadi?
5: Selamat gawai ngilang tikai.
2: Betul. Ya, udah ngilang tikai kita?
5: Udah.
2: Siapa tuh gini tadi?
1: Okey, Jawai. Datai baru malam tau.
2: Okey.
1: Au ah.
5: Hari senang tadi dan ingat tu.
1: Oh, au ah. Okey. Ah.
5: Saya cuba-cuba tadi. Alma dia boleh baru boleh.
2: Oh, baru boleh. Nada ke tu anu kata dia.
1: Nada itu orang malam tu.
2: Au, pen nada itu orang ketik ini belebuah ke sidak kan. Nemu sidak. Nada yang kudu bermurumban ke sidak. Au.
5: Mana itu dulu orangnya tu sama mana aku.
2: Ya.
1: Ya, apa. Ya.
2: Okey, Jawai. Ya Rino, kamu doa itu Nino, gitu tanya, Nino berasai, saya itu baru sejam kamu doa itu dulu itu. Ya,
5: itu nak tu pada ijak kat rumah kat kunci ngobalap ni.
1: Ah, okay. Ah, nanti kamu.
5: Kat rumah, ala kerja
2: pun. Nama apa ya?
5: Aku tu pelajar tahun 91 mengaji kawat juga. Ini mau kita kerja kuliah hari 6 kerja setengah hari.
2: Betul, kuliah.
5: Hari lemahnya, lemahnya. Okey lah, kuliah kita kuliah 91. Jadi kita bercerita.
1: Okey.
5: Balas taban kita. Jadi kita ada kita menunggu kebelah kita yang aku darah ngerja pengawas tau. Jadi taban kita hari sebenarnya tu. Kalau dengan orangnya tengok meremikat burung wawak.
2: Ya, kalau dengan burung wawak.
5: Jadi bisnis sekali kami aku dah baik seduaya nanti pengawak dari 6. Tak kena uji lebihnya dah kalah kerja pengawaknya. Jadi dia bala saban dia sebenarnya nama siku nyamat siku ni isa seduai nak aku ni ada nak ada orang kita tak ada. Jadi nurun kami tiga lemak. Jadi suruh yang ada. Mana malam tu ke suruh ayah terang bulat. Tapi kau ke kelemahan. Kau ke kong suruh ayah macam maka mukat, pukat. Bisa itu pulang itu kelar nguapnya dah.
2: Ngangau.
5: Ngangau. Kena ngangau ke malam ni dah. Nurun lemaknya. Senam ni nurun. Jadi tempat ni jauh hari yang pakir. Jadi bisa menguap mimin. Umur udah pemain ramai udah baru pada kira lepas belakang. Agit awasnya kita awas tepatnya jalan gimana. Nyapu ni tiga kia dapat keluar. Jadi tadi bertempatnya baru kian bisi payah patahnya munguk mimin. Aku nak munguk nus dua ya berarti aku nak kalah meda aja nus dua ya. Lalu pasang keluar tan pukat ya. Udah tan bukat, ada agak tempat duduk, belalai tempat mak mimin, dia mawari jika malamnya kira-kira tak bersilau nya, halus mat teramat nama permat tadi halus tak niok nya kebet terumah, halus tiok kita bunyi kita buluh aja tiok dia, nah amai bunyi burung kerja mama amai, tandai, ni aku nak mama dengan ni betap, tamak ada bukat. Udah ramai boleh risiko tiup baru nama dapat risiko boleh ke baru berkat bisa kira-kira bisa 5 itu dah kami tiga pada ku bulan terang dah.
2: Kalau di dekat jauh tai enggak kena anaknya
5: enggak aku disat lagi di kedengar lagi sudah di kedengar.
2: Lepas aku dah kelanggar.
5: Itu lumayan ikut lima. Sudah boleh kami tiga ada lima ikut burung lagi keruat. Sudah boleh kami tiga. Kangau. Tiup ya. Nasai ke datai. Masa ada datai ya. Tiup. Topeng yuk. Bisa datai dua ikut lagi. Boleh tujuh. Ya, kok dah boleh kami tiga. Lagi, kira-kira berdaun malamnya. Baru pukul 9. Terang bulan. Tiup perumah tadi. Kerja bisa salah tiup nak nemu lagi saya. Nak nemu aku duduk aja mata kedua ya. Tiup sekali. Mudah. Tidak ada saya datang. Mudah. Taburan. Ini hari-hari baru payah nih ke atas. Apa? Aku nak bunyi. Aku tu takut lah. Aku nak nemu apa-apa. Jadi seruai perumah. dia keniwa mencabut. Dia menjadi tiup lagi. Cabut. Oh, yang kedua. Ini sini hari ini tak kaca. Ini hari-hari. Ini apa? Betul sempat aku madah kena gua yang pernah keluar banyak. Ya. Nyong saya hari ngaji cerita kepada sekian pak mah besi tiap jalan kan 10 minit orang baru hari kita jalan jalan lama sebab jalan baru. Untuk dia tinggal tak kurangin dia kurang burung-burung saya ke burung nyong saya kunikan ke burung baru. Pernah juga baru kan pernah aku lagi saya ingat. Oh, nak lihat aku aku nak aku ngai ke pula apa nama aku tanya ngai pula kan nanya ke rumah ikat ke rumah kalah ke ngar kata aku
2: nih ngangang buruan ya awak ni kalah ok nak kalah lagi
5: nyam kok aku baru yang orang kata buruan ya
2: kalau aku kelihat
5: banyak salah buat ini
2: nadai lah tai segini kan datai nadainya salah sebut nadai
5: nyan seruai tadi seruai udah tadi cerita ada baru ah aku tu lagi neban ke buruang saya ke buruang karena kak aku ngenan kan jadi seruai lari itu seruai semua dah lari oh nak medak nak mau tak datai aku dan yang komiti seruai lari seruai udah start cerita nanti kak aku aku tak aku lari lebat dengan pesan seruai karena lari ni terat mulai orang kan cukup jalan lah cukup tak nak aku kembali aku belakang jadi datang aku kereta kan sama kereta lalu pecut kereta bukan tinggal ni nanti naban keburung keruak di beko nyebab pulai datang kecil nama deh
2: udah ya
5: cik bala nanya kalau dah tinggal betul peluang ya nanti oh betul ya tempatnya sih nama nih, kita lalu tidak boleh kita ngangau kan sih kata dia mau apa? Nah itu pula, naik kumur pula, cuma nyantu, nggak ada medal, ayo kan tu. Untuk medal tanya terpa putih ini si Aru baru hanya payah ini si tap. Dan ujung kemunyinya yang terkecil ya nya. Aku nak aku nak berani dia naik kita pula. Berapa seruai darah? Oh, aku ni. Lewat dua ya tak lah kerjanya. Nak ukur nanya ke rumah lalu jumpa
2: juga orang. Kalah nggak orang kerjanya? Ngai kita pula.
5: Hari ini pagi cuti hari minggu baru ngambil pukatnya baru.
2: Ya.
5: Nak ngambil pukat saya pukatnya. Kayak bisa lembeli dari kita dari semangat yang dia mau lembeli pukatnya. Jorok Kelantan dia pukat. Kayak kerennya jalah.
2: Saya kunci balik dengan
5: anak
2: ukai kan ngomai nyantuk yang lain segian tahu
5: punya
2: ukai yang nang mas segian tahu
5: ya mak kuningar bala sudah kenanya segi
2: amai
5: tapi bisi nama ada sebut
2: bisi ya nama anda kena penunggu ya lah
5: oh nyap piang
2: nadanya bola baik nadanya ulah dambik baru selesitinya kadang-kadang pukat degulung lah.
5: Oh, ulek paginya seru pagi seru ayam ambil pukar. Aku nenggal seru ayam bola.
2: Deguluang.
5: Deguluang ya.
2: Deguluang. Nada yang ditai bukan
5: tempatnya.
2: Bisa baca lumana. Bisa kita kejai gigi renya, teruk gigi renya. Bisa. Leban aku kalah ngau orang bekerja sebab maya bak guruan kedah deh dah. Bak guruan kedah kalah ngau kerja ngau nya. Bisa gigi terenya. Bakal dretun ram dalam buah retasnya. Nadai, mau dari golong tanya. Nadai mende, nadai boleh tanya. Nya banyak gig kita nya. Datai udah bisik boleh yang kami sobat ini.
5: Udah boleh.
2: Udah boleh. Kami nadai tertarik. Kengau nya pensut. Nah, ngulung pukat deh lari.
5: Nah. Udah kami tiga udah boleh ya. Kami hanya nyuk terus ngulung jauh-jauh terus silan menyah tanya. Lebih boleh. Nak aku nemu ngai sebelah lah nan tu nampak ikat pintu mina tai meda tai nyata putih.
2: Ada penunggu ya. Sikit ke ya. Sikit mai ada pula penunggu ya.
5: Seruai nyu pucat suara lari nanti. Mau suara lari nanti aku kena suara. Lari. ni le tunggu-tunggu tanya aku ayang no aku.
6: Ya man.
5: Aku lebih kena kalang kau.
6: Sikit ada, sikit lari mah.
5: Lari jam.
6: Lari.
5: Saya aku boleh kuliahnya.
6: Nyanya, Pak Mama kita udah boleh dulu. Kami sobatnya sih boleh.
5: Mana?
6: Kau berapa kali ya?
5: Ya.
6: Oke, oke, oke, Jawai. Oke, terima kasih.
5: Terima kasih.
6: Nyata cerita Ki Jawai ngenang.
1: Iya.
6: Apa nama tu?
1: Buruang.
6: Buruang. Ngangau keng keruak.
1: Ah, ngangau keng keruak.
6: Amainya sih, benar ya
1: buruang. Ya. Ke orang ke udah kalau ngangau kena nang nemu nih, terus
6: ya.
1: Oke, okay, peninggal ke 11 kita Kek Jawai ke Kek Jawai. Malam tau ya. Ya jam
6: kita ya, ikan temu tu lah sebenarnya.
1: Ya,
6: kita kira bisa setengah jam lagi.
1: Setengah jam lagi. Kek bisa awak tau.
6: Ya.
1: Balap peninggal kita ke dekat berkongsi cerita malam tau. Okay, nanti kangau ke buka ini tu Rome.
6: Betul.
1: Setengah jam tak lagi tu peninggal.
6: Lebih kurang
1: dua tiga ikut lagi boleh.
6: Mana takut
1: ya.
6: Telepon aja terus gitu. Ngambil ke kita sama berperindang mah ni ke cerita-cerita.
1: Okey, tahu ya.
6: Pengendiri sana bisik sana.
1: Ya.
6: Ya, halo.
1: Apo dah terbelakang antara rumah.
6: Entah. Kak benda.
1: Tahu.
6: Kaya dia malu-malu gini.
1: Ya, kita telepon peninggal.
6: Ya, nan takut, nan malu, nan daerah muda kita ini, Sam.
1: Kami dua nan tetap nyawat ke ngau kita, ya. Kita.
6: Sampai ke penghujung program lagi ini, Sam.
1: 12 tengah malam tu lagi.
6: Betul.
1: Tak buka, berkongsi ke petua-petua.
6: Petua, mayo atau petua, Sam?
1: Ya.
6: Tang Siti petua anak oleh tunda sengapa lah.
1: Oh,
6: Sam.
1: Oh, petua ke puan tadi.
6: Ke puan tadi. Tang puan petua biciang tadi. Oleh. Ini, Sam. Laban petua Siti nya bagi gak ke kita, Sam? Kada?
1: Aman.
6: Nya bagi gak ke apa nama tu? Nya bagi gak kurang ke. Kada agaknya.
1: Ya. Okey, 08225863634 ke malam tu peninggal ya.
6: Ya.
1: Okey, tok uji nyawa kan. Okey. Halo, selamat malam. Ya, halo. Halo.
6: Nama tu.
1: Okey.
6: Berapa nombor saya?
1: 8055 kini tadi. Okey, nada ngawak.
6: Nada ngawak.
1: Okey, ngambil ke ngau tau ke?
6: Ya, mayo ke sem.
1: Okey, halo, selamat malam. Ya, halo.
7: Selamat malam
1: ke sem. Selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Bisa, ya, selamat malam.
6: Bisa, bisa.
1: Siapa tu dah?
7: Mandal Sigat dari
1: itu. Mandal Sigat.
7: Mandal
1: Sigat. Hari Miri ya.
7: Hari ini
6: mana Sigat?
7: Seraya kenunggu malam.
1: Betul. Betul.
7: Ini lah kunci cerita lawas Sidwan.
1: Ya.
7: Mana sampai apa mana kawan?
1: Okay.
7: Jadi, halo.
1: Ya,
6: bisa,
1: ya.
6: Bisa. Terus kena.
7: Okay. Bisa dengar?
6: Bisa. Terang.
1: Terang.
7: Okay. Jadi cerita atau cerita rekomendasi awal ni mirip. Jadi cerita tu. Berkawal lebih tau.
6: Lebih, okay. Terus kena. Bagus.
7: Lebih. Kalau niya. Hello.
6: Iya, iya. Terus kena.
1: Padam ke dulu radio dah.
7: Jadi kalau suara Nina semua jadi pak tahun. Jadi perkawang kalau suara Nina sempat ada kesibukan cukup lebih mati.
6: Kalau
1: ketuk lebih mati.
6: Ya, sikit nak lepas mah. Ketuk lebih, sikit ketuk lebih mati. Mati ya sikit nak lepas.
7: Jadi kau tu ketuk lebih mati kau kita bantu.
1: Lepas
7: kau tu. Udah putus pelak lebih tu. Udah mati. Ya, udah ketuk.
2: Oh, ha, ya, ya.
7: Ni. Oh. Jadi sempama jadi dalam kita banyak banyak artinya. Artinya tadi Pak Ba lagi kan gitu. Jadi cerita tu Nabi tahun 2005 sobatnya. Jadi aku tu minta boleh lah Nabi siko. Nanti besar kira ke kira aku besar tinggal besar ada tinggal ya. Jadi para kepulai ke rumah. Kurang kena lama nanti aku ke monohan. Udah aku udah nyata deh udah kurang ada situ guna aku mau lagi nyata deh. Jadi gintai ke dekat bak nama bak ala lagi bak nolak lagi nak beda lagi mungkin kata aku ni kita aku udah foto kalau lagi itu terus. Sudah foto. Kalau itu kalau lagi itu enggak ada di sini itu aku. Udah nyata tetap ini dua. Jadi ke ya ke udah setiap juga ada. Udah ada bersih kemana-mana. Sepok lah teruak. Enggak kemana lu ada. Udah nyata simpan aku ke kebukanya tadi. Simpan lalu ke panduannya tadi. Kalau aku kan ngulih ke kan ngulih lagi ke kalau lagi ke kan ngulih ke kalau aku gede abis saya kepala abis saya misalnya mas yang saya kuat kita udah pipi yang lain udah masih udah setanya ada lagi
1: palanya kediri
7: palanya kediri udah kapan luat bisa lelaki sekali kan ngulih ke nyak aku nama buka aku mula lelaki buka aku mau kan ngaji kodir-kodir nama aman nak lelaki mati itu lelaki
1: eksperimen
7: lelaki mati itu lelaki udah bodoh kalahan saya tak izin hidupnya
2: wacuak kayak jari
7: kan ngulih ke gini utai aku mau duko aku aku mau pisau mulut nanti kan ngulih ke gini aku dia mulut kelengah tadat tadat tanggup lelabinya tadi jari aku nah bukai saya hidupnya udah tutuannya udah dalam periuk saya ya ini aku wakunya kakai madia ngangau aku dimati aku wakil ngambil pelawak kena muka mulut lelabinya tadi ya mesti itu pengalaman aku malah kunci aku kira aneh nguji-nguji amat
1: ketop lelabinya
2: Udah sumain lebih nih.
7: Sumain lebih nggak tahu tuh.
1: Keni tahu nggak tuh?
2: Mbak ya pengingat, bisa pengingat lebihnya. Engkanya.
7: Bisa pengingat lebihnya. Ya mesti kita sebenarnya kita dan ketuk lebih mati. Sudah mati lebihnya. Ya kalau buat servis nama kita dan ketuk lebih orang ke pangan mencari sampai mati lewat kereta jadi ngelakuin begini. Jadi terima kasih konsen terima kasih ya. Jadi mana sudah ada masang lagu kecup lagi mati malam tu.
2: Okey. Nanti sempat lagi.
1: Nanti sempat lagi. Lebih hal lagi. Ya. Okey. Mana sigat?
2: Sigat.
1: Ya kecup lagi mati.
2: Kecup lagi mati. Nyat kembali kecup lagi mati ni sem.
1: Pemuji ingat lalu terima.
2: Ya.
1: Si nak kini lagunya ni.
2: Harap ke ketuk lebih mati mah.
1: Nadai lagu, jangan lagu.
2: Kai bisi lagu ano sen.
1: Ini sengalai.
2: Bisi nama lagu kai lagunya. Ukai tajua ya bisi lagu. Ukai sister tajua. Ketuk apa lebih kini?
1: Okay. Lagi nanti tanya lagi ingat agak. Ya, hanya tadi peninggal kita hari Miri tadi ketup
2: lebih mati
1: sudah mati. Hanya ukai itu nya ukai yampunya.
2: Yampu.
1: Ukai dedinga ya.
2: Ya betul.
1: Okey.
2: Ukai tempat ukai tegakannya
1: kena. Yampu. Kada ketup tadi ni.
2: Power ketup lebih ni Sam.
1: Okey, ya tema malam tau ni.
2: Ya, tema ketup lebih mati tema tamrantau.
1: Ya, peninggal ke 12 kita ya.
6: Mayo peninggal atau melantau saya. Mana-mana cerita melantau saya.
1: Ya, mana-mana cerita lu bisi namanya.
6: Bisi ya, petua.
1: Petua ya, lu bisi reti ya.
6: Reti ya.
1: Kan dikongsi peninggal kita ini.
6: Laban kita ini punya kita sembuh. Kan orang ke buka tu pejalai. Orang pejalai ini sem. Ya. Mayo lagi pejalai kita ya, mayo lagi. Ya. Pengalaman kita ya, kedai. Medak butuh dunia orang.
1: Tuai kita itu ada
6: mayogi ke tuai kita tumu ge ke nyoka naon sem nyoka ngagai nangarai kan ke
1: nama ta jua ne
6: terumah mah ketup lebih mati tenan mo nama ta jua ketup lebih mati aso sida komen dia siapa nama ta jua ketup lebih mati
1: bisa kuningnya
6: tam kau tak jual nyak saya kau sem.
1: Okay, uji itu dulu kah?
6: Ya. Yeah.
1: Halo. Okay, halo. Ya, halo. Selamat malam. Selamat malam. 4702. Ya. Yeah. Selamat malam. Halo. Halo.
6: Ya. Yeah. Halo. Selamat malam.
1: Siapa? Tuk bisi amat penanggul lain tuk
6: yeah.
1: Pan bisi yang ingat tua ya pan bisi tanya okay, tau uji baru tau
6: anak takut ya. Terus saja
1: tau uji baru ke ilmu lain kita ilmu mana
6: yeah, okay. Yeah, yeah.
1: Halo selamat malam ya halo ya yeah, yeah, selamat malam bisi
8: terang
1: bisi ya
6: kami bisi terang
1: tuk baru dengar.
6: Halo.
8: Halo.
6: Ya, siapa tu gini?
1: Siapa tu deh?
8: Halo.
1: Siapa tu?
8: Maja.
1: Mau maja. Maja.
8: Mau mana cerita malam tu?
1: Amat. Mana ya? Main cerita malam tu. Tiap-tiap malam. Amat
8: juga terusnya. Ketuk lebih mati. Ini so galai. Tanya ke desa yang kena.
6: Se, engkau dek dia kami tu lain gitu.
1: Lagi aku ngiga,
6: macam. Okay. Kau
8: main
6: aja,
8: aku sem ke rumah.
1: Okay,
8: selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Maja, nama ningat tapi kenya Ayan.
6: Ayan, maja.
1: Nih,
6: meningat tapi ketuk lebih mati itu Ayan, maja.
1: Lebih saya.
6: Maja tu sih nang. Boleh tahan ke meja. Agi ngano.
1: Ya. Agi pamana ni
6: terus. Selamat malam meja, jaku tunainya meja.
1: Tunai di meja.
6: Leban ke kelalaan, ada salah tunai ke deh.
1: Tok uji tok ke?
6: Okey, tok ketuk lebih nama tok.
1: Okey, halo.
6: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Siapa tu deh?
6: Selamat malam. Oh, Kilio.
1: Kilio.
6: Lama Kilio tu.
1: Nah, baru ayan.
9: Iya, pasnya.
6: Ya, mai.
1: Kok gini? Aw.
6: Kita nama kita ketok lebih mati. Kenanya, kile oh.
9: Anda nama gengnya.
1: Aw.
9: Iya.
1: Aw.
9: Kecik kau.
1: Amat gengnya. Aw.
9: Gue tak kita lima atau?
1: Lima.
6: Okay.
1: Aw, okay.
9: Mungkin buat temenya.
1: Aw.
9: Penuhi paraku. Dia dengan kuya anakku. Dengan polos dan banyak jadi lain. Bisa bakal rusak kuya anakku. Pada
1: kau?
9: Nanti dia. Nanti kayu dan ke semua. Alah nak. Bukan temennya atau mentua kuya anakku. Pada ya. Nanti kayu nak. Ya, macam nak kayu, aku macam nak kayu. Menunggu buahnya. Kayu aman tahun baru ada. Ya, kena berbuah di luar. Nyawa lama, kena kelapaan banyak. Ni aku tak ragu-ragu apa dia. Mabi, aku jatuh. Tidak ada rosak, mabi.
1: Oh.
9: dan ngam ni ke bayar buruang dengan ni. Ya lebak kedua-dua barajang ke dekat bak

0: kaki aku kurang kaki duduk ke ya.
1: Kau.
0: Jangan mencik tu benda. Ya.
2: Nak ni. Baik juga menyenangkan je aku. Nak ke leo.
0: Lu pereh ya juga. Ini nak kenyet juga jangan merubuh merubuh beli ke baru. Sama ya buat benda. Semua kena nojok juga. Ini dua peluap juga dari. Nih, uji timbak tadi aku. Nah, nanti di luar gitu. Aku ngomongnya. Artinya nak timbak pertama menjaga aku. Nah, ada aku kan tahu dia seperti aku. Nah, nama dia ngurus seperti ada hati aku deh. Duduk dari jalan dari aku ya. Nah, aku akan... Nak boleh otak bentuk atau aku ni. Nuk sama nolun kena sama pulai. Ya, aku jual cerita.
1: Tahu.
0: Nih, nama ada kuliah. Ya, ini keramak juga seperti ya. Juga dengan ini. Ada aku, jadi kalau aku tunggu yang kenapa aku aku ni ya. Tapi akan merubah baru. Nah, dah. Nggak ada kenal ya. Juga. Ada pereak ya.
1: Tahu.
0: Ini nak merubah dia juga
2: nemu nemu nemu ianya sigi ya niki sigi juga am sigi pedak ya
0: ini nemu juga am ini yang tapi betul melihat nanti lain asal dia melihat melihat nama dah melihat nak nengau ada yang nengau jadi merubah apa aku tanya juga dari jadi merubah ya. Ya iya nak dengar ini nak datang bayar juga ini mau betiah ya aku itu aku ya terubah dengan majak juga yang berpawat lebih kena tanggap banyak kan ini kata ya ini mereka aku itu aku ya ini juga ini mau buah dari sebuah
2: nak juga punya no nak kilo. Nadai juga punya ano ano nya takut. Nadai nya no terkenyit.
1: Kenyit ke ya.
0: Terkenyit juga ni. Dapreh yang ini terkenyit juga. Ya aku ya nak ada cerita ke terungnya.
2: Okey. Okey Kilio.
0: Kita pandai angkanya.
1: Okey. Oh, ya tadi aki Rio ke malam tu ni. Ampit ke Kilio ni. Okey, kira ke nutup program kita yang menyatu rumah ni. Tinggal 6 minit lagi.
2: Okey.
1: Lagi ke halalang.
2: Ya.
1: Peninggal kita ke dekat bercerita. Ya,
2: ya tua okay. Pun uliang ngiga. Lagu ketup lebih mati.
1: Nadai temu. Nadai. Ke nadai ditepuk bersistem kita.
2: Ya.
1: Okey, nadai ngawa peninggal. Kami dua ya beri terima kasih nih.
2: Ya.
1: Kita ke udah bergulai dengan kami dua.
2: Ya malam tu tu aku buka cemayu atas sen.
1: Ya.
2: Kipsik 13 iku. Isi dah ke ngangau. 14 iku termasuk ke siapa tadi?
1: Ya.
2: Maja. Maja. Harinya.
1: Ya.
2: Nak dari kot lah. Majanya. Abang Yasmina ke. Nyapa madah kena ketuk lebih matinya segi bisik nah sem
1: ya.
2: Jadi ngau ja seberat ngunduh diri sem
1: ya.
2: Ngau ngau tu kemudian beri terima kasih
1: ya.
2: Oke bala kita ke udah semampai begulai nganti kami dua setiap malam hari tiga jadi dalam mensia
1: bisi antu
2: dalam antu nadai mensia ya kemana hari petara
1: pengurang penglemi hari kami dua.
2: Enggak nyak tahu mupo dulu sem. Bye bye.
1: Bertemu baru bah awak kebukai peninga.
2: Bye bye.
1: Bye bye selamat malam.

Lintah Hari Radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tu pagi rewind.
1: Tu mesti hari peninggal kita sikut tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kolera atau penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterbah, ngelang, tengah hari.

0: dekat kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai tin.

0: Hashtag nimm die Active Dear
1: Two. Ohne
0: dia kita ninteng aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry. Muji.

0: Tak ke baca nak tang mana di kedak ke ya.
1: #numpia aktif.
2: But why FM?

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelur dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masa pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya
0: aku selalu dengar aku tu semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sampai lelah.
1: Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Statistik, mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperniang perniang ya hari ni udah merniang aku hari tu merniang dini aku mendak itu subak udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya tadi udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik dengan aku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumbe sampai tu nala ikan
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari satu nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.

0: datang munuh nyawa? Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai penbonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM, Miri.

0: cara kita disiplin anak. Kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku Siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi nanti subah utai tu nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tu bakal kita ke nyipat anak kita.
1: Betul.
0: Malok ya menya malok ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Nanti kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati nanti apa konteks kita dia tu. Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedis anak serta nyamah sidak ya kini.
1: Amat terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didengar kita nyadi ya. Lebih hagi ba orang ti berdaung lala Tuhan lebuah sidak ya, disiplin anak indah ba sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya nang aman punya kebuah aku nangkan kita tadi lebuah kita disiplin anak lebuah bercakap pasal anak kita ini ya lebuah kita disiplin anak sekali-kali disiplin berpuan dari pengeringan laban lebuah kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat tidak nak sepatut ya ya nyukak balat lagi nyukak udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya. Nyak kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya nganti aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udahnya aku ngambil jariah lalu kunyipat ya udahnya baraku udahnya aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat dia berkata yang pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya berpun dari miat yang ada awak nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi yang nemu nerempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang ada apa ya aku nak tegas dengan aku inai aku nak tegas dengan aku lalu nyak kebuah sidak ya nyau teruna runa ngereja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoi nai nak peduli ke sida ya so leka jaku tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak aku kat nando tu anang nyipat bepuan bak pengeringan labannya oleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan oleh bejaku madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cita kalau mendak Cat Whisperer nya deca.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah ya kena mau menjaku ngejelu.
1: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Tete di rumah. Boleh gawa. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cana aja ngau jelu-jelu nya nemu malas ya geca. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Yang tiba kita kucian tu batu tujuannya semua nunganjung ca.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami belagu pada kita punya orang belakang.
2: Aku andal mai lawan sari tu kejap sih 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Tahu.
6: Itu kenyo. Kalau minta udah rempau.
4: Bisa bala tu minta. Itu kenyo.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu dipada ba Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nanti ngajak aku lala orang beredio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawa jaja, nadep kari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keliri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tahu ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Jume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Den Aladin.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: enti ni tiah ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam ni.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyupansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tautai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai, tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi kore dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ni pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, pudan mo. Jadi kupur nya duige ya, telo manang waktu kuran. Besai, lima ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar do. Bisa ga kupur kami merah nya. Jod pakuyo tu apa-apa, na ule mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do, suba. Setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau kuno kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: jaima gemurnya.
1: Sarinya ini habis sih muni gelang.
0: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Simpan mengau badan, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Na ma ganuan cok tu sati.
1: Eh kati na ibu, ai tu sati meh. Utak dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai kuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang, campak, ngebayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

influenza ku kerengak tau ke tadin pi aja tentau ngurugak pengerai ba urang tidak tuai nemiat-miat ngau sida kena bepengerai anak terunda-runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir pampul mulut ngau hidung lubuk maya patuak tau kengkasi suah mugar jari ngena haik ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat nanti nyemak nak nyamai si kebun aman anak nak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri dagang influenza nyata diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Arame belak kita kekuasa ngau pengelikun menua. Jaga pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, pen tu pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kongoyam.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: 24 lemai. Y FM boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Limpah Hari Radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tume program kiri kumbai galeri artis. Nin tiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kumialan Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia
0: naik. Lagu ngau.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagur.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong tu peninga dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Ya. Angkai batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Pagi Rewind.
5: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes duai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sidak ya.
6: Oh.
5: Nemu berjakup ngau mayau, nemu berjakup ngau udu. Jaku kau ikan. Nama hal diketawa.
6: Aku macam imagine itu. Nyawa waka teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer yang ada cak.
5: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
6: Ah, ya kan mau jaku ngujelu cak.
5: Ya, bukan nyapnya. Nemu berandau ngujelu. Tete di rumah. Mulai gawa. Sudah makanya dia tadi. Sudah sapu dipilih.
6: Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Karena dia ngujelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
5: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
6: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Dengar ke pengarap pagi, 6 pagi,
6: nyentuh 9 pagi. Di Selampur, menua Sarawak, tanah Kenyalang pagi itu. Tentu ya, bukanlah baru kita bawah pengarap pagi. Ti dibuka bah, pagi hari 4, kita kesar itu 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sejam ya ke terubah tu. Tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi, dia tinduk malam kita udah diperandai kami ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke ngambil ke tinduk malam kita bertambah jenak lagi. Lalu kelimpah harinya megak ya. Bawa tu tadi megak kena ngulu bala ya ke berjaga malam tu. Nyangkanya tadi kerja siap malam. Tahu kena tadi bisip mau buka meh. Dia tu ngujung ke kita nak tahu nak berjaga malam, nak menjam ke mata semuanya malam tu tadi. Ngarap udah terperindang meh. Ngau seleksi lagu ba awak timang kerba tawas. Pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi. Lalu dia tu agreement kita udah berbali hari ngasuh mood malam kita tadi ngasuh mata nyau lelano agi. Dia tu kami dekat ngergas ke mata kita ba awak pengerak pagi YFM. Baka selama megak ya sebenar manu engku kuat kami dulu engku kuat ngergas ke mata kita ba pagi hari. Jadi ya sebenar kita nampung program kau seleksi lagu-lagu itu sudah dirintai ke lalu kelimpah hariannya megak ya berkongsi ke berita ya ti bukai mana dulu kita meri terima kasih ya gaya petara labanti udah nampuang seput kita di dunia injau tu sari da agi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke raban Christian Area Gereja Anglika Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ke pagi tu ba awak penggerak pagi YFM.
9: Semia pagi hari Gereja Anglika kena ke 25 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngos sembiang. Kita patut terima kasih hanggai Tuhan ke mana yo ku dah ngintu kita malam ke udah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita megak patut berterima kasih ke semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamak getuk. Sampi kita. Allah Ta'ala terima kasih kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berdosa ngelaman wan dalam pikir jakuk ngau pengawak. Kami sudah nak rindu ke nuan. Kami sudah nak daya bandang ke pengerindu ngurang bukai. Maka Tuhan Jesus ke sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apai ke semua penyalah ke dalam agak kami. Oleh pengasihan wan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri ngau peniau kami megok. Kuirian kami ngejalai ti betul ngami kami ulih nitih ke penekok Tuhan. Sambil itu pinta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, sikut lelaki Belanda datai lebih sugang di muaya, lalu nanya, pengajar di mana? Nama utai tindak tahu ndak di kerja aku, ngambil aku boleh penghidup di meruan belah muaya. Kau Jesus berjakuk ngagai ya, nama kebuah nak ngumbai aku mana? Nada orang ke mana, semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nua nemu pesan, anak bunuh orang, anak butang, anak curi, anak tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngoindai nuan. Orangnya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku megang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngagi yo, rindu ke yo, lalu berjakuk ngagi yo. Siti utai apin di kerja nuan, mupuk nuan, lalu jual semua utai di kemisi nuan, lalu beri ngagi orang ke serantok. Nya baru nuan bisik pengayo di sergo, dan nyok titih ke aku. Lebih lelaki nyok ningo jakuk nyok. Muaya lalu berbalik tusah. Lalu mupuk arindur nyok. Ngawati tibalat tusah. Lama dia kaya benar. Jesus lembalik kibok kanan. Lalu berjakuk agai sidak murid dia. Maramat mi orang ke kaya. Tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tusah hati ningo jakuk nyok. Tangkuk Jesus berjakuk ngau sidak. Anang. Anak. Maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyamai agi jelunto tamok dengan lubang jarum. Ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala ti madum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu. Mai penyelamat ke dunia. Serta merik penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa ya negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. pagi itu kami bersampi ke semua misio dalam dunia. Kelebih lagi sedap kebenaran tusah jamai itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamai ke dia itu. Tegal penyakit atau ketegal utai bukai megak. Kami bersampi minta narapai. Mata ngintu lalu menyamai kati balau ke penuh pedis penuh susah ke dalam dunia tu lalu kelari kari kami semua tak kena mana tu sampai tu apa yang pinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperlekat Tuhan. Maka dalam surga, lukunya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lama ya. Amin. Awak kalah talau pai anak ngurual kudus merekat ke kita lungi tu kita sari tu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ujung ke sembian kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun nombor 1-9 bugulai ngabalo kuaya are Central Baptist Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
6: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak mitau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh berai kita, lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai puntung uji meu tai ti paru. Ngayo puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dah piak ya belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bau dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai udah mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemuny itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal lama tinuan. Sedal dekat merik penghidup dua perai gaya barang sapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, berulang ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi yang berhormat Dato Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penyanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku dah masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku dah selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi
1: nah pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasau meli terus
3: nak kena kelempuang mimit me pengawak tadi nak ya
1: aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu petalat nyu belayak dulu. Ka basuh pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelah.
2: Betul. Apa buka kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, anu mode apa bunga ada tahu pernah-pernah ambil katalog di kelas jualan murah dia tahu. Udah kena habis macam. Tahu kayak kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

37 menit jam kita iba awak pengerap pagi YFM tu udah limpas area pukul 6 pagi. Lalu ke peningan semua kelebih lagi bala di selindung angkliliti mendiang ke radio YFM pengerap pagi kita ke pagi tu ngerap ke mujur magang meh pengawak ya ke dikerja kita sehari-hari tu lagi. Ya lalu pemga meri samat pagi ngagai bala kontraktor bala subkontraktor kita ke pagi tu nyangkanya tumu Dani laban ke ngabas site kepalan projek sidaya ti di pejalai lalu berkenang ke kontraktor ke subkontraktor tu tadi megak jadi siko orang ya ke gawa jadi ya kontraktor udah di tinggal hukum RM30,000 Mahkamah Seksyen 3 Kuching kena 18 area bulan 6 tu tadi udah ya ti ngaku diri salah pengudah dituduh kena Seksyen Akta Penglikuan Ngau Pengerai Pekerja tahun 1994. Lalu lebih banyak tuduh tu di kena taika ya ngaku diri salah labanti udah langgar siti ari prinsipal inya tadi nyedia ke sistem kerja ya tindak likuan ngau pemega lebih lagi ba pengawa ngangkat konkrit ba dur ti semak ba tiang elektrik laban ketegal kian nak tertitiah ke aturnya tadi ngujuang ke bisik penusah babadi nyadi ba siku ari subkontraktor di baruh ya lalu ba tu tadi dia Hakim Musli Abdul Hamid udah meri hukum dendanya udah ya tu tadi nang yang aku salah ni ke Seksyen 18A kurungan 1 Akta C Akta Penglikuan Ngawa Pengerai Pekerja tahun 1994 lalu kelimpahnya megak ya dia Upis Penglikuan Ngawa Pengerai Pekerja ini tadi JKKP Sarawak Bak Siti Penerang Media Madah ke Sidak ia ke nak nitiah ke atur ia sudah ditetap ke kelebih lagi nurnya ke orang ke gawak berbaru sidak ya dekat terus dihukum lalu siapa-siapa si bala pengaji kau tahu ke tadi prinsipal ti nak nitiah ke atur tadi nang ya dekat dikena hukum tu tekalanya jadi ya tu tadi nang ya tak ke bunandar nurnya ke penglikun ngopi penggak pengerai orang ya ke gawak ngambil ke dijaga lalu pihak mereka kena nyeliah ke sebarang pengawak berbadi ba nur gawa jadi berita tadi ada pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu ngarap kenyak meh duit-duit gentang penglikuan orang yang kengiga duit ke kita itu pan patut dijaga laban enti nade sidak ya kalau bagi orang ya ke gawak ba kita itu tadi deh siapa orang ke nginjen duit munyi kaki coba ngagai kita ke nyadi bos tu tadi au jadi ngarap ke sama-sama kita itu nyaga penglikuan diri lalu anang kalau ngarap ke bala tukai atau bala bos ya kita ya ke gawak tu pan patut nyaga safety kita empu kalau bagi bahasa tentang gari dikena nurun anang ga nurun kita nemu pengawak kita yang tadi bakal kita ke kerja utai banduar ya ke nantulikun mayu paku semua nangga kita nyoba selipan nurun tentu ke kita yang kena safety buat gari nyabri ke mana kita nangga kena gari rawun ke pasar kita ke nyoba kerja utai itu oke okay. Jadi dah tu lagi bersama dia kami di ke macam sekedar ya pesan berarti dah dikirim peninggal kita ngagai email ngau via mega ya nombor WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya lagi terus mai kita berperindah anggau lagu ke dibai May Franklin Siang Balam Sebenar Apu Kasih Ya Sebenar Belum Mawai Sebenar Bawa Pengerang

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemat.

0: ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ke terubah pagi tong letai ke pesan pemati kerikiram Tanjung Anak Nyuyam. Lalu pesan tu nuju ngagai rumah ya ke Semakai Maya Rabat bakal lubun dibuang 4 buah rumah hanya rumah Kaliang, rumah Mujah, rumah Rawiang, rumah John Ngiwan. Piam Gabalo bakal ikabau 3 buah rumah, rumah Siti Belanda, rumah Joshua, rumah Christopher. Ngau nuju ke Merayan Bukai ke Diau buah rumah Ngitar Awas. Rumah Bakit Engkala, rumah Nyanggau Nangga Batang, rumah Daji yang Kudu Barwah, rumah Cambai Sungai Bunwet, rumah Dara Mias Ulu Luau, Baloba rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Untan Tanyo Sikup, rumah Kadir Munggu Mbawang, rumah Duat Nangga Asam, Baloba rumah Milaim Play, rumah Selina Nangga Bayuwar, rumah Jimmy Ulu Bayuwar, Balak dia Nangga Piak, Nangga Ulai, Nangga Piak Mega, rumah Jerah Dase, Nangga Kablayan Kenalah, di harintai ke dito nyadi pesan tu tadi madah ke tengguang anak nyuwem dah nadai kemari hari 3 24 hari bulan 6 hospitasi bu lalu ni yang tengguang anak nyuwem tu deka di intu balamai wah batanyo perpat atas kena malama pegila malam hari 5, 26, hari bulan 6 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 telah 27, hari bulan 6 ke Pendama Kristian Perpat kita akan musiliagib kawal ngau perusaha Rabatu tau bertanya ngagai Petrus nyak bernombor kusung 16345816 tau ke ngagai adi anak Nyuyam ya ba nombor kusung 1-096-02-141 nando baru isi pesan pemati ke datari Tanjung anak Nyuyam ke pagi tu pesan madah menjadi ya jadi tengguang anak Nyuyam udah nadek mari area 3 24 hari bulan 6 hospital sibu lalu yang tengguang anak Nyuyam tau dekadin tu bala maiwa batanya perpat atas malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke Pendam Christian Perpat. Okey, jadi kita akan nemu sili lagi berkawal dengan perusahaan Rabat tu tau bertanya ngagai Petrus ban nombor kusung 16345816 tau ke ngagai adi ananyu yang bernombor kusung 10960212141 pesan yati kedua pagi tu nya mesti muka pesan pemati ke dikirim unyi Anam Rahmat ngau Christopher Anam Rahmat pesan tu nuju rumah ya ke Samo Semakai Maya Perusahaan Rabat bakabala berumah kenan dang supua rumah beti supua, rumah lumpuh supua, rumah usit barit asal, piamga nuju balaba rumah Terence Sumpiang Pluga atas, rumah selaka belatuang baruah, rumah gaduh sungai Nabau, tapi piamga nuju keberayaan ke diauba rumah Makup Nangga Lempau, rumah Isa sungai Tegal Lempau, rumah Julia Lempau, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Serudian Semambu, rumah Diwa Sandanga Kedua, rumah Jonathan Aju yang Licua, rumah Domang Sungai Kedang, ngopi mega balai kediaba, rumah Cek Anak Manggi Licua, ngokablayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi dia pesan tu tadi, madah ke misi anak langgan, tau ke bini Niam Rahmat anak supua, tau kentua ekstra rumah Justin, udah nadai kena 24 hari bulan 6 nya kemari hari 3 lalu niang misi analangan tau ke bini niang Rahmat ana semua tau deka rintu bala maiwah malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tula 27 hari bulan 6 ke Pendam Meruah Seruban minta kabar belayan ya ke dipesan tak melala sampal datai ngesah penusah Rabato nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Unyi anak Meramat ngau Christopher anak Meramat ke pagi itu pesan medah kindai seruai ianya tadi misi anak langan misi anak langan atau kebinian yang Meramat anak supua tahu ke entua ex di rumah Justin udah nadai kemari hari 3/24 hari bulan 6 lalu niang misi analangan niang misi analangan tahu ke bini niang Meramat anak supua atau deka dintua bala mayua kena lemai apa gila lemai 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 ke pendam merus ruban minta kabar belayan ia ke dipesan tok lalo datai ngesah penusah Rabato nguyang ke pesan ia ke siti tu ianya pesan pemati ke dikirim ciu amun lalu menuju semua kabana belayan ke diau ba merbuang keli Mariana Balian, Bak Kucing, lalu pihak megah kebelayan ke dia berseman keliling lubuan tu bintu lu miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi medah ke Maria Anak Balian. Maria Anak Balian yang tadi ekster rumah merbuang keliling udah nadai hospital Kucing kena area 2 tu tadi 23 area bulan 6 lalu ni yang Maria Anak Balian yang ekster rumah Maria Anak Balian tu dekat di

Hasan madah ke Binio jadi ke rumah Maria Ana Balian, ex ke rumah Maria Ana Balian. Ini tadi ex ke rumah Merbuang Keliri. Udah nak dari hospital Kuching ke hari 2 tu tadi 23 hari bulan 6. Lalu ni yang ex ke rumah Maria Ana Balian, ni yang ex ke rumah Maria Ana Balian tu dekat di itu Balam Maiwah kena malam itu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 5 26 hari bulan 6 kita akan musih lagi berkawal ngawap Nusara Batuk tahu bertanya ngagai Ciu Ambun tempu bernombor 0142092188 tahu ke ngagai Jenny Ciu bernombor 0126652769. Lalu pesan kita ia ke 4 apa gitu pesan ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke dobelik nama tadi Kalu jadi pesan tu nuju semua kebolehan ya ke dia Bastubah Teluk Batu Sungai Sian Nansang Pakan Pemga Bala ke dia Sungai Lengan Stumau Skimbi Bukit Sanggau Selidap Lubuk Putan ngau kebolehan ti ngelala Kadir anak Sembuang tahu ke Apai Huat. Jadi pesan tadi madah ke Kadir anak Sebuang. Kadir anak Sebuang tau ke Paihut. Udah nadai kena 23 hari bulan 6. Ianya kena hari 2 tu tadi. Lalu niang Kadir anak Sebuang. Niang Kadir anak Sebuang. Dekat di itu bala mayu barumah bakiat atura meraduang bintangur. Kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kebolehan ke dipesan dipinta sampal datai nuar ngesah penusah rabatuk lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Ira anak Kadir tau kuda boleh namanya Kalu ban nombor kusung 11 33 18 5 221 nanu baru pesan mati ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke dobelik nama Kalu ke pagi tu jadi pesan madah ke paya dari Kadir anak Sebuang Kadir anak Sebuang tahu ke apa hud udah nadai kena hari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang Kadir anak Sebuang niang Kadir anak Sebuang tu dekat di tu bala mayu barumah bakit atura meraduang bintangur malam tu lagi malam merimpat 25 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagi ya pergilah pagi 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ia ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nanti jemak kita akan musih lagi tahu tanya ngagai Ira anak Kadir tahu ke dua balik nama ya Hud ban nombor kusung 11 33 18 5 221 lalu kita berarti ke pesan ya ke 5 tidiki rumah peninggal kita setiap pesan pemati ke datai hari bangi anak bungian ya jadi pesan tu nuju kemalayan ke Samos Makai Maya Rabat kelebagi bala rumah Dennis Tintiang Remat rumah Nita Balaya Badak rumah Richard Sungai Mudiang rumah Sungai Perangan 3 buah rumah ngopi mega kebelayan kriau Bapak Tubura Sungai Kabang 2 buah rumah Bariet Sebubu Baru Ruban Metuang Sungai Ruan kebelayan kriau rumah Belayuang Ulu Ruban Lubuk Pesai Entayah Julau Nangalah Tuah Pakan Ulu Kuto Pakan Dayu pemega kaban belayan kediaman Bapak Tumpat 2 buah rumah rumah Abiang Kerikap Tintia Ringkau Kudu Atas Kudu Baruah bala kediau ba rumah jamu peliguang supu plaso ngopi mega kabelayan ia ke dia bos manjai batang sebetan batang sebelah rumah sembawang bintulu ngau yak nalah dia rintai kritu ti ngelala canda anak majat jadi pesan tu tadi madah ke canda anak majat canda anak majat tau kini jinggan udah nadai kemari hari 3 26 hari bulan 4 lalu niang canda anak majat yang canda anak majat atau ke nyatari indai jinggan tau dekau dintu balam mayuah malam pergila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke depesan dipindah sampal ngesah penuh sarah batuk ngagai rumah ribuan sungai kelampai sebutan 100 lalu kan musih lagi berkawal ngap penuh sarah batuk tau bertanya ngagai William Rasena Jinggan bernombor 0145752457 Alison Bungin

nomor 011-2038-69 tau ke ngepili enggat menomor 011-7420-768. Nando baru isi pesan ke dikirim bangi ana bungian ke pagi tu nyadi pesan madah ke menantu ya yanya canda ana majat tau kena jinggan udah nada ya kemari hari 3/24 hari bulan 6 lalu niang canda ana majat niang canda ana majat tau ke indah jinggan tau deka dintu bala maiwah malam pergilak malam berlima 26 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabatu negai rumah ribuan sungai kelampai sebetan seratua lalu kan musili lagi kita tahu bertanya negai William Rasena Jinggan bernombor 014-5752-457 Alison Bungian bernombor 011-2038-069 tau kengai pilinggat bernombor 011-7420-768 lalu nangkan kenyang latai ke pesan pemati ke di kirum timban anak inggai jadi pesan tu nuju bala ia ke sama semakai mayap nusah rabat baka bala rumah John Edward Nang Drau rumah belaki Drau ulu rumah temengguang sungai Engkabang bala ia ke dia barumah tamang nang melupa rumah August Kawit rumah Anthony sungai Melak bala ke dia ba rumah Jimmy Umbul Lubu Liduang serta kabelayan ia kebukai di dia ba tiga buah rumah ulu sebetan rumah Lidi ulu babu debak rumah Suyah Mendas Asar rumah Nuil Praja Ili rumah Mulu Keluak rumah Majid Tenggelat Baru rumah Ipa Kerango rumah Mujah Luboni Buang bala ba rumah Minggu Simpang Keluak rumah Christopher Kaba Kali Kaba rumah Dumang Sungai Kara rumah Kambiang Abu Bengang ngopi mega kebelayan ke dia rumah Katum Lubo Ernesta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Emi tau ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli nya dia pesan tu tadi madah ke Emi tau ke dua balik nama Uko Anak Muli udah nadai 23 hari bulan 6 nya hari 2 tu tadi lalu niang Emi tau ke dua balik nama Uko Anak Muli tau deka dia senggai bala maiwah ba rumah tabur kawang baru kerian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pergilak pagi hari 5 26 hari bulan 5 jadi kita kalau nemu sili lagi berkawal dengan penusaha rabat tu tahu bertanya ngagaya timban nombor 013-8145-833 tahu ke ngagaya bibi nombor 016-6196-279 dan baru isi pesan pemati ke datai hari timban anak ingai ke pagi tu pesan madah ke anak menyadik ya ini tadi Imi tau ke dua balik nama Uko Anak Muli Imi tau ke dua balik nama Uko Anak Muli udah nadai ke dari dua tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang Imi tau ke dua balik nama tadi Uko Anak Muli tu deka disegai bala maiwah barumah tabur kawang baru krian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dipercaya datai ngesah penusara batuk lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagai timban penumbur 013-8145-833 atau ngagai bibi penumbur 016-6196-279 lalu pesan kita ia ke 7 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim lini anak mediang tau ke indah nado jadi pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai mayarabat baka bala berumah pati nang marau rumah asun nang kuang rumah josep ulu marau rumah jernang ulu marau rumah richard duom graji rumah cabuk graji rumah bayang sungai pinang bala berumah akun sungai rusak rumah kalut sungai mirah dayu ngopi mega bala berumah miri kelau lalu pi mega nuju kabar belayan ia ke diau dipakan julau matu sibu Pasai Siwang, Pasai Tengah, Pasai Hijau, Suang, Rantau Panjai, Tutus Igan. Enggau kabar belayan, yati nalah dirintai ke hadituk ti ngelala Joseph
anak Badut tau ke Untad. Jadi pesan tadi madah ke Joseph anak Badut. Joseph anak Badut tau ke Untad. Udah nadai kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Lalu yang Joseph anak Badut. Yang Joseph anak Badut tau ke Untad tu. Dekat di Intu Bala Mayu Barumah Jos anak Cunggut anang anang sang pakan malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kebelayan ia ke ngelala atau ke pesan kita sampai ngesah penusah batu ngagai rumah Jos anak Cunggut anang anang sang pakan luka musih lagi kita tahu bertanya ngagai beritian Bandung berkusung 14977 5853 atau ke ini bernombor 019-967-6733. Nada baru isi pesan pemati ke dikira mah peningau kita ya pagi tu datai hari lini anak mediang tau ke inai nado jadi pesan mudah kelaki ya ianya Joseph anak Bajut. Joseph anak Bajut tau ke dia boleh nama Untad udah nadai 23 hari bulan 6 tu tadi lalu niang Joseph anak Bajut. Yang Joseph anak baju atau dekau dintau bala mayu berumah Jos anak Cunggut anang-anang sang pakan kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 5 26 hari bulan 6 kabar belayan ke dipesan kita sampal datang ngesah penusah Rabatau ngagaya rumah Jos anak Cunggut anang-anang sang pakan kan mesti lagi tahu bertanya ngagai beritian bernombor 014-977-5853 tahu ngagai ini bernombor 019-9676-733. Lalu pesan kita ia ke situ setiap pesan pemati ke dikirim tuan rumah Krizon anak nyambung jadi pesan tu nuju suntik anak Grisa Bamiri pemga tuan rumah Jeluka dia Sabu Sleman kebelayan ia ke dia bertawai empat gelili batang air ili sengkabang pak langkang ili langkang ulu bala ba ijo tanjuang pemga bala di liu tekaluang kebelayan ia ke diau ba basai nangis kerang sekarang lubuan tu rumah awi yang merinduan lubuan tu piam gabala ke diau rumah Matthew Grand Stumbian rumah Nomi Bakun Tengah Tanjung Bijat Sungai Apung Kucing gawi ya kenalah di rintai ke ditu tinggal nyambung anak punde jadi sipsan madah ke nyambung anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari atau tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde tau deka di itu ba rumah yang pu kena malam pegila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba tawai ili ingkelili lalu kita ya ke dipesan tak ngelola dipinjam sampal datai ngesah penusah Rabatau nando baru isi pesan pemati ke datai hari di rumah Krizon anak nyambung ke pagi tau jadi pesan mereka paya yang telah nyambung anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari itu tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu bala mayuah malam pagilah malam hari 5 26 hari bulan 6 rumah Krizon anak nyambung tawai ili engkelili Sri Aman bala ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatau pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu hanya pesan ya ke dikirim semester elek nyawun nuju semua bala ya ke diau ba semanjaya jalai bukut kelebagi bala baru melidia rumah panjang rumah undum rumah minggu rumah nyawai rumah sidevi rumah rimuang rumah Stevenson rumah subing rumah bunsian rumah sudu rumah lindang rumah jantiang rumah jeli rumah jemeni rumah budian rumah migi bala ba rumah kinsiang rumah muda rumah jilam rumah noliza ngopi amega bala kediau ba rumah ambo rumah petrus ambun rumah ini rumah suli rumah lujis rumah insul ngopi amega nuju bala kediau ba abu kedindiang danau batu 15 jalan selangau muka sungai dijiah sungai bawan pengkalan lubang sungai arus sungai bawang kemena sungai tau sungai arif
perlu gaung-gaung kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang nyawan anak ganai. Jadi pesan tadi madah ke apa ngawa ngetas uliat ke niang nyawan anak ganai, niang nyawan anak ganai. Deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 ba rumah nyawan Jalaya Bukut Balengian jam 9 malam. Okey, jadi kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa pengawal tulah tau bertanya ngagai Sister Alex anak nyawan tempu bernombor 0138361966 tau ke ngagai manggang anak nyawan ba nombor 0138657999 dan baru isi pesan ngetas ulit kedatai area Sister Alex Nyawan ke pagi tu nyadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang nyawan anak ganai, niang nyawan anak ganai dekat diatur kenari 6 tulah 27 area bulan 6 ba rumah nyawan Jalai Bukut Balengian jam 9 malam. Okey, kebelayan ya ke dipesan pendatang nguluk pengawal tau lalu kan musi lagi tau bertanya ngege Sister Alex anak nyawan tumpu bernombor 0138361966 tau ke ngege manggang anak nyawan bernombor 0138567999 nyana ke kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM kita ungkup ke pagi tau.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
5: Betul.
4: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
5: Betul betul.
4: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
5: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembal rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan ndah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku. Ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Pedih selebuah mai kertai ringat kak berlagu na ya. Amat nak na ya.
4: Amat.
5: Tang belajar berlagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya bano te sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya erti nya kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
6: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: YFM, segulai sejalan.

0: lagi rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi. Dini dengan udah. Dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai. Dua ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun menda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak kenarian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
0: Kalah dia pula. Orang nyumai mie campur Milo.
1: Engkau mai engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke Milo sekali aku deh.
0: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: RTM Sri Aman begulangkan pusat himat sita konser negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat Datai Merindang menyatu. Ianya

0: Ellis Lim. Arameh sama sampah datai. Berami buat konsert yang nanti kaya gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Pengerak pagi.
2: YFM.

Selamat pagi, Dato kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 4/25/2006. Keterubah tu batang berita. Proje air 12.6 juta ringgit ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak PAK muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang benua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi ke garis lalau maya berjalai ke Budi di Sil. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek sistem akut Puncak Borneo keberga 12.6 juta ringgit sudah tembuk serta berlabuh di pejalai ke dalam bulan 12 tahun sitik nyin kemari. Menteri Utiliti Ngaut Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke loji air bersihnya ngeluar ke kapasiti pemansut air nyentuk ke 6 juta liter sehari. Bak kenang ke dia tu, loji air bersihnya semina uliah ngunan penyampau 4 juta liter sehari lalu ngaunya dekat nampung peminta ti bertambah jemah ilah. Projek tu dekat merik penguntung ngagai sekedar genturun pendiau yang kawum Kampung Gerung, Kampung Karu, ngau Kampung Gayu serta sekedar sekolah bak kanan menua Puncak Borneo. Yang madah munyinya ngagai pengarah berita lebuh penemuai rasmi ngabas projeknya. Projek tu sebagai ari inisiatif strategik dikena nentu ke air meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti. Kelebih lagi, sidak ke dia bak kanan endur tanah ketinggi serta jauh hari loji air bersihnya. Berebak ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung, Datuk Dr. Jirib Susil madah ke projek sistem akut Puncak Borneo muju muta ke penangguh air endak kuat serta air terjanggal tidi tapi rakyat menuanya sebedau tu. Tok nyeng kaum Kampung Jambu tipe-tapi ngau penangguh serta nadai datai air bersih sebedau tu. Ia madah air ti meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti penghidup serta nyukung pemansang ekonomi ngau pelajar bak menuanya. Program Anak Kita PAK Sarawak nyata ngayan ke pengeransing Sarawak bak pengawak negap ke asas literasi ngau numerasi bala nembiak. Tu berguna benar dikena bersedia ngadal ke mudah mensiati berkualiti kena nyapai juluk hati pemansang menua. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagahui Ing madah ke bala nembiak ngebuan penglandik pemun baka maca, nulis ngau ngira nyadi ke tunjang tiap ikut bala nembiak sebedau nyingkang jauh ke agi bak bidang pelajar nangkan kenyak. Program tu nyedia ke awak ngagai bala nembiak ke berguna ke intervensi tumu dikena mutau ke bida bak bidang belajar sida. Ngaunya mega boleh ngangkat ke pengena ati sida ngambil ke terus mansang bak pelajar. Ia mansut ke jakutuk bak pengawak alai nutup PAK Sarawak di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Seri Roland nyemetak madah ke pemuju PAK Sarawak ukai semina disukat nengah penyampau rekod data ajar. Tamaga uliah dipedak nengah ubah pengeransing bala nembiak hari sukut maca. Merti ke nomor serta bebenar agi bak pengawak belajar. Asas literasi ngau numerasi tik tegap megak dekat nentu ke bala nembiak boleh penguntung bak mayuh macam inisiatif pelajar tidi tumbuh ke perintah menua. Tunjung kaum program Dui Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enchantment Program SEEP ngau STEM Katalis. Ia megak merik terima kasih ngagai bala pengajar ngau semua raban tik berjalai ke tanggung pengawak besai diulih ngemujur ke programnya. Tajapan teknologi ngau platform digital majam mansang bak dunia pelajar tan pengawak pengajar mengkang yang ditulang belakang ngagai bala nembiak bak bidang pelajar. Ia madah tanggung pengawak pengajar cukup berguna timerik empas ke besai ngagai pemansang bala nembiak. Perintah terbuka hati nerima sebarang langgur penemu cara terbuka dikena ngemanah kagik pengawak berjalai ke program Budi Disil.
Menteri Perkara Wang II, Datuk Seri Amir Hamzah, nyematak madah ke pengawak ngadu ke cara subsidi minyak patut diberi awak ndu dipejalai ke dulu kena 1 hari bulan 7 tu ila. Atau pengawak tu berlalau ke Penerlebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Ya madah, perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawak ngenak kota ungkup disil lalu peminta kota tambah 100 liter ulih digagak ngagara ban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakut tu lebuah diranau pengeram berita di Kuching. Dulu agi arinya Datuk Seri Amil disempulang Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Dia tu kita menu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area BIMP EAGA boleh negap ke kawa dagang ngau dagang temuai Sarawak ngau menua bukai. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak ngatur BIMP EAGA Tourism Exchange 2026 BETX 2026 jadi ke platform berguna dikena ubah sektor dagang temuai. Ya madah tu belak mungkul negap ke kawa ngelaku ke dagang temuai meruan ngatur program begulai serta ngerumban transformation digital bak sektor dagang temuai BETX 2026. Ya maksud ke jakunya lebuah berjadi programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIMP EAGA ke 22 di Kuching. Ya madah dagang temuai ukai seminak ngasil ke penumbuh ekonomi tamega negap ke kawa rakyat ngerapit ke kawa budaya serta merik kuasa ngagai komuniti menua tu. Nyalai Sarawak tetap keras nyukur visi begulai dengah kerjasama strategik diulih ngemansang ke penumbuh ekonomi. Mensia mayuh ke ngembuan kad pengelala tau ke MyCard ke dia tu agi mengkang sah serta ulih diguna bakal selama dikena ngurus ke semua perkara rasmi. Nitiah ke penerang ari upis menteri dalam menua KDN madah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ke baru nak ibuah kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegaunya KDN mega ngelala mensia mayuh hendak kelalu berebut ngagai upis pengjister bangsa nukau kat sidak ke dia tu entinya mak MyCardnya agi ulih dikena ngau mana. Teja pihak tiap ikut orang ke magai kad pengelala lama kad pengelala ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukau ngagai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN madah ke munyinya lebuah sawut tanya bertulis bak Dewa Rakyat dipansut ke nengah portal Parlimen kemari. Upis KDN nyawut tanya kaban Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Takiyuddin berkawa ngau atunya dikena nyeliah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ngagai ke baru ngambil ke endak bersekut serta berurun. Sekolah Pemri SK Nangas Kerang di Seri Aman patut dipindah ngagai tabak baru ketega bergunan sekolahnya udah nak likun dikena agi. Ketegaunya upis pelajar pelilih PPD Seri Aman udah bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Hardin Hollis empai lama tu ke udah. Bak randaunya PPD Seri Aman mantai ke 3 langgur tabak baru berpelasau ke penyawah ulih dilawak jalai ngagai pasal serta perengka guna infrastruktur ke endang bisi. Datuk Francis mutus milih tabak ke Terubah bak penyawah 4.92 km hari pasal Simanggang lalu jauh hari sungai timega muntang dilawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau upis tanah ngau survei Seri Aman kena 6 hari bulan 7 tu ila dikena nentu ke status tanahnya. Ia mega dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai berkawa pengawak mindah ke SK Nangas Kerangnya.
Mahkamah Seksyen 3 Kuching ngeletak hukum RM30,000 ngagai sikut pengaji kena 18,006 tuk tadi udah yang ngaku salah bak tuduh ngena Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Upis Pengelikun ngau pengerai pekerja JKKP Sarawak dengah penerang media madah ke orang ke dituduhnya ditemu salah ketika nak nyedia ke sistem kerja telikun berkawuk ngau pengawak ngangkat semin bak kandang endur ke semak ngau tali karan. Tunggu juang ke sikuk pengerja pengawak subkontraktor berbadi nyawa. Hakim Musli Hamid netap ke hukumnya pengudah orang ke dituduh ngaku salah bak dakwa ngena Seksyen 18A bracket 1 bracket C Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek air RM12.6 juta ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak, PAK, Muka Awak ngagai Bala Nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelabak Budi Ron 95 nyadi garis lalau maya berjalai ke Budi Disil. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25/6 dalam tahun 1992 yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak bak jalai Piramli Kuching. Penatais duai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah bersaing gau penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai, ianya Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, Gau Binia, Laila Taib, Tuai Pembegai Benua Pulau Pinang, serta Kepala Menteri Pulau Pinang, Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong, Gau Raja Permaisuri, ngelimpang ke awak kira sejam, mendak pameran ke bisi dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah, ke bisi dipandang ke dia, tinarit ati seduai, ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: tua baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Telefon kami 082-258-634.
4: Like megak Facebook kami YFM Iban.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.